0: Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar

Sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk

0: Merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui Wushu, Tekball dan Soft Tennis. Atlet Tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatos Broto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatos Broto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: 101.
1: Prosanto RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk dialog Sumeneb Menyapa pukul 8.15 nanti akan membahas tentang ketika kebakaran mengancam, seberapa siap pemerintah. Menghadirkan narasumber pagi ini, Widartono ST, Kasih Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumeneb. Juga ada Mahalafri Iskandar, aktivis lingkungan Sumeneb, sekaligus founder Arasa Sociopreneur Action. Bersama presenter Imam Mukhlis, nanti akan menemani Anda dalam Sumeneb Menyapa, dialog interaktif ya. Baik, mendengar ketika kebakaran mengancam, seberapa siapkah pemerintah? Jadi kalau kita bicara soal kebakaran itu bukan sekedar persoalan api yang membakar bangunan atau lahan, di mana di balik setiap kejadian kebakaran ini terdapat ancaman terhadap keselamatan manusia, lingkungan, ekonomi, hingga keberlangsungan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah tidak seharusnya baru terlihat ketika api sudah membesar. Nah, memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan ini masih menjadi perhatian dari pemerintah. BNPB mencatat sejumlah wilayah Indonesia mengalami karhutla sepanjang 2026. Bahkan pada Agustus hingga September, resiko kebakaran diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah, terutama Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, pertanyaannya, seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman tersebut? Oke, kesiapan memang tidak cukup diukur dari jumlah mobil pemadam kebakaran atau banyaknya personil yang dikerahkan ketika api sudah berkobar. Tapi pemerintah ini harus memiliki sistem pencegahan, deteksi dini, sumber air, peralatan, personil terlatih, serta prosedur evakuasi yang benar-benar dapat bekerja di lapangan.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais melanjutkan perjalanan Ani Purnama di Sumenep pagi ini, pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda yang mau berkomentar, beropini soal bencana kebakaran yang mengancam di musim kemarau ini, seberapa siap kira-kira pihak dari yang berwenang atau pemerintah, silakan Anda bisa turut berkomentar melalui 0811 3345101 untuk WA yang bisa Anda manfaatkan. Kalau telepon bisa langsung di 662317 atau 665396. Nanti Anda juga bisa interaktif bersama dengan narasumber ya di sesi dialog Sumenep Menyapa sesaat lagi bersama dengan rekan Imam Mukhlis dan juga narasumber nanti ada dari Satpol PP Sumenep bersama dengan aktivis lingkungan Sumenep. Dan Anda juga bisa mengikutinya melalui siaran di akun YouTube kami secara live. Di-subscribe dulu YouTube RRI Sumenepnet-nya. Untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum bisa segera, nyalakan notifikasi juga ya. Sehingga Anda tidak ketinggalan ketika nanti kita mulai live. Kalau bicara tentang kebakaran ini, memang masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi. Edukasi tentang larangan membakar lahan, bahaya membakar sampah sembarangan, penggunaan alat pemadam sederhana, serta jalur pelaporan kebakaran ini juga harus terus dilakukan, pendengar. BNPB ya, mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan titik api atau kepulan asap yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Pada akhirnya, ukuran kesiapan pemerintah ini sebenarnya bukan seberapa besar kemampuan memadamkan api, tapi seberapa mampu mencegah kebakaran menjadi bencana yang lebih besar. Bagaimana opini Anda? Jika nanti kita lepas dari pukul 8, nanti Anda bisa langsung gabung di Dialog Interaktif Sumenep Menyapa.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan SKK Migas dan Medco Energy dari wilayah Gili Genting, Kabupaten Sumenep, turut dipamerkan dalam Lokakarya Media 2026 SKK Migas K3S Jawa Bali Nusa Tenggara, Jabanusa. Pameran yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta beberapa hari lalu itu menampilkan sejumlah produk unggulan masyarakat Gili Genting. Produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang, ikan crispy, kerupuk ikan tenggiri, serta gula siwalan asli Gili Genting. UMKM tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat binaan Medco Energy sebagai salah satu K3S di wilayah Jabanusa. Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan pameran UMKM binaan industri hulu migas menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung hasil pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk unggulan yang dihasilkan. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Kerja keras dan perjuangan dari Yoga Ardika Putra di cabang olahraga tekball akhirnya terbayar setelah prestasi membanggakannya bisa diraih. Atlet Indonesia tersebut berhasil meraih medali perunggu nomor men singles pada ajang Asian Games AIC Nagoya 2026. Tampil membawa nama merah putih, Yoga menunjukkan kemampuan dan konsistensi sepanjang pertandingan. Persaingan di nomor tunggal putra berlangsung ketat karena mempertemukan sejumlah atlet terbaik Asia. Pelatih Tekball Indonesia mengapresiasi perjuangan Yoga yang dinilai telah memberikan penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Menurut pelatih, medali perunggu tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta proses latihan yang telah dijalani tim dalam persiapan menghadapi Asian Games. Pencapaian Yoga juga menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga Tekball Indonesia di tingkat internasional. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di antara negara-negara Asia dalam cabang olahraga yang terus berkembang tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi

adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
3: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu loh.
2: Mitos ya.
3: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Sumedap dan pemirsa RRI Sumedap.net dimanapun Anda berada. Saya Imam Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumedap Menyapa edisi Senin 21 September 2026. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran baik kebakaran lahan, permukiman maupun fasilitas lainnya. Kondisi ini tentu membutuhkan kewaspadaan masyarakat sekaligus kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran secara cepat dan tepat. Karena itu, pada edisi Sumedap Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema Ketika Kebakaran Mengancam, Seberapa Siap Pemerintah? Dan telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama ada aktivis lingkungan Sumedap sekaligus founder Arasa Socialpreneur Action, Mahalafri Iskandar. Dan narasumber kedua nanti ada Kasih Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumedap, Pak Widartono. Dan nampaknya sudah bergabung bersama kami di via Zoom. Kita sapa dulu Mas Afri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Afri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ya. Saya jelas Mas?
1: Sangat jelas sekali Mas Afri. Iya. Ya. Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah Mas, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Mas Afri, kebakaran tidak hanya soal api tetapi juga menyangkut kondisi lingkungan dan kesiapan masyarakat. Dari perspektif lingkungan Mas Afri, bagaimana nih Mas Afri melihat potensi risiko kebakaran di Sumedap khususnya saat musim kemarau seperti sekarang ini?
2: Ya, memang Mas. Jadi kita harus melihat isu kebakaran ini secara komprehensif begitu. Jadi seperti yang kita rasakan bersama hari ini, kita lagi musim kemarau dan cenderung kering begitu ya. Di beberapa lahan yang terhampar luas itu kita lihat bersama rumputnya itu.

0: itu bukan berwarna hijau tapi berwarna kuning gitu. Jadi itu menandakan bahwa hampir di seluruh lahan yang terhampar itu kondisinya kekeringan, dan itu juga yang menandakan bahwa secara kelembaban tanah sangat minim. Dan ketika bahkan bukan hanya dibakar ya Mas, yang saya tahu itu juga ternyata api itu bisa muncul ketika ada gesekan antar bahkan daun kering itu ketika gesekannya kencang karena anginnya hari ini juga cukup kencang, ternyata bisa menimbulkan api begitu. Okay. Nah, terlebih lagi kalau misalkan itu dipicu dengan aktivitas manusia seperti membakar sampah, terus membuang puntung rokok sembarangan, itu juga bisa mempercepat terjadinya pembakaran. Makanya memang kalau dari perspektif lingkungan memang itu harus dilihat secara komprehensif, mulai dari kondisi lahannya, terus kelembaban airnya, begitupun dengan aktivitas manusia sehari-hari. Begitu sih, Mas.
1: Banyak faktor gitu ya penyebabnya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian dari amatan Mas Hafir sendiri sebagai aktivis lingkungan ya, apakah kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran sudah cukup baik atau masih banyak kebiasaan yang justru meningkatkan risiko ini, Mas Hafir?
0: Ya, memang kalau dari kesadaran masyarakat sih ada sebagian masyarakat yang sudah mengerti ya Mas, untuk tidak membakar sampah, terus tidak membuang puntung rokok sembarangan, tapi juga masih banyak masyarakat yang belum sadar itu. Dan kami sih melihatnya dari perspektif edukasi ya Mas. Jadi hari ini kita butuh edukasi secara masif kepada masyarakat, khususnya di isu kebakaran, dengan harapan masyarakat yang mungkin sebelumnya itu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan begitu, sehingga apa kebiasaan yang sudah dilakukan itu tidak dilakukan lagi. Makanya saya senang sekali bisa mengisi forum ini karena ini menjadi salah satu bahan edukasi kepada masyarakat, sehingga harapannya sih masyarakat bisa lebih sadar begitu. Dan memang kalau dari kami selaku komunitas pegiat lingkungan yang fokusnya adalah isu persampahan ya Mas. Jadi membakar sampah ini kan bukan hanya bisa menimbulkan potensi kebakaran lahan, tapi juga bisa menimbulkan potensi-potensi negatif lainnya. Contoh misalkan udara yang awalnya bersih akhirnya kotor, terus bisa juga menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, informasi-informasi atau edukasi seperti ini yang harus sampai kepada masyarakat. Memang secara tantangannya masih panjang ya Mas, jadi edukasi ini tidak bisa berhenti hanya di ruang-ruang podcast atau siaran ini, tapi kita harus bisa terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi itu.
1: Itu sih Mas. Kebiasaan masyarakat sebenarnya mungkin dianggap negatif juga ya, karena berbeda di musim gitu Mas Afri. Ketika biasanya membakar sampah di musim-musim seperti penghujan gitu ya, lalu ditinggalkan tidak begitu menjadi masalah. Dalam tanda kutip bukan di lingkungan gitu ya, untuk kebakarannya. Nah, di musim kemarau ini banyak masyarakat yang membakar sampah kemudian lupa mungkin ditinggal gitu Mas Afri. Sehingga ya dari kondisi yang diceritakan tadi, angin kencang, lahan yang kering, jadi mudah menyebar kebakarannya Mas Afri. Nah, menurut Mas Afri sendiri ini bagaimana seharusnya masyarakat memperlukan lahan dan lingkungan sekitar memasuki musim kemarau untuk mengurangi risiko kebakaran Mas Afri?
0: Ya, pertama sih yang harus dipastikan kalau dikaitkan dengan isu sampah ya, pastikan untuk tidak membakar sampah sembarangan ya Mas. Pun misalkan terpaksa, silahkan sediakan lobang atau lahan khusus, atau sekarang lagi viral itu insinerator begitu ya. Jadi memang ada wadah pembakaran khusus, sehingga potensi ketika api sudah menyala itu untuk menjalar kemana-mana tidak ada begitu, bahkan minim. Nah, jadi pastikan kalau misalkan di tempatnya harus terpaksa melakukan pengolahan sampahnya harus dibakar ya, sediakan tempat khusus untuk pembakaran dalam bentuk apapun, bisa insinerator atau tong atau lobang dan sebagainya. Nah, habis itu saya kurang begitu detail mengerti ya Mas, karena ada beberapa lahan yang memang katanya sengaja dibakar agar dia lebih subur begitu. Nah, tapi di sisi sebagai aktivis

0: lingkungan sih saya melihat sesubur-suburnya, tapi ini tetap menghasilkan
1: polusi gitu juga ya.
0: Polusi udara gitu. Jadi, nah ini katanya itu sudah dari nenek moyangnya begitu katanya. Jadi kalau sudah lahan dibakar itu bisa tumbuh subur, dan katanya juga salah satu pertanda bahwa turun hujan begitu katanya. Katanya sih begitu.
1: Berarti dari tapi kepercayaan bukan dari kajian ya.
0: Secara polusi udara pasti sudah dipastikan
1: mencemarkan,
0: mengganggu aktivitas udara.
1: Iya.
0: Nah, tapi memang yang perlu diperhatikan juga, kalau misalkan dengan cara membakar lahan agar subur itu, ya pastikan jangan ditinggal begitu ketika. Karena yang tidak bisa kita kontrol adalah apinya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalkan memang di lahannya sendiri, misalkan ya, di treatment seperti itu, tapi ya kalau misalkan habis dibakar langsung ditinggal, ya bisa-bisa
1: dampaknya
0: katanya yang berseliweran di media sosial kan, angin katanya tidak punya ATP ya.
1: Betul.
0: Mas, jadi kita tidak bisa mengerti angin mau ngarah ke barat, ke timur dan sebagainya. Bisa jadi yang awalnya di lahan sendiri itu bisa ke lahan orang lain begitu. Iya. Sih
1: kemudian
0: jadi harus dipastikan selesai apinya padam.
1: Betul diperhatikan begitu ya, sehingga mungkin bisa disiram dulu ketika selesai membakar agar tidak menyebar gitu, Mas Safri. Nah, selain kebakaran lahan,
0: tapi kalau dari perspektif kami sebagai pegiat lingkungan tidak disarankan
1: ya untuk
0: membakar lahan
1: polusi
0: tidak
1: udara.
0: Tidak disarankan ya. Membakar lahan dengan alasan apapun.
1: Kemudian selain kebakaran lahan, bagaimana dengan kawasan pemukiman nih? Faktor lingkungan apa yang perlu menjadi perhatian agar kebakaran tidak cepat meluas, Mas Safri?
0: Ya, ada satu hal yang saya pelajari ketika belajar di Green Tunggo Green Malang itu, Mas. Jadi hampir di setiap rumah itu pertama ada tanaman, Mas.
1: Yeah.
0: Terus kedua, yang paling menarik di sana itu melakukan inovasi yang namanya sumur resapan. Dan yang ketiga, di setiap rumah itu hampir di setiap rumah punya wadah untuk air yang bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Bahkan mungkin kalau misalkan terjadi bencana seperti kebakaran itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, air itu sebenarnya ditampung sebagai tadah air hujan gitu. Jadi air itu sebenarnya berasal dari air hujan yang mungkin kalau misalkan musim tidak penghujan seperti ini ya, airnya tetap diisi dari sumber air di pam atau di bor begitu. Tapi yang pesan yang paling penting, di rumah juga harus memiliki alat atau wadah yang bisa memitigasi apabila terjadi bencana seperti kebakaran gitu.
1: Iya.
0: Dan itu juga bukan hanya air, tapi juga bisa pasir misalkan. Jadi ada fasilitas yang memadahi, amit-amit kalau misalkan terjadi kebakaran, kita sudah punya
1: medianya gitu ya. Iya,
0: betul.
1: Tadi,
0: jadi itu salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika ada di rumah. Begitu sih, Mas.
1: Tadi disebutkan penting ada tanaman. Nah, untuk mungkin dikorelasikan dengan kebakaran, bagaimana sih positifnya, Mas Safri, dengan adanya tanaman di rumah begitu?
0: Nah, sebenarnya itu saya menyampaikan ilmu aja ya, Mas. Jadi selain kalau dari sisi korelasinya tidak terlalu signifikan sebenarnya untuk pengaruhnya terhadap kebakaran. Cuma saya yang belajar di Green Tunggo Green Malang itu, dia penghijauan mulai dari rumah, terus sanitasi air juga bisa dimulai dari rumah, termasuk dengan konteks mitigasi kebakarannya gitu.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya semua hal yang berkenaan dengan lingkungan itu bisa dimulai dari rumah, pesannya seperti itu sebenarnya, termasuk dengan mitigasi bencana kebakaran. Begitupun misalkan kalau misalkan kita sudah, akan lebih baik lagi kalau misalkan di rumah itu punya apar gitu, alat pemadam api ringan. Nah, itu akan lebih baik lagi tuh, Mas. Jadi secara persiapan ya, meskipun kita tidak berharap terjadi kebakaran, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk.
1: Betul.
0: Apabila terjadi kebakaran itu sih, Mas.
1: Iya. Kalau dari amatan Mas Safri sendiri nih, apakah edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran selama ini, meskipun Mas Safri aktif di kegiatan sampah gitu ya, sudah menyentuh masyarakat hingga tingkat desa?
0: Saya kurang tahu detail ya Mas terkait dengan

0: sudah sampai di tingkat desa atau belum, cuma yang mungkin ini menjadi tugas dari BPBD ya kalau di Sumeneb. Jadi penanggulangan bencana daerah gitu. Nah, harapannya sih memang ini bukan bukan hanya sampai di tingkat desa, tapi juga bisa sampai ke sekolah-sekolah. Karena kita tahu di dalam rumah bukan hanya orang dewasa aja atau orang tua, tapi juga ada anak kecil begitu, ada remaja begitu. Jadi informasi atau edukasi itu bukan hanya difokus kepada masyarakat desa yang notabene usianya sudah lanjut, tapi juga harus menyentuh masyarakat yang remaja bahkan ke tingkat anak begitu. Jadi secara edukasi tentang kebakaran mulai dari mitigasinya sampai cara menanganinya itu harus secara menyeluruh begitu. Entah sudah sampai tingkat desa, sekolah atau belum, nanti barangkali Mas Imam bisa mengkonfirmasi ke BPBD.
1: Ya, terkait, iya. Dan ketika kebakaran terjadi di lokasi yang jauh dari pusat kota, apa tantangan lingkungan dan sosial yang biasanya perlu diantisipasi ini, Mas Safri?
0: Mungkin ini, Mas, kalau dari tingkat kejauhan sih, Mas, jarak. Salah satu jadi yang biasanya jadi kendala utama. Karena seperti kita tahu, pemadam kebakaran di Kabupaten Sumeneb ini, yang saya tahu sih tepatnya, Mas. Jadi yang saya tahu cuma satu kan kantornya, jadi hanya berpusat di kota. Bagaimana kalau misalkan kebakarannya terjadi di pinggir-pinggir kota begitu? Dan itu jadi salah satu hal yang mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi pemadam kebakaran. Entah nanti teknisnya bagaimana, nanti bisa lebih mendalam tuh di narasumber berikutnya.
1: Apalagi di kepulauan gitu ya.
0: Paling betul. Yang mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Sumeneb punya inovasi call center 112. Itu menjadi salah satu hal yang menurut saya paling krusial harus diketahui oleh masyarakat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bencana atau ada hal-hal yang mengancam yang darurat sifatnya, itu bisa menghubungi call center 112 dan itu langsung dihubungkan sama lembaga atau dinas terkait begitu. Nah, itu menjadi salah satu informasi yang harus sampai ke masyarakat di pelosok sekalipun. Jadi ketika butuh bantuan agar segera bisa menelpon call center 112, dan setahu saya itu yang saya dapat informasinya gratis, jadi seluruh masyarakat bisa mengakses itu. Dan terlebih lagi kalau fokus di kebakaran, biasanya sih, Mas, salah satu hal yang mungkin sering viral dan terlihat itu saking paniknya masyarakat sehingga mereka terlihat menutup akses jalan dari mobil pemadam kebakaran. Nah, itu juga biasanya jadi salah satu kendala. Begitupun ketika menuju lokasi titik kebakarannya. Kadang masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa mobil kebakaran adalah salah satu mobil yang dikhususkan, didahulukan begitu setelah ambulan. Jadi bahkan kebakaran dulu kayaknya, mobil kebakaran dulu baru ambulan. Apa kebalik ya, saya kurang tahu. Pokoknya ambulan dan mobil pemadam kebakaran itu adalah prioritas, salah satu mobil yang harus didahulukan di jalan. Betul. Jadi kadang viral di media sosial seringkali di mobil menghambat pemadam kebakaran itu merekam, masih banyak masyarakat yang masih belum mau mengalah untuk ke pinggir jalan ketika ada mobil kebakaran. Nah, mungkin edukasi-edukasi seperti ini yang harus sering dimasifkan ke masyarakat sehingga ketika ada sirine mobil pemadam kebakaran, mereka secara otomatis langsung
1: berjalan
0: pinggir ke jalan gitu. Sehingga memberikan akses secara leluasa ke mobil pemadam kebakaran sehingga cepat berikan akses

0: merasa begitu, usahakan untuk menyediakan wadah khusus seminimal-minimalnya tong sampah yang khusus untuk dibakar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, itu segera menghubungi call center 112 sehingga pihak dari pemadam kebakaran bisa langsung memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga, ketika terjadi kebakaran, usahakan untuk tidak panik, karena ketika kita panik kadang kita tidak bisa berpikir jernih, sehingga langkah yang kita ambil itu biasanya bukan malah menangani tapi malah memperburuk. Itu aja sih mungkin Mas yang bisa disampaikan.
1: Oke, terima kasih Mas Afri atas pandangan dan penjelasannya mengenai pentingnya pencegahan kebakaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas kembali Mas Afri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi Mas.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, dari perbincangan bersama Mas Afri, kita melihat bahwa menghadapi ancaman kebakaran tidak cukup hanya dengan mengandalkan petugas pemadam. Pencegahan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kita akan berbincang bersama Kasih Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep, Pak Widartono, mengenai kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran di Sumenep. Tetap di Sumenep Menyapa.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Mio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Promba FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: benar.
2: Yes,
3: emang. Ini aku di Promba.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sumenep Menyapa.
1: Ya, pendengar pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kita Kasih Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep, Pak Widartono. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Widar.
2: Selamat pagi, Pak Imam.
1: Siap. Kabar baik hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktu hadir di program Sumenep Menyapa. Ya. Pak Widar, benar saya panggil Pak Widar ya?
2: Ya, betul.
1: Pak Widar, ketika memasuki musim kemarau dan potensi kebakaran meningkat, tentu kesiapan pemerintah menjadi perhatian masyarakat. Nah, seperti apa kesiapan Satpol PP Sumenep melalui unit kebakaran dalam menghadapi kondisi tersebut, Pak Widar?
2: Baik, pertama pemerintah Kabupaten Sumenep itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan terkait penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, yaitu Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2006, dan juga melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Itu sudah jelas itu. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Terus dari pihak kami, Damkar, juga siaga 24 jam menerima laporan terhadap kejadian-kejadian kebakaran. Iya. Dan itu

0: saling terhubung baik dari kecamatan sampai ke tingkat desa. Jadi kita saling berkesinambungan.
1: Kemudian secara umum nih Pak Widar, bagaimana kondisi kejadian kebakaran di Sumenep saat ini dan wilayah seperti apa yang paling perlu diwaspadai Pak Widar?
0: Untuk kejadian kebakaran yang perlu diwaspadai pada saat ini yang sering terjadi itu adalah kebakaran lahan. Hampir 90% kejadian kebakaran yang terjadi itu adalah kebakaran lahan. Jadi kami berharap dan kami sudah menghimbau sebenarnya kepada masyarakat, baik itu melakukan suatu sosialisasi, baik itu melalui media online atau secara tatap muka langsung, kita menghimbau agar masyarakat tidak membakar sampah sembarangan. Karena itu potensinya sangat besar akan menimbulkan kebakaran yang lebih besar, meskipun itu yang dibakar awalnya api yang kecil.
1: Iya, apalagi di musim kemarau saat ini gitu ya, Pak Widar. Iya, ketika laporan kebakaran masuk, bagaimana mekanisme respon petugas sejak menerima informasi hingga menuju lokasi kejadian ini, Pak Widar?
0: Di kami itu SOP-nya, respon time yang harus kami lakukan adalah sebenarnya harus di bawah 15 menit. Jadi ketika kejadian kebakaran itu sudah melewati 15 menit, biasanya itu kebakaran material itu yang ada itu secara penuh akan selesai. Jadi respon time kami itu harus di bawah 15 menit.
1: Iya.
0: Itu pun tergantung pada jarak yang akses dan jarak yang kami tempuh. Kalau misalnya jaraknya itu terlalu jauh, mungkin lebih dari 15 km dari lokasi kami, mungkin waktunya juga akan lebih lama.
1: Iya. Kemudian apa saja nih kendala yang paling sering dihadapi Pak ketika menuju lokasi kebakaran? Selain masyarakat yang belum sadar ketika sirine mobil damkar dinyalakan tetap tidak memberikan jalan, apalagi Pak kendalanya Pak?
0: Benar, jadi kadang-kadang masyarakat itu masih belum paham gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya ada mobil damkar yang lewat, ya minta tolong segera dikasih akses kepada kami, karena memang waktu bagi kami itu sangat berarti, karena kecepatan menangani respon terhadap kebakaran itu sangat sangat sangat kami perlukan, Pak. Jadi selain akses itu, akses jarak tempuh yang sangat berpengaruh terhadap penanganan kami, juga akses jalan, terutama pada perumahan-perumahan yang berpadat penduduk. Jadi mobil damkar itu biasanya tidak bisa masuk ke perumahan yang padat penduduk.
1: Iya. Belum lagi di lokasi masih banyak masyarakat yang bergerombol dan juga menghalangi gitu Pak ya.
0: Ketika kejadian kebakaran itu masyarakat kadang ya bukan membantu, malah membantu kami untuk memberikan ruang, malah biasanya kebanyakan ada yang foto selfie, ada yang mengabadikan. Itu saya berharap masyarakat tidak mendahulukan hal-hal yang demikian.
1: Betul,
0: jadi tolong berikanlah akses kepada kami, biarkanlah kami bekerja untuk melakukan pemadaman supaya kerugian yang diakibatkan dari kebakaran itu bisa diminimalisir.
1: Kemudian Pak, bagaimana kesiapan armada pemadam kebakaran, personel serta peralatan pendukung yang dimiliki saat ini?
0: Saat ini kami memiliki armada 4, Pak.
1: 4.
0: Jadi 4 armada yang kami miliki. Terkait personel kami ya, di damkar ada 45 personel yang siap siaga selama 24 jam penuh diberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Itu bisa volume tangkinya mungkin Pak?
0: Gimana Pak?
1: Volume tangki dari damkar sendiri?
0: Ya sekitar 5.000 itu.
1: 5.000, oh sama gitu, iya. Pak, kemudian dengan karakter geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, bagaimana strategi pemerintah dalam menjangkau kejadian kebakaran di wilayah yang aksesnya tidak mudah ini Pak? Seperti di pinggiran kota, bahkan di kepulauan, dan karena kita juga tahu kantor damkar hanya satu gitu Pak yang diketahui masyarakat.
0: Ya, ini merupakan tantangan bagi kami, Pak. Jadi selama ini kami memang aksesnya dalam penanganan kebakaran itu masih terpusat pada wilayah daratan. Kami mencoba untuk berinovasi, Pak. Jadi kami punya dua konsep, jadi dua strategi yang ini sudah kami sosialisasikan dan kami laksanakan. itu berupa posko siaga api masyarakat.

0: di posda berkat namanya, posda berkat dan Sitraka. Jadi posda berkat ini posko siaga api yang berbasis di masyarakat. Jadi penanganan penguatannya itu bukan di pemadamannya, pemadamnya kita yang menguatkan, tapi dari posda berkat ini dari sisi pencegahan dininya, Pak, itu diperkuat. Jadi keterlibatan masyarakat langsung itu sangat kita perlukan. Nah, yang kedua adalah Sipraka. Sipraka ini adalah sistem pemetaan rawan kebakaran. Jadi daerah-daerah yang mempunyai risiko sangat tinggi terhadap adanya kebakaran itu bisa kita petakan itu. Jadi ini sudah strategi dan inovasi ini sudah kami sosialisasikan dan saat ini sudah kita jalankan, Pak, mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Tapi dari inovasi ini kami juga minta dukungan dan support dari masyarakat, Pak, terutama dari pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan, karena tanpa adanya support ini posko siaga api itu sulit akan terbentuk.
1: Betul. Sejauh ini sudah terbentuk berapa, Pak, posko itu, Pak?
0: Dalam tahap ini masih sosialisasi.
1: Oh, masih sosialisasi.
0: Kemarin kami sempat sosialisasi di daerah Lenteng, Pak. Jadi dan kami upayakan dalam tahun depan itu ada sudah yang terbentuk dan mungkin bisa dijadikan suatu percontohan.
1: Iya, itu sangat berguna sekali, Pak, dalam menangani hal kebakaran.
0: Jadi untuk untuk meminimalisir, Pak. Iya. Jadi ketika ada kejadian kebakaran yang jaraknya jauh dari kami, terutama juga mungkin daerah kepulauan, jadi pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat diperlukan. Makanya ketika kami melakukan suatu sosialisasi, itu kami tekankan kepada masyarakat. Tugas dari pencegahan kebakaran itu bukan hanya tugas dari pemadam kebakaran.
1: Betul.
0: Jadi tugas itu sebenarnya menjadi tugas dari masyarakat karena objeknya langsung berada di masyarakat.
1: Apakah jadi, juga misalnya, iya, apakah juga menyentuh ke kepulauan nanti, Pak, sosialisasinya?
0: Insya Allah, Pak. Jadi semua kami upayakan semua daerah akan kami
1: terutama yang sangat jauh dari titik damkar gitu, Pak, ya. Dan
0: benar, Pak.
1: Makanya, memang
0: iya, makanya kami kan ada sistem pemetaan rawan ini.
1: Iya.
0: Jadi sistem pemetaan rawan kebakaran. Jadi dari data yang kita ambil terhadap kejadian-kejadian kebakaran itu akan terpetakan, Pak, daerah-daerah mana yang mempunyai risiko yang paling tinggi. Itu yang kami dahulukan.
1: Sudah bisa dipetakan, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
0: Sudah mulai terpetakan, Pak. Sudah,
1: daerah mana saja, Pak, mungkin?
0: Indikasinya sudah ada, sudah jalan. Ini masih dalam proses pendataan.
1: Betul-betul.
0: Mudah-mudahan ini jalan dan ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin terhadap lokasi yang mungkin jaraknya jauh, mungkin juga bisa ke daerah-daerah kepulauan.
1: Iya. Pembentukan posko tersebut memang sangat membutuhkan kerjasama semua pihak dan keterlibatannya. Nah, benar. Untuk koordinasi seperti apa, Pak? Kan juga butuh sarana-prasarana ini, Pak.
0: Benar, Pak. Jadi kendala kami kendala kami sebenarnya di sarana dan prasarana itu, Pak. Cuma kalau posko ini sifatnya mungkin yang lebih sederhana. Yang kami tahu biasanya di desa-desa itu sudah memiliki apar itu.
1: Iya.
0: Jadi di desa-desa itu sudah memiliki apar. Paling tidak terhadap kejadian-kejadian kebakaran yang sifatnya kecil itu bisa langsung tertangani. Jadi kita hanya memberikan edukasi, pelatihan, simulasi, sehingga masyarakat itu bisa paham, bisa melakukan pencegahan kalau misalnya terjadi terhadap kebakaran-kebakaran yang sifatnya kecil. Misalnya terhadap kebakaran kompor gas, itu kan bisa ditangani sebenarnya, Pak, oleh masyarakat.
1: Iya. Kemudian bagaimana koordinasi antara pemadam kebakaran dengan pemerintah desa, BBBD, kepolisian, PLN maupun unsur terkait lainnya ketika terjadi kebakaran, Pak? Karena kan juga bukan cuma penyebabnya bukan human error, bisa konsleting listrik dan lain-lain itu, Pak.
0: Benar, Pak. Jadi setiap kejadian kebakaran itu itu langsung terhubung melalui call center 112.
1: Ya.
0: Jadi di call center 112 itu sudah terhubung semua. Jadi ke PLN, ke TNI, Polri, bahkan ketika terjadi kejadian kebakaran itu, jadi kita mendapat support bantuan juga dari UNIF, Pak, UNIF TNI, Pak. Jadi ada dua unit di UNIF itu yang setiap terjadi kebakaran dia juga saling mensupport kami, Pak. Jadi total armada mungkin yang

0: yang beroperasi itu kalau ada bantuan dari unit itu ada 6 semua.
1: Iya. Pak, ketika laporan kebakaran datang dari masyarakat, informasi apa yang paling penting disampaikan agar petugas segera mengambil tindakan yang tepat ini, Pak?
0: Pertama, kami berharap titik lokasi itu harus
1: tepat gitu ya.
0: Benar, tepat. Karena banyak kejadian kami sering kecolongan dari lokasi, Pak. Karena gini, Pak. Jadi ketika ada kejadian kebakaran lahan misalnya.
1: Yeah.
0: Jadi yang melaporkan itu kebanyakan biasanya orang yang lewat.
1: Oh.
0: Ketika orang lewat itu, dia melaporkan setelah jaraknya agak jauh dari lokasi. Makanya titik lokasi itu sebenarnya sangat penting bagi kami. Nah, yang kedua, minta tolong ketika melaporkan kejadian kebakaran itu HP harus diaktifkan. Jadi supaya kami bisa tahu tempat lokasi yang titik yang fokusnya tepat, itu ya. Yang lokasi yang tepat di mana. Yang kedua, seberapa besar kebakarannya terjadi.
1: Iya.
0: Sehingga apa yang akan kita lakukan, berapa armada yang akan kita turunkan, itu mempengaruhi terhadap
1: penanganannya,
0: penyelesaian ya. Kebakaran itu.
1: Iya. Oke, selain kesiapan armada dan personel, apakah ketersediaan sumber air juga menjadi salah satu persoalan dalam penanganan kebakaran di Sumeneb, Pak?
0: Benar, Pak. Jadi ketika terjadi kebakaran itu, amunisi pertama yang kami butuhkan itu air. Jadi ketika, meskipun armada kami itu turun semua, ketika air habis, itu amunisinya habis. Kita tidak bisa melakukan apa-apa.
1: Betul.
0: Jadi, kami sebenarnya sudah mulai membangun sumber-sumber air, Pak. Jadi tidak hanya membangun, tapi mencari titik-titik air yang sekiranya daerah itu memiliki sumber air. Jadi di Saronggi kami sudah punya sumber air, Pak. Sudah kita bor di daerah selatan ya, di daerah Saronggi. Jadi ketika terjadi kebakaran di sekitar sana, kita mungkin sumber airnya ambil di sana. Makanya fungsi dari sistem pemetaan rawan kebakaran di sini sebenarnya, Pak. Jadi kita bisa memetakan daerah mana yang risikonya sangat besar, daerah mana yang kebutuhan airnya itu sudah ada apa belum. Itu nanti tertitik di sana, Pak.
1: Jadi
0: kalau misalnya daerah ini paling rawan sekali, jadi sumber air mana yang harus kita cari itu di sana.
1: Artinya meskipun dilakukan pengeboran, tidak semata-mata dilakukan secara harus ada kajian juga, Pak, ya, tidak merusak lingkungan sekitar dan sebagainya.
0: Benar, jadi kita melihat, makanya nanti kita bekerjanya dari data, dari data. Jadi intinya ketika data ada, data terpetakan, keputusan bisa kita ambil.
1: Ya. Pak, kemudian bagaimana evaluasi dilakukan setelah terjadi kebakaran untuk mengetahui penyebab kendala, penanganan, dan langkah pencegahan agar terjadi kejadian serupa tidak terulang ini, Pak? Evaluasinya seperti apa?
0: Pertama, kita melakukan sosialisasi. Jadi ini, Pak, jadi setiap terjadi kebakaran, kita mesti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Paling tidak itu terhadap
1: warga sekitar, iya.
0: Kebakaran, ya, korban kebakaran, kita bisa menyampaikan misalnya ada rumah yang terbakar karena mungkin karena konsleting listrik, terus setelah kita lihat itu ternyata jaringan listriknya itu semrawut. Itu kita edukasi juga di sana, kita sosialisasikan supaya kejadian-kejadian serupa itu tidak terjadi lagi.
1: Iya.
0: Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara penanganan dini, misalnya ada kejadian kebocoran tabung gas. Itu kan sangat berbahaya sekali, Pak. Jadi ketika ada kebocoran tabung gas, bagaimana langkah-langkah supaya tidak menimbulkan kebakaran? Karena kebocoran gas ini kalau sudah ada sumbernya materialnya sudah cukup. Dalam artian kalau saya definisikan itu, Pak, ya, api itu kan terjadinya karena tiga unsur. Jadi ada sumber panas, ada bahan bakarnya, ada oksigen. Ketika ada tiga unsur ini bersatu, maka akan timbul sama dengan kebocoran gas. Itu ketika ada gasnya ada,
1: percikan api gitu ya.
0: Iya, oksigennya ada, tinggal percikan apinya. Percikan api itu bisa timbul karena stop kontak yang dinyalakan.
1: Iya. Pak, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumenep agar bisa membantu petugas mencegah sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi ini, Pak?
0: Kami berharap ya kepada masyarakat, pertama ya, dalam penanganan kebakaran itu, kami menyampaikan bahwa jangan panik, itu yang pertama. Jadi masyarakat diminta jangan panik, kemudian tolong langsung respon pelaporan melalui call center 112. Jadi secara otomatis call center akan terhubung dengan Damkar dan Damkar akan melakukan respon secara tepat. Yang kedua, aktifkan HP ketika
1: memberikan laporan.
0: Sudah melaporkan, karena itu sangat penting bagi kami untuk penanganan selanjutnya. Termasuk lokasi kejadian itu kadang kami sering tidak pada tempatnya itu.
1: Oke.
0: Yang ketiga, kami berharap masyarakat untuk tidak melakukan membakar sampah, meskipun itu sifatnya kecil, terutama pada bulan-bulan ini, karena berdasarkan data dari BMKG, pada bulan September ini merupakan puncak dari musim kemarau.
1: Kemarau.
0: Okay. Jadi sekalipun kita melakukan pembakaran pada sampah yang sifatnya kecil, itu efeknya itu bisa berakibat fatal, karena kebakaran kecil saja kalau itu sudah tertiup angin bisa mengenai material yang lebih besar sehingga menimbulkan kebakaran dan kerugian yang lebih besar.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Widartono atas penjelasan mengenai kesiapan, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di Kabupaten Sumenep. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan pemirsa, dari perbincangan kita pagi ini, kesiapan menghadapi kebakaran tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari pencegahan, kecepatan respon, kesiapan sarana, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kerat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan utang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan dari Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 96%. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia di tempat kerja kita sendiri.

0: Meja.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
4: Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir mendampingi Anda dalam program Halo RRI edisi Senin 21 September 2026. Dan saya tidak sendiri tapi juga bersama rekan-rekan yang bertugas. Tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Bersama dengan produser Faisal Warid dan pengarah acara Supriyadi, kemudian gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jopurnomo, di Sampang ada rekan Hoirul Umam, dan juga bersama dengan rekan-rekan di tim RRI Net kami, ada Ahmad Zaini bersama dengan Septian Yuda. Kemudian untuk teknik, Wasil dan Mukhlis, dan juga Anda tentunya yang terus menemani kami begitu ya, untuk menyampaikan informasi, laporan maupun juga keluhan aduan di sepanjang edisi Halo RRI sampai dengan hari ini. Anda bisa menyampaikan seperti biasa melalui telepon, tapi kita utamakan untuk yang melalui telepon ya, pendengar maupun pemirsa. Kami buka line telepon, silakan Anda bisa manfaatkan di 662817, kode areanya 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Kemudian Anda juga bisa tuliskan di live chat YouTube RRI Sumenepnet, tapi pastikan ketika Anda menyampaikan komentar di live chat ini detail ya, informasi yang Anda sampaikan. Jadi Anda siapa, dari mana, melaporkan soal apa, dan yang menjadi bukti informasinya apa begitu ya. Barangkali seperti itu agar lebih valid lagi ketika kita konfirmasi kepada pihak yang terkait. Bagaimana dengan WA? Nah, ini kita utamakan terlebih dahulu yang telepon. Jadi Anda bisa langsung telepon di line telepon yang saya sebutkan tadi. Di nomor WA juga bisa Anda gunakan, tapi telepon ya, telepon WA di 0811-3345-101. Karena kami ingin kali ini mencoba untuk mengulik lebih, apa ya, bisa dikatakan lebih detail begitu, sehingga ketika kami konfirmasi kepada pihak terkait, akan lebih mudah untuk bisa dikonfirmasi begitu. Valid iya, verifikasinya iya, dan juga memudahkan untuk bisa di follow up bersama dengan narasumber. Di edisi sebelumnya, sudah berhasil kami konfirmasi terkait dengan kondisi pohon di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep. Bersama dengan Bapak Hasinuddin Firdaus, beliau Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Dan ini beliau sampaikan untuk saat ini sudah di follow up begitu ya, terkait dengan pohon-pohon rindang di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep. Dan ini juga sudah terjadwal dari DLH. Dan ya, ketika Anda menyampaikan informasi seperti ini, tentu saja akan memudahkan dinas terkait untuk bisa kemudian mengerjakan sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah diagendakan. Kalau ada hal yang urgent, artinya bisa kemudian diprioritaskan. Oke, kita lanjutkan juga untuk review. Ini soal PDAM yang selama satu pekan kemarin dilaporkan dari Pak Samsul di kawasan Kota Sampang di Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol. Beliau mengalami kendala air PDAM atau dari Perumda Sampang ini kadang nyala, kadang mati, sehingga kegiatan sehari-hari mengalami kendala. Begitu. Dan menurut informasi dari Pak Ma'ruf, beliau bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Pak Muhammad Ma'ruf, sayang sekali tidak bisa langsung mengkonfirmasi via on air bersama kami, tapi beliau mengirimkan voice note di mana dijelaskan kondisi yang terjadi di kawasan Imam Bonjol dan sekitarnya di beberapa titik termasuk Dalian dan lainnya ini mengalami kondisi tersebut karena memang debit sumber air yang berkurang begitu ya, atau mengecil begitu ya pendengar. Ini disebabkan oleh cuaca di musim kemarau, sehingga faktor inilah yang kemudian dalam tanda kutip tidak bisa ditolak begitu. Namanya juga faktor alam yang kemudian menguat begitu ya, sehingga yang bisa dilakukan adalah mengatur sistem aliran airnya. Tapi ada konsekuensi juga yang kemudian diberikan oleh Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, yaitu untuk Anda yang airnya tidak benar-benar tidak keluar, ini tidak akan dihitung tagihannya begitu, pendengar dan juga pemirsa. Jadi seperti itu. Lebih lanjut, kita juga butuh untuk apa ya, bisa dikatakan solusi jangka panjang begitu ya, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Baik, selanjutnya kita akan juga review beberapa hal yang belum sempat terkonfirmasi. Kapan hari itu di edisi Jumat sempat kita terlewat apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta. Mohon maaf ya Pak Hendra, tapi terima kasih. Ini masih menjadi catatan di redaksi. Nanti juga akan saya konfirmasi bersama dengan rekan-rekan di redaksi, di mana beliau menyampaikan ada masukan begitu, terutama di kawasan Desa Batuan Terbang ya, di kawasan Terbang Batuan, ketika memang ada agenda yang kemudian digelar oleh warga sekitar yang harus menutup jalan, ini jangan dipaksakan ketika tidak ada jalan alternatif begitu ya Pak Hendra, masukannya seperti itu. Nanti kita akan update, karena tentu saja bukan berarti kita tidak apa ya mencatat laporan dari Anda, tapi kita masih mengusahakan untuk bisa terhubung bersama dengan pihak terkait. Kita cocokkan jadwalnya untuk bisa mengkonfirmasi apa yang Anda sampaikan. Kami sangat berterima kasih juga ketika Anda menyampaikan pesan sekecil ataupun sebesar apapun akan kami terima begitu di program Halo RRI. Semoga bisa menjadi penghubung semua keluhan, aduan maupun informasi dari Anda pendengar. Tapi pastikan informasinya valid dan bisa diverifikasi sehingga akan bisa dikatakan kita berimbang antara yang kemudian menyampaikan informasi dengan yang nanti kita konfirmasi. Baik, lebih lanjut saya akan langsung sapa rekan Supriyadi bersama dengan rekan Khoirul Umam di redaksi Sumenep dan Sampang. Selamat pagi Yadi, Umam.
2: Iya, selamat pagi Ais, Umam.
1: Ya, alhamdulillah pagi, bisa ketemu ini ya, kita meskipun di udara selalu 3 kali seminggu bersama rekan-rekan di Sampang juga. Oke, bagaimana kabarnya? Rekan-rekan, pagi ini semangat kah?
2: Kalau Sumenep cuaca mendung.
1: Oh, masa mendung ini ya? Oh iya, betul, berawan kita ya.
2: Iya, cuma belum hujan nih.
1: Belum hujan. Kalau di Sampang katanya cerah ya, di kata Umam.
3: Kalau Sampang cerah.
1: Cerah, iya. Berbeda ini ya.
2: Berbeda, termasuk Umam kelihatannya semangat sekali kan?
1: Sepertinya iya, sepertinya. Oke, apa yang membuat Umam semangat? Nanti saya langsung kulik aja ya. Tapi sebelumnya saya ke Sumenep dulu ya, Umam. Oke. Untuk konfirmasi bersama dengan rekan Supriyadi, apa saja yang masih menjadi catatan di redaksi. Termasuk satu hal yang disampaikan Pak Indra Cipta, kemarin sempat beliau menghubungi kembali begitu ya dia. Ini ternyata terlewat, tapi memang sudah dikonfirmasi kepada pihak terkait begitu ya. Ya. Silakan ya di.
2: Iya, untuk yang masuk redaksi dan ini menjadi PR karena belum terkonfirmasi. Jadi kami juga perlu sampaikan nih Ais, bahwa apa yang disampaikan pendengar, apa yang disampaikan masyarakat di Halo RRI ataupun di program-program lain untuk dikonfirmasi di RRI, bahwa memang tidak semuanya itu harus terkonfirmasi. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh kami di redaksi tentu ini mengupayakan semua mendapatkan penjelasan.
1: Jawaban.
2: Betul. Namun kita juga tidak bisa memberikan jaminan ataupun hal-hal yang memastikan ini dapat terkonfirmasi secara utuh. Yang jelas setiap laporan ataupun informasi yang masuk ke redaksi kami upayakan langsung ditindaklanjuti ke dinas ataupun pihak terkait. Baik. Dan yang masih menjadi catatan di kami, ini dari Zelin di Pasongsongan Sumenep mengenai pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru, khususnya di P3K Paruwaktu.
1: Siap.
2: Dan yang kedua dari Hendra Cipta Sumenep mengenai aduan penutupan jalan saat kegiatan. Dan kegiatannya ini sudah berlangsung beberapa waktu lalu, namun kita ingin mengetahui seperti apa sih proses pemberian izin. Apakah semuanya ini diberikan izin jika ada pengajuan atau masih melihat kondisi-kondisi sekitar? Karena memang kami paham apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh Pak Indra Cipta bahwa untuk di kegiatan di Desa Terpeng memang jalurnya hanya itu, Ais. Tidak ada akses jalan serupa.
1: Ada ya, cuma berbahaya kata Pak Indra.
2: Iya, yang satu jalur ataupun jalan raya. Karena jalur-jalur alternatif tentunya harus menjadi pertimbangan. Dan ini yang kita akan upayakan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, Ais.
1: Oke, baik. Nah, apakah mungkin kegiatannya yang kemudian bergeser tidak di jalan? Atau nanti seperti apa? Begitu.
2: Betul.
1: Ya? Tapi memang apa yang menjadi masukan ini kan sebenarnya tidak hanya dirasakan Pak Indra sendiri ya, tapi juga pengguna jalan yang lain, termasuk informasi dari Pak Hendra ketemu papasan dengan seorang TNI begitu ya, yang terus melintas. Wah, ini bahaya nih kalau mobil ketemu mobil di jalan alternatif. Sempat ada cerita seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan ya. Jika ada tambahan informasi dan lainnya, bisa langsung telepon ya, Yadi ya. Kita utamakan penelpon, silakan Yadi. Kenapa kita mesti utamakan penelpon nih?
2: Ini memang ada beberapa hal yang redaksi coba lakukan pembaruan di Halo RRI, AIS. Salah satunya jika kita sejak awal hingga saat ini, jika dipresentasikan ya, jika itu 70-30 untuk informasi yang bisa kami akses di WhatsApp maupun media sosial RRI dan 30% telepon, ini kita coba balik, 70% di jalur telepon, 30% kita tetap membuka di line
1: media sosial
2: dan WhatsApp. Kenapa harus telepon? Karena kita juga ingin mengetahui seperti apa detail yang terjadi di lapangan. Sehingga kami di redaksi, karena ini pengalaman di sepanjang Halo RRI, AIS, informasi yang masuk ke kami hanya sebatas di, di media sosial itu singkat.
1: Dan gak bisa tanya lagi.
2: Tidak bisa tanya lagi, karena itu kadang kita coba ulik lagi, kita coba hubungi lagi apa yang detailnya terjadi. Nah, kenapa harus telepon? Agar ini bisa masyarakat atau pendengar bisa menyampaikan secara utuh, secara detail apa yang terjadi di daerah masing-masing atau yang terjadi terupdate-nya di daerah masing-masing.
1: Atau bisa juga mungkin dari awalnya WA pas on air gini langsung gabung juga begitu ya. Betul. Agar lebih kuat begitu.
2: Jadi karena ya, di Halo RRI kita selalu siap di line telepon untuk bagaimana pendengar dan pemirsa RRI bisa bergabung dan menyampaikan hal-hal yang bersifat terkini, bersifat secara umum untuk mengetahui kondisi di lapangan.
1: Siap, ya, terima kasih. Jadi ditunggu untuk update-nya dan silahkan, ini sudah sangat smart loh ya, di bersama dengan Andi ya di redaksi untuk mengangkat telepon. Jadi langsung saja Anda bisa gerak cepat di 662317 kode area 0328. Sekali lagi terima kasih ya Di, saya menuju Khairul Umam. Umam.
3: Ya, baik, Ais.
1: Silahkan Umam, update-nya dari Sampang, apa juga yang masih menjadi catatan?
3: Yang masih jadi catatan sebelumnya kan masalah PDAM ini, Ais.
1: PDAM yang mana nih? Yang Imam Bonjol sudah terkonfirmasi kan ya?
3: Yang Imam Bonjol tapi belum kelar ini. Soalnya masih sistem
1: begitu.
3: Bergilir ini.
1: Masih ada kelanjutannya?
3: Ya, karena masih sistem bergilir.
1: Oke, okay. Berarti kita akan coba update terus ya?
3: Update terus.
1: Siap-siap.
3: Hal ini butuh solusi yang tepat dari PDAM setempat ini.
1: Oke.
3: Agar air ini tidak kekurangan untuk warga. Sedangkan kondisi saat ini masih musim kemarau. Debit air juga menipis di sumber-sumber yang berada di wilayah Kecamatan Ompen.
1: Baik.
3: Dan yang terbaru ini, Ais, laporan dari warga setempat ini juga masalah air ini, musim kemarau.
1: Siapa, Mam? Dari mana?
3: Mathari ini, warga Mathari? Dusun Arni.
1: Mathari, Arni itu kawasan mana?
3: Dusun Arni, timur desa Gunung Rancak ini, Kecamatan Robatal ini.
1: Oh, Robatal, dari Kabupaten kawasan Sampang, Robatal ya. Sampang ya.
3: Ini mengeluhkan sumur dan sumber mata air yang mulai mengering ini. Sebagian warga terpaksa membeli air tangki secara mandiri dengan harga sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung kapasitas dan jarak tempuh.
1: Per ini, berapa Ais. Itu? 250 itu, Umam?
3: Mungkin per tangki itu, Ais.
1: Loh, per tangki segitu?
3: Iya.
1: Satu tangkinya berapa liter? Ada nggak infonya?
3: 5.000 liter.
1: Oh, tangki besar ya? 5.000 liter. Oke, 250 sampai 300 tergantung
3: sampai
1: dengan...
3: Sampai 300 tergantung lokasi jarak.
1: Mereka jauhnya. Mereka beli dari mana, Umam? Ada info?
3: Ada dari Pangarengan, ada dari Omben gitu.
1: Jaraknya jauh ya?
3: Jauh.
1: Cukup jauh. Ini mendatangkan ya berarti ya?
3: Iya.
1: Oke, membeli ke pihak berarti bisa dikatakan
3: ke pihak swasta lah.
1: Swasta begitu ya, bukan dari bantuan dari pemerintah. Bagaimana dengan bantuan pemerintah? Mungkin dari rekan-rekan reporter sempat ada infonya, Umam?
3: Sedangkan dari pemerintah sendiri saat ini Pemkab Sampang hanya menganggarkan Rp75 juta untuk 78 desa dan setiap desa itu hanya mendapatkan 2 tangki air.
1: Waduh, dibagi-bagi per warga ya. Dua
3: bahkan,
1: tangki. Kapasitas 5.000 juga kah?
3: Kapasitas 5.000 dan itu kekurangan Ais Mas Ais.
1: Oke,
3: bahkan Gubernur Jawa Timur Hovifa kemarin juga mendropping air secara langsung ke warga di Kecamatan Gerundung ini.
1: Ketika berkunjung ke Sampang ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Jadi Pak Mat Heri ini melaporkan dari Robatal itu ada kesulitan untuk mendapatkan air begitu ya. Lah ini sementara kalau di informasinya dari pemerintah sendiri 2 tangki per desa yang disebarkan di 78 desa begitu ya.
3: Iya, yang merupakan desa kering kritis itu aja.
1: Kering kritis. Nah, Robatal ini kita nanti coba konfirmasi ya, apakah termasuk kawasan yang kering kritis kah atau seperti apa, lebih jauh bagaimana jika memang saat ini warga kesusahan seperti ini ya, apa yang menjadi solusi? Oke, Umam.
3: Biasanya itu tiap tahun itu Ais terjadi itu.
1: Oh, berarti itu, masuk kawasan mitigasi kekeringan ya?
3: Iya, karena apa? Biasanya kan solusinya pemerintah kan melakukan dropping. Ini warga ini berharap bahwa nanti ke depan ada solusi jangka panjang gitu. Kalau dropping jangka pendek itu, kalau jangka panjang mungkin bisa dibuatkan bor. Kayak sumber air itu di tengah-tengah masyarakat itu, Ais.
1: Siap, baik. Ya, ada lagi, Umam?
3: Satu lagi, ini sejumlah penerima manfaat ini, Ais. Terkait program makan bergizi gratis ini.
1: Oh, yang waktu itu
3: B3.
1: Oh ya, ini sebelumnya MBG dari Sampang juga belum terkonfirmasi yang katanya diduga menyebabkan seorang anak yang kemudian sakit perut, begitu lambung waktu itu. Belum kan ya?
3: Belum.
1: Iya, ini ada tambahan
3: masih
1: lagi.
3: Belum ada solusi, iya.
1: Oke.
3: Ini bagi kelompok B3 ini seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD ini, Ais.
1: Iya. Dari siapa, di mana, Umam?
3: Dari Haryanto, warga Omben.
1: Oke.
3: Warga Kecamatan Omben, Ais. Ini menilai mutu makanan MBG yang dibagikan ke anak-anak mengalami penurunan ini seperti biasanya ini. Seperti sebelumnya.
1: Oke, kita coba konfirmasi begitu ya, di kawasan Omben ya.
3: Di kawasan Omben.
1: MBG nanti, untuk yang B3.
3: B3 ya.
1: Oke, siap.
3: Bukan ke siswanya, tapi yang ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita non-PAUD itu.
1: Iya, biasanya ada di posyandu ini ya. Oke, baik. Ada lagi, Umam?
3: Mungkin belum ada nanti yang terkait dropping air itu, masalah air di Drobatal bisa dihubungi nanti. Pak Kabit kasih kedaruratan dan logistik Muhammad Husin Ais.
1: Oke, baik. Kita akan coba ya hubungi ya untuk redaksi. Terima kasih Umam. Terima kasih juga semua dari Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyampaikan pesan melalui redaksi kami. Sekali lagi kami harapkan Anda bisa langsung telepon. Silahkan kami tunggu on air-nya suara Anda untuk bisa terhubung bersama Halo RRI 662317 kode RRI 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Pastikan Anda terus bersama kami. Thank you.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
2: Ini udah menang.
3: Yes, emang.
0: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Devi. Ini kan mau baca
0: berita dulu. Ini aku di Pro 2.
2: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih bersama Halo RRI edisi Senin 21 September berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb bersama dengan Pro 1 RRI Sampang dan juga kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenebnet. Dan kami tunggu Anda untuk bisa langsung telepon menuju redaksi kami baik yang di Sumeneb maupun Sampang untuk Sumeneb 662317 kode area 0328, redaksi Sampang 323554 kode area 0323. Oh ya, pendengar dan juga pemirsa, kapan hari itu ada yang kemudian sempat menginformasikan sekarang banyak musimnya sakit ISPA, Mbak. Ada yang bisa dikatakan saluran pernapasan begitu ya. Dan ternyata hal itu tidak hanya terjadi di kawasan Madura atau Sumenep ataupun Sampang, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya. Bahkan kabarnya angka penderita ISPA di Jatim itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Mungkin Anda juga bisa kabarkan. Di kawasan saya sudah mulai reda, Mbak, seperti ini, penanganannya seperti ini. Nah, silakan Anda bisa langsung juga menginformasikannya, sehingga kami bisa follow up juga ya, pendengar serta pemirsa.

0: Kalau kemarin ada yang melaporkan soal itu, sekarang ada perkembangannya tidak? Nah, itu dia yang kami tunggu informasinya dari Anda. Begitu juga dengan penyaluran BBM yang sempat Anda keluhkan, dan kalau sudah lancar, jangan lupa diinformasikan begitu. Aman, antrian sudah membaik begitu. Misal, silakan Anda juga bisa informasikan kepada redaksi untuk memfollow up apa yang pernah Anda keluhkan begitu ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, tadi sempat diinformasikan ada dua hal yang menjadi keluhan dari kawasan Sampang, yaitu soal kekeringan yang semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kekurangan air bersih begitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan kos tambahan atau biaya tambahan. Ada Pak Mat Heri, terima kasih, dari Robatal, yang beliau menyampaikan untuk air bersih beliau beli dari pihak swasta, dalam tanda kutip, dia beli sendiri begitu, sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah per belinya, sekitar 5.000 liter begitu ya, menurut informasinya. Dan ini bergantung dengan jarak. Biasanya belinya dari Pangrengan dan lainnya. Kemudian ada juga tadi sempat menginformasikan Pak Haryanto di kawasan Omben berpendapat bahwa kualitas dari MBG untuk kelompok B3 seperti balita, kemudian ibu hamil, ini MBG-nya kok agak berkurang kualitasnya begitu ya dari kawasan Omben. Nah, ini kita coba konfirmasi kepada pihak terkait. Oke, kita satu-satu dulu ya pendengar. Redaksi menginformasikan kita sudah terhubung bersama dengan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang, Bapak Muhammad Hosin, yang sudah terhubung melalui line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hosin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ais di sini, Bapak, salam kenal.
1: Siap.
0: Siap,
1: salam kenal,
0: sehat
1: juga Mbak Ais.
0: Sehat Pak Husin.
1: Alhamdulillah, harus sehat.
0: Sehat. Ini BBBD banyak ini Pak yang di pundaknya ya, terutama di musim kemarau ini, semoga BBBD juga sehat dan kuat nih Pak, karena banyak yang membutuhkan ternyata, termasuk juga siap. Pak Heri dari kawasan Robatal, Sampang, Pak, yang mengabarkan bahwa beliau saat ini terdampak kekeringan dengan membeli air bersih sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah per 5.000 liter karena belinya dari kawasan Pangarengan, begitu Pak katanya. Nah, ini apakah warga masih bisa meminta bantuan? Karena sebelumnya ada informasi juga yang sempat disampaikan oleh redaksi kami, anggaran dari pemerintah sendiri ini terbatas di 78 desa, sekitar 75 juta. Ini bisa dikonfirmasi ya Pak Husin? Nanti mungkin siap, ada hal-hal siap yang perlu untuk direvisi atau diluruskan begitu. 78 desa dengan jatah per desanya 2 tangki begitu. Apakah benar seperti itu Pak Husin?
1: Siap, benar. Cuma itu tidak semua desa itu dari dana 75, tidak semua desa itu 2 tangki, ada yang 1 tangki.
0: Oh, malah ada yang seperti 1 tangki itu. Ya?
1: Ya.
0: Baik. Ini yang kategorinya apa Pak?
1: Yang ada seperti itu. Siap. Itu yang kita dropping kategori yang kritis.
0: Kering kritis. Apakah Robatal ya termasuk salah satunya, Bapak?
1: Masuk kritis,
0: oh, ya. Oke, baik. Ini beliau mengharapkan ada solusi jangka panjang semacam bantuan sumur bor nih, Pak. Bagaimana?
1: Oh, untuk sementara kami hanya fokus di mengatasi dampak kekeringan sesaat ini dulu.
0: Oh, jangka pendeknya urusan, dulu ya?
1: Ya, jangka pendeknya. Kalau urusan itu jangka panjang itu kan itu urusan OPD lain, seperti itu.
0: Oh, tapi kan pastinya biasanya ada koordinasi kan Pak ya? Catatan-catatan, mitigasi,
1: pastinya ada
0: solusi
1: pastinya
0: jangka pendek, jangka panjang yang biasanya koordinasi kan ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Tapi memang untuk masyarakat sendiri ini berarti sudah tidak bisa mengajukan bantuan ke BBBD atau
1: bisa,
0: bagaimana?
1: Bisa. Okay. Kami kami tetap melakukan dropping air ya, cuma kan armada kami kan memang masih terbatas. Jadi untuk mengatasi si kabupaten sampah itu kan otomatis gantian kan gitu.
0: Siap.
1: Karena yang diatasi yang kesulitan air bersih itu 12 kecamatan. Jadi armada kita itu ya muter di 12 kecamatan itu, tidak hanya di Robatal aja seperti itu.
0: Sejauh ini yang mengajukan bantuan itu dalam tanda kutip menurut kuotanya dari BBBD seperti apa, Pak? Apakah sudah mendekati habis atau masih ada banyak kuotanya?
1: Kami masih mengajukan PAK.
0: Siap.
1: Jadi sama DPR kami disuruh mengajukan PAK.
0: Peninjauan kembali ya?
1: Enggak.
0: Atau
1: penambahan
0: apa, Pak?
1: Anggaran.
0: Penambahan anggaran, maaf.
1: Ya.
0: Sedang mengajukan ke pihak
1: ke eksekutif.
0: Pihak eksekutif, oke.
1: Okay. Ke APD ya, penambahan anggaran.
0: Ada informasi berapa yang diajukan, Bapak?
1: Ya, kalau pengajuan ya 113 kalau nggak salah.
0: Total ya?
1: Ya, 113 juta.
0: Yang diajukan, tapi saat ini masih berproses ya?
1: Masih berproses.
0: Siap-siap. Memang kalau dirasa dari pantauan BBBD sendiri, tahun ini lebih kering kah, Pak? Lebih banyakkah yang mengajukan bantuan?
1: Kalau kekeringan itu karena prediksi BMKG insya Allah sampai Desember.
0: Aduh, berarti artinya masih cukup panjang ya?
1: Cukup panjang.
0: Dan memang artinya, lebih kering? Atau bagaimana?
1: Kalau dibilang lebih kering, saya rasa enggak.
0: Tidak lebih karena kering ya, dari tahun-tahun sebelumnya? Oke.
1: Okay. Kalau menurut saya enggak. Ya, cuma intinya kami tetap mengoptimalkan.
0: Siap.
1: Apa yang menjadi keluhan masyarakat, tetap kami perhatikan seperti itu.
0: Okay.
1: Dan kami tetap akan melakukan dropping air bersih yang dibutuhkan masyarakat.
0: Baik. Dan untuk sekali dropping air, ini berapa liter, Pak, yang bisa diberikan? Atau ada SOP-nya, semacam ada pantauan
1: per hari,
0: dulu di lapangan?
1: Per hari itu kami dropping maksimal 6 tangki.
0: 6 tangki ya, siap.
1: Ya.
0: Dengan pertangkinya 5.000 atau berapa, Pak?
1: 5.000, 5.000.
0: Okay. Berarti ada 30.000 liter per hari ya yang di
1: 30.000 liter, bisa lebih.
0: Dropping, bisa lebih dari itu.
1: Iya.
0: Baik. Ini menunggunya dalam tanda kutip yang inden antri itu sudah panjang kah, Pak, di BBBD? Tiap hari?
1: Ya, karena kan yang menghubungi kita itu kan dropping air itu kan langsung ke pihak desa, karena
0: siap,
1: desa kan otomatis yang lebih tahu daerah mana kan gitu
0: titik-titiknya.
1: Jadi kami ke teman-teman ke desa itu diarahkan sama pihak desa.
0: Baik, jadi misal Pak Matheri dan warga sekitar membutuhkan dropping air, berarti koordinasi dengan desanya ya, untuk
1: pihak
0: kemudian
1: desa,
0: bisa berkoordinasi dengan BPBD begitu ya, karena bantuannya tidak personal tapi ke warga-warga semua.
1: Warga-warga,
0: okay, baik. Dan nanti akan dihitung berapa kebutuhan warga jika memang kebutuhannya dalam tanda kutip 2 tangki, begitu ya, Pak? Ini atau 1 tangki, atau ada jatahnya dari BBBD tersendiri, maka itu yang nanti akan coba dikoordinasikan, begitu ya, Pak?
1: Iya, dimaksimalkan. Okay.
0: Dimaksimalkan, begitu. Siap. Ada, Pak, mungkin karena ini saya rasa perjalanan kita masih cukup jauh dari bulan September tanggal 21 dan persiapan Bapak sampai tanggal Desember, sampai bulan Desember begitu untuk mengatasi kekeringan. Bagaimana, Pak, mungkin himbauannya kepada masyarakat?
1: Ya, himbauan kami pada masyarakat irit-iritlah menggunakan air bersih seperti itu.
0: Ini pasti sudah ngirit sih, Pak. Bijak ya barangkali ya, bijak dalam menggunakan air.
1: Dalam menggunakan air siap, yang siap. Bijak. Ya kalau orang-orang utara itu baik, kalau musim penghujan airnya dikasih ke selatan.
0: Aduh, terima kasih orang utara Sampang ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, artinya ini berarti juga ada dalam tanda kutip hikmahnya ada empati dari masyarakat ya Pak ya. Yang kemudian
1: siap.
0: Oke, memang harus bijak. Iya, memang langsung saja ini tegas saja disampaikan oleh Pak Husin tadi barusan. Irit ya, kita harus
1: memang
0: dalam kondisi yang sedang kurang. Baik, terima kasih Pak Husin.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Husin, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang. Selanjutnya kita sapa penelpon. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI. Oke, baik. Sebentar ya. Kita coba untuk tunggu penelpon. Ini kabarnya dari redaksi sudah ada yang ingin bergabung di program Halo RRI. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian untuk Sampang di 323554 kode areanya 0323. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengapresiasi di YouTube kami RRI Sumenepnet dengan memberikan like. Jangan lupa juga untuk komen. Terima kasih yang komen hadir ya. Terima kasih. Nanti kita akan coba sapa. Kami juga ajak Anda pendengar sekali lagi untuk aktif telepon karena kita prioritaskan untuk Anda penelpon sehingga bisa kita lebih dalam tanda kutip tingkatkan lagi kualitas dari program kami Halo RRI dalam menjadi penghubung antara Anda bersama dengan pihak terkait. Tapi tadi pesan dari redaksi, semua masukan dan catatan dari Anda ini selalu dicatat dan diusahakan oleh redaksi. Kami terus berupaya meskipun ada beberapa hal yang dalam tanda kutip tidak bisa langsung dikonfirmasi oleh pihak terkait. Oke, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bapak atau Ibu? Oke, baik. Sambil saya coba cek lagi ke Sampang dulu bersama dengan Umam. Umam?
2: Robatal, Sampang, Pak.
0: Iya. Penelpon sudah terhubung kah? Oke. Baik, kita menuju komentar dari Pak Zeva Pasca, katanya mantap RRI. Terima kasih Pak Zeva. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Bapak Matsudi dari Bicepti ini.
0: Pak Marsudi?
3: Matsudi.
0: Oh, Pak Matsudi. Di mana Bapak? Mohon maaf.
3: Bicepti.
0: Masih kurang jelas Bapak, saya di kawasan mana?
3: Desa Bicabi.
0: Desa Bicabi itu kawasan?
3: Kawasan pesisir.
0: Oke.
3: Kecamatan Dungke.
0: Oh, dari Dungke. Siap, Bapak. Apa ini yang mau disampaikan dari Dungke, Pak?
3: Ini, Pak. Di Bicabi banyak gelondongan kayu terdampar. Mm-mm. Sejak hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 19 kemarin.
0: Gelondongan
3: itu
0: kayu?
3: Itu kejadiannya... Uh-huh. Dari jam 6 sore sampai sekarang masih belum ada belum ada pergerakan. Mm-mm. Masih terdampar di pinggir pantai. Mm-hmm. Dan tapi sudah ada langkah dari Pemkab, dari kecamatan juga.
0: Dari kecamatan Dungke.
3: Ya, ya. Hanya dari aparatur negara semuanya sudah dari kemarin sudah
0: diamankan atau seperti apa kondisinya sekarang, Pak?
3: Sementara masih proses pengamanan.
0: Baik, ini gelondongan kayu apa mohon maaf, Pak Matsudi? Kayu jati kah atau kayu jenis lain kah? Mungkin tahu informasinya?
3: Kalau jati bukan, ini mm-hmm. kayaknya dari Kalimantan. Persisnya warga kurang tahu.
0: Oh, kayu jenis kayunya apa. Kurang tahu, tapi banyak jumlahnya?
3: Banyak, ada sekitar 200-an kurang lebih.
0: Ini kejadiannya baru sekarang ini ya Pak ya?
3: Dari kemarin, tanggal 19, hari Sabtu, malam Minggu.
0: Iya, maksud saya kejadian seperti ini, adanya kayu gelondongan yang tiba-tiba terdampar di bibir pantai di kawasan Bicabi Dungke ini baru kali ini atau sebelum-sebelumnya bulan lalu, tahun lalu, kapan pernah kejadian serupa?
3: Belum, baru kali
0: baru
3: ini.
0: Baru kali ini, oke, baik. Ya. Siap, berarti sudah ada pengamanan dari pihak kecamatan begitu ya? Yang diharapkan dari Pak Matsudi?
3: Ya, yang kami harapkan segera dilakukan evakuasi agar tidak ada tambahan dampak lah untuk lingkungan, untuk perahu nelayan, untuk warga-warga yang ingin melaut, yang ingin bekerja di... Ya. Di sini kan juga ada ini fermentasi kulit kelapa itu, Mbak.
0: Oh, baik. Jadi ini berdampak di kawasan industri kulit kelapa tersebut, kemudian juga nelayan-nelayan sekitar begitu ya, Pak?
3: Iya, dampaknya. Okay. Terumbu baik. Karang juga berdampak juga.
0: Aduh, oke. Okay, baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan hal ini di program Halo RRI. Semoga segera ada tanggapan dari pihak terkait ya, Bapak. Dan ditunggu update-nya kalau misalnya sudah ada... info lagi dari kawasan Bicabi Dungke. Terima kasih Pak Matsudi, sehat-sehat. Ya.
3: Amin, amin.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih. Ini ya, ada gelondongan kayu diduganya dari Kalimantan. Jenis kayunya tidak tahu dan jumlahnya ratusan. Saat ini sudah dipantau begitu oleh pihak kecamatan Dungke, tapi belum ada evakuasi dari kayu-kayu tersebut begitu ya. Oke, sebentar, saya ke redaksi terakhir menuju rekan Supriyadi dan juga Umam. Ya, di Umam. Ya.
4: Ya.
0: Ya. Guys. Ya. Umam, apakah ada tambahan dari redaksi Sampang terakhir?
4: Untuk saat ini masih belum ada, Is. Masih okay. Dua-duanya itu yang tadi yang baik. Disampaikan.
0: Berarti ada satu hal yang sudah terkonfirmasi ya? Dan ya, tadi
4: air.
0: Siap. Dan ada dua informasi soal MBG yang belum terkonfirmasi begitu ya, Umam ya? Masih menjadi
4: masalah
0: catatan.
4: MBG.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Umam. Saya lanjut ke Yadi. Terakhir, Yadi.
5: Oke.
0: Okay. Ya, silakan. Ais. Yadi.
5: Iya, sejauh ini penelpon tadi yang melaporkan adanya kayu gelondongan cukup banyak, 200 lebih ya kalau kata penelpon tadi. Dan ini yang pertama terjadi. Dan tentu seperti yang diharapkan oleh penelpon tadi, ini segera diatasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan di daerah Dungke.
0: Dan Ais. Industri kulit kelapa tadi ya.
5: Betul. Ya. Dan untuk... apa yang disampaikan oleh Ibu Zelin dan Pak Indra Cipta di beberapa kesempatan waktu lalu, kita akan terus upayakan ini mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, baik itu untuk mengenai pembayaran gaji atau tunjangan profesi guru serta aduan penutupan jalan saat ada kegiatan.
0: Oke, okay, baik. Ada lagi Adi?
5: Sementara itu nanti kita akan update di edisi berikutnya, Ais.
0: Baik. Siap, ya terima kasih rekan Supriyadi dan juga terima kasih rekan Hoirul Umam di Sumenep dan juga Sampang. Pendengar serta pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Semoga kami bisa terus menjadi penghubung antara keluhan, aduan maupun informasi penting dari Anda bersama dengan pihak-pihak terkait. Sekali lagi, catat nomor telepon kami 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Kami mulai sekarang coba utamakan Anda penelpon sehingga kami bisa bercakap dengan Anda untuk mengetahui secara detail informasi atau telepon yang Anda bukan telepon ya, informasi yang Anda sampaikan begitu. Baik, saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Sumenep siang ini.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,3 FM yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa Anda bisa download di App Store maupun di Play Store. Kami juga perlu informasikan sejumlah informasi bisa Anda update bersama kami melalui website rri.co.id. Jangan lupa Anda bisa membagikannya, karena kami menghadirkan informasi yang valid dan anti hoax melalui website berita kami di rri.co.id. Menuju lintas informasi di hari ini, pendengar, beras yang masuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai kandungannya oleh Kementerian Pertanian masih ditemukan di sejumlah minimarket di kawasan Bangkalan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih lebih hati-hati dalam membeli beras. Mariam, warga Kelurahan Melajah, mengaku lebih memilih membeli beras di toko kelontong. Ia berharap instansi terkait segera mengambil langkah terhadap beras yang masuk dalam daftar dugaan ketidaksesuaian tersebut. Menuju informasi berikutnya, pembangunan desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobana, Sampang, terus dilakukan pemerintah desa. Tahun ini kegiatan fisik dialokasikan untuk pembangunan tembok penahan tebing atau TPT. Tujuannya untuk mencegah terjadinya longsor. PJ Kepala Desa Kades Tobai Tengah, Muhammad Ruji, mengatakan pihaknya merealisasikan berbagai program untuk pembangunan desa, di antaranya kegiatan pembangunan TPT di 3 lokasi, yakni di perbatasan 2 dusun di Desa Tobai Tengah. Demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%. Dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan US$130 miliar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: selain judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe, sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang di

Pro Satu RRI, Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Ais masih menemani Anda di rangkaian Sumenep siang ini, edisi hari Senin. Kita ada di 21 September 2026. Dan tahukah Anda, hari ini diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Perdamaian. Mau lanjut nyanyi tapi fals ya pendengar. Lagian programnya bukan lagu nyanyi nih, bukan program nyanyi. Oke, yang pasti ini program yang mengajak Anda untuk terus mengarusutamakan gender begitu ya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk membahas dari rumah ke masyarakat peran kesetaraan gender dalam membangun perdamaian. Ini berdasarkan dengan momentum yang tadi saya sebutkan, Hari Perdamaian Internasional. Tahun ini, tahukah Anda mendengar, temanya itu Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Jadi, investasi dalam perdamaian untuk semua orang dimanapun dan setiap hari. Tema ini mengajak masyarakat untuk berdamai dan memahami bahwa perdamaian itu sesuatu yang perlu dibangun setiap hari. Perdamaian seringkali kita bayangkan dengan konteks perang dan konflik antar negara ya. Padahal perdamaian itu juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pendengar. Misalnya perdamaian yang ada di rumah, kakak beradik, suami istri, paman, dengan kakek, nenek, siapa lagi, kerabat-kerabat jauh, sepupu kedua, ketiga, keempat, aduh banyak banget pokoknya. Nah, karena itu hari ini kami ajak Anda untuk membahas perdamaian dari tempat yang paling dekat dengan Anda nih, yaitu keluarga. Nah, kita akan melihat coba bagaimana sih hubungan antara kesetaraan gender dan pembangunan perdamaian. Kita juga akan melihat sejumlah data yang memahami bagaimana kondisi kesetaraan gender di negara kita. Nah, pendengar, mengapa kira-kira keluarga ini menjadi penting dalam pembahasan kesetaraan gender? Jawabannya, kami kutipkan ya dari sumber terpercaya bahwa keluarga ini menjadi lingkungan pertama seseorang untuk belajar tentang kehidupan sosialnya. Di dalam keluarga, seorang anak belajar berbicara dan juga mendengarkan orang lain. Anak juga belajar menghargai perbedaan. Anak belajar berbagi tanggung jawab dengan anggota keluarga lainnya. Termasuk juga belajar bagaimana si perempuan dan laki-laki itu diperlakukan. Karena itu, pola hubungan yang dilihat anak di rumah ini sangat mempengaruhi cara pandangnya ke depan. Misalnya, seorang anak melihat bahwa pekerjaan rumah selalu dilakukan oleh ibunya, sementara ayah dianggap tidak perlu terlibat dalam pekerjaan tersebut, anak ini kemudian bisa menganggap pembagian itu sebagai sesuatu yang selalu berlaku, padahal pembagian peran dalam keluarga sebenarnya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Begitu juga pengambilan keputusan. Keluarga bisa membangun kebiasaan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Ayah bisa menyampaikan pendapat, ibu memiliki ruang penyampaian pendapat juga, anak bisa dilibatkan sesuai dengan usia dan kebutuhannya tentu ya. Dengan begitu keluarga menjadi ruang untuk belajar tentang komunikasi dan penghargaan. Masih dari sumber yang sama, kesetaraan gender ini bukan berarti perempuan dan laki-laki harus melakukan pekerjaan yang sama ya. Tapi kesetaraan gender ini juga bukan berarti semua peran dalam keluarga harus dibagi dalam jumlah yang sama. Kesetaraan lebih berkaitan dengan kesempatan dan perlakuan yang adil, pendengar. Perempuan dan laki-laki bisa memiliki tanggung jawab berbeda sesuai dengan kondisi keluarganya. Yang penting, pembagian tersebut tidak membuat salah satu pihak kehilangan kesempatan. Tidak pula membuat salah satu pihak dianggap lebih rendah. Misalnya nih, ibu-ibu, seorang ibu harus mengurus rumah tangga dan anak. Pilihan tersebut merupakan pekerjaan yang memiliki nilai. Begitu juga seorang perempuan yang bekerja di luar rumah. Ia juga tetap memiliki hak mendapatkan dukungan dan penghargaan dalam keluarga. Laki-laki juga sama. Ketika seorang ayah membantu pekerjaan rumah atau mengasuh anak, hal tersebut bukan berarti mengurangi perannya sebagai ayah. Justru keterlibatan tersebut menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Seperti itu, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita coba lihat data ya pendengar. Dari BPS dulu nih. Dari BPS mencatat keterlibatan perempuan di Parlemen Indonesia pada 2025 itu 22,28% angka tahun lalu ya. Dan angka ini menunjukkan perempuan telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Namun proporsinya memang masih sekitar 1/5 dari seluruh anggota parlemen. Data ini bisa menjadi bahan evaluasi mengenai partisipasi perempuan dalam ruang publik. Sekarang di Kabupaten Sumenep, berdasarkan BPS, Indeks Pembangunan Gender Sumenep tahun 2020,

0: 2024, 2 tahun yang lalu itu 82,67. Sebagai pembanding, IPG atau Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur itu 92,19. Sementara untuk IPG Indonesia itu 91,85. Tapi semoga di data 2026 itu sudah bertambah ya, tidak 82 lagi. Tapi ini saya dapat yang tahun 2024. Indeks pembangunan gender ini digunakan untuk melihat kesetaraan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Jadi semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan capaian pembangunan antara keduanya. Data ini tentu bukan memberikan penilaian terhadap suatu daerah, tapi justru menjadi bahan untuk melihat bagian mana sih yang masih perlu untuk diperkuat. Nah, menurut Anda bagaimana? Yuk gabung di PUG, Pengaruh Utamaan Gender.
1: PUG, Pengaruh Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
1: Terima kasih Anda masih di Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini saya Ais mengajak Anda untuk membahas tentang dari rumah ke masyarakat, peran kesetaraan gender dalam membangun perdamaian. Ini sesuai dengan momentum hari ini. Selamat Hari Perdamaian Internasional pendengar yang lagi belum damai. Semoga segera damai semuanya ya. Dan juga semakin bahagia. Nah itu yang paling penting, karena katanya bahagia itu pilihan ya pendengar, bukan pemberian. Jadi kita memilih yang mau bahagia apa tidak gitu. Termasuk juga upaya kita untuk mencapai kebahagiaan adalah berdamai. Nah pendengar, kesetaraan gender ini kami kutipkan lagi dari sumber terpercaya bahwa bukan hanya persoalan perempuan. Kesetaraan gender ini berkaitan juga dengan bagaimana perempuan dan laki-laki bisa hidup berdampingan secara adil. Perdamaian juga bukan hanya persoalan negara yang sedang berkonflik, tapi juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memilih berdialog daripada membentuk

serentak, kita sedang membangun perdamaian. Ketika kita memilih menghargai daripada merendahkan, kita juga sedang membangun perdamaian. Ketika kita berbagi tanggung jawab di rumah, kita juga sedang membangun relasi yang lebih sehat. Ketika kita memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi, kita memperluas ruang pembangunan. Dan ketika kita menolak kekerasan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih aman. Semua itu merupakan bentuk investasi terhadap perdamaian. Jadi pendengar, mari ya kita melihat kembali nih di rumah kita masing-masing. Apakah setiap anggota keluarga kita ini sudah memiliki ruang untuk berbicara? Apakah pekerjaan rumah juga sudah dibagi secara wajar? Jangan dibebankan di satu orang saja ya. Apakah ada anak laki-laki dan perempuan Anda ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang? Apakah perbedaan pendapat diselesaikan melalui komunikasi? Yang bicara kalau bicara soal beda pendapat ya, jangankan apa sama orang lain ya, kadang diri sendiri saja ini punya pendapat yang beragam gitu ya, sehingga kayak pusing aja di otak ini, kayak pengen A tapi juga pengen B. Nah, apalagi dengan orang lain ya. Oleh sebab itu ya, menjadi hal yang wajar ketika kita beda pendapat, tapi untuk memilih berdamai itulah yang luar biasa. Data-data yang kita bahas tadi menunjukkan bahwa perjalanan menuju kesetaraan itu masih berlangsung pendengar. Masih ada kesenjangan dalam pembangunan gender di negeri kita tercinta ini. Masih ada keterbatasan antara perempuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kekerasannya juga berbasis gender ini masih perlu untuk dicegah dan ditangani. Karena itu Hari Perdamaian Internasional bisa menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Ya enggak? Setuju tidak? Semoga setuju ya. Bukan hanya tentang perdamaian dunia, tapi juga tentang hubungan kita dengan orang terdekat. Yang pernah berkonflik, ayo kita berdamai gitu. Siapa orang yang sempurna? Tidak ada ya, karena kesempurnaan milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu, nah seperti itulah pesan dari hari ini, di Hari Perdamaian Internasional, kita lakukan perdamaian everyday atau setiap hari. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Sambil menantikannya, tentu saja saya punya lagu untuk Anda mendengar. Ini kira-kira Anda suka tidak lagu yang satu ini? Baik, pastikan ya Anda bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan

0: Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilia Nadea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip

0: kemenangan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
1: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga

0: Kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah. Dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
1: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todung Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi, Nagoya. Todung Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang, dari cukup jauh. Dan suasana panas, kita tahu setiap tim berarti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Renggi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua, saya bilang waktu di ruang ganti 5 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi dari Persiba pemain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Taki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Tukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti kan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga dan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang

0: Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
2: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
3: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
4: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Dan selepas ini, tepat pukul 12.15, kita akan bersama-sama update informasi dalam Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Tapi sebelumnya saya akan informasikan dulu untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pada hari ini pendengar sudah berkumandang pada menit ke-21 ya. Lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Jadi sekali lagi untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur, ini sudah berkumandang pada menit ke-19 tadi ya, di hari ini sesuai dengan jadwal dari Kemenag adzan zuhur. Saat Anda menikmati sajian dinamika olahraga, sudah berkumandang adzan zuhur. Baik, semoga dimudahkan segala sesuatu urusan Anda hari ini. Masih di awal pekan, tetap semangat, tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
3: Sumenep siang ini.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya dispensasi nikah itu trennya memang nurun dari tahun 2022 sampai 2025 itu tuh.

0: tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angkat yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih di Sumenep siang ini. Saya ajak Anda untuk update di rri.go.id. Anda yang ingin berbagi informasi, mencari sumber yang valid dan dijamin anti hoax, jangan lupa Anda bisa langsung menuju website rri.co.id. Ada informasi ringan hingga yang paling penting gitu ya pendengar, untuk bisa Anda akses dari manapun Anda berada. Nah, saya ajak terlebih dahulu kita akan mencoba untuk update yang terbaru apa saja ya di Sumenep. Ini ada informasi dari Madura United di mana Gali Freitas ini kembali ke Timnas Timor Leste. Untuk Anda para penggemar Laskar Sapi Kerap bisa memantau terus begitu ya informasi Madura United di rri.co.id. Selanjutnya informasi dari mana ini? Oke, soal kayaknya siang-siang kita cari yang agak ringan begitu ya pendengar. Apakah Anda termasuk orang yang susah mencari sepatu wanita dengan ukuran besar? Nah, fenomena kesulitan mendapatkan sepatu ukuran besar ini ternyata juga dirasakan sebagian wanita di Asia. Nah, mereka sering gagal mendapatkan ukuran di atas 41. Ini untuk ukuran Eropa begitu ya. Bagi pemilik kaki besar, berbelanja sepatu kerap menjadi perjuangan tersendiri. Kebutuhan dasar seperti sepatu flat ini biasanya susah untuk ditemukan. Ada produsen sepatu lokal, produsen sepatu lokal ini umumnya memproduksi ukuran yang paling banyak dicari. Jadi biasanya ukuran-ukuran yang tidak populer itu sangat jarang begitu untuk dicari. Lalu, apa kira-kira solusinya? Solusinya adalah tentu saja custom menjadi solusi untuk para wanita berukuran kaki besar, yang orangnya tinggi kayak model begitu ya, yang kemudian juga susah untuk mencari ukuran yang pas. Ini salah satu solusinya di zaman sekarang, itu ada beberapa produsen sepatu yang memang khusus untuk menyajikan sepatu-sepatu custom atau yang dibuat khusus untuk Anda, benar-benar yang pas untuk kaki Anda. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ladang usaha untuk para produsen sepatu kita, baik yang lokal maupun yang nasional skalanya, untuk sepatu-sepatu yang kemudian custom. Lalu kelebihannya apa ini kalau misalnya custom? Nah, custom itu salah satu kelebihannya Anda bisa memilih model yang paling pas dan yang paling Anda sukai. Seringkali kan kita cocok dengan modelnya, ukurannya tidak ada. Kita cocok ukurannya, tapi modelnya kurang. Nah, kalau sepatu custom, itu dua-duanya bisa didapat, pendengar. Dan saya ajak Anda untuk kemudian mencari inspirasi. Kita sedikit menyebrang ke Cina sana. Ada satu perusahaan sepatu custom diproduksi oleh Clara Han. Ini merek sepatunya Olea, pendengar. Ini semoga benar ya bacanya. Menyampaikan bahwa permintaan ukuran sepatu ekstrim di Singapura ini cukup besar sekarang. Dan Olea kini memperluas ketersediaannya hingga ukuran 43. Dan mereka ini juga mengakui bahwa peluang bisnis di sepatu custom itu memang menjadi salah satu yang unik, tapi peluangnya

besar begitu pendengar, asal ketemu dengan marketnya atau pasarnya. Nah, bagaimana dengan di Sumenep? Mungkin ada dari Anda produsen-produsen sepatu atau yang bercita-cita punya usaha di bidang fashion termasuk salah satunya sepatu, ini bisa menjadi inspirasi. Semoga ya.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu, kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun, tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ngomongin judul katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT. Tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

0: Madura hari ini, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang. Kita kembali berjumpa dalam program Madura hari ini, edisi lembar ke-21 bulan September 2026. Saya Siti Aisyah di Sumenep bersama dengan rekan Ningrum di Sampang, siap untuk menghadirkan sejumlah informasi dari 4 kabupaten kota di seluruh kawasan Madura. Baik, saya langsung ajak Anda menyapa rekan-rekan yang ada di Sampang. Selamat siang, Ningrum.
1: Selamat siang, Ais.
0: Lama tidak bersua di udara, Ningrum, maupun di darat ya.
1: Belum jodoh mungkin ya,
0: belum Ais. Belum jodoh ya. Waktunya ya, kita. Bagaimana kabarnya, Ningrum, bersama rekan-rekan di Sampang?
1: Alhamdulillah, kita semua baik, sehat, dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Gitu.
0: Pasti kalau yang satu ini ya.
1: Tadi dan cuaca Sampang siang ini sama sih, sama seperti kemarin-kemarinnya. Cerah gitu, disertai dengan angin dan juga ada juga kendala karena musim kemarau. Kita kesulitan air ya, PDAM sering hidup nyala gitu, ada waktunya gitu, Ais, jadi air terbatas gitu.
0: Waduh, ini benar-benar diuji kesabarannya ya.
1: Menyedihkan tapi dijalani, disyukuri gitu.
0: Tetap yang penting semangat, ada. Tetap semangat. Itu juga yang sering dicurhatkan pendengar dan juga warga Sampang melalui program Halo RRI tadi.
1: Benar sekali.
0: Iya, Ningrum. Cuma tadi kalau tadi pagi sempat kami ajak Anda, mungkin pendengar yang ada di kawasan Sampang, Bangkalan dan sekitarnya, update juga memantau siaran di Halo RRI. Saya tanya ke Umam, cuacanya cerah di sana dari pagi. Tapi kalau Sumenep tadi pagi tuh sempat berawan, Ningrum. Cuma siang ini, waduh, sangat merona. Terik. Iya, sama kayaknya yang siang ini.
1: Sama ya.
0: Oke, oke. Kalau informasinya jadi, kira-kira
1: tidak berani untuk pergi keluar untuk saat ini deh.
0: Wah, iya, itu dia. Keluar tidak apa-apa kalau penting ya.
1: Cara aman untuk menghindari dari sinar ini, UV ya.
0: Sinar UV, betul. Baik, Ningrum, ini apakah informasinya sama dengan yang ada di Sumenep? Ada tidak juga ya informasi seputar UMKM dan lainnya? Kita coba cek ya satu persatu informasi apa saja yang akan dihadirkan di Madura hari ini. Saya awali dari kawasan Sumenep dan Pamekasan dulu ya, Ningrum, dan juga pendengar, di mana dari kawasan Sumenep nanti kami akan hadirkan informasi di antaranya UMKM binaan Medco di Gili Genting ini sukses menggelar pameran produk unggulan di Yogyakarta. Kemudian juga pajak kendaraan jadi sasaran OPGAB. Bapenda Sumenep menghimbau warga taat pajak dan tertib berlalu lintas. Masih dari kawasan Sumenep, ada informasi dari DPRD yang meminta pembinaan UMKM ini diperkuat. Kemudian dua informasi dari kawasan Pamekasan. Pemka Pamekasan meminta tambahan kuota Pertalite 23.000 kiloliter. Kemudian Dinas PUPR Pamekasan menyiapkan 1,8 M untuk proyek Bulangan Barat Telagah. Seperti apa, Ningrum, untuk kawasan Sampang dan juga Bangkalan? Silakan.
1: Iya, karena untuk saat hari ini, Ais, informasi-informasi yang akan saya hadirkan dari RRI Sampang itu hanya dari Kabupaten Sampang aja, gitu ya, karena. Iya, diantaranya itu Bupati Sampang apresiasi Pemprov Jatim atas bantuan air bersih dan tantangan merawat alsintan untuk Poktan di Sampang. Dan dua siswa SMP Sekolah Rakyat Sampang ada yang mengundurkan diri. Informasi selanjutnya ada terkait Polres Sampang yang mengamankan terduga pelaku penganiayaan hingga tewaskan mertua. Dan satu informasi lagi terkait Festival Literasi Sampang 2026 resmi dimulai. Ini targetnya 150.000 kunjungan perpustakaan. Jadi ada 5 informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Sampang.
0: Baik, Ningrum, kita awali dulu dari kawasan Sumenep ya. Sejumlah informasi yang tadi sudah disiapkan oleh redaksi segera kami hadirkan pendengar.
2: Madura hari ini. Hari ini.
0: Produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan SKK Migas dan Medco Energy dari wilayah Gili Genting, Sumenep, pendengar, turut dipamerkan dalam Lokakarya Media 2026 SKK Migas KKKS atau K3S Jawa Bali Nusa Tenggara, Jabanusa. Pameran yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta beberapa hari lalu ini menampilkan sejumlah produk unggulan masyarakat Gili Genting. Produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang, ikan crispy, kerupuk ikan tenggiri, serta gula siwalan asli Gili Genting. UMKM tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat binaan Medco Energy sebagai salah satu K3S di wilayah Jabanusa. Keberadaan produk-produk lokal tersebut menjadi gambaran hasil pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi industri hulu migas. Selain meningkatkan kapasitas pelaku usaha, program tersebut diarahkan agar produk masyarakat memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan pameran UMKM binaan industri hulu migas menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung hasil pemberdayaan masyarakat melalui produk unggulan yang dihasilkan. Menurutnya, semangat dan kreativitas pelaku UMKM ini menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, namun juga perlu diikuti dengan perluasan akses pasar. Masih seputar UMKM pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sumenep masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta memperkuat pembinaan agar UMKM mampu berkembang, naik kelas, dan memperluas daya saing produknya. Sekretaris Komisi 2 DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan UMKM ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tapi juga berkembang hingga ke berbagai desa. Ia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang usaha saja. Pemerintah perlu memberikan pendampingan yang terarah agar pelaku usaha mampu mengembangkan potensi dan mengelola usahanya secara lebih profesional. Menurut Irwan, sebagai pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu, pendampingan pemerintah diperlukan untuk membantu mereka memperbaiki berbagai aspek usaha, mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Demikian dua informasi seputar UMKM yang kami hadirkan dari kawasan Sumenep. Selanjutnya kita bersama dengan Ningrum, silakan.
1: Baik, terima kasih Ais dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali dengan informasi terkait Festival Literasi Sampang 2026 yang resmi dimulai gitu. Nah, pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 resmi dibuka hari ini. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 21 September 2026 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Acara ini diikuti oleh puluhan sekolah dari berbagai tingkatan yang antusias memamerkan ragam produk literasi karya para siswa dan tenaga pendidik. Ahmad Mahfudz mendorong peningkatan indeks literasi dan minat baca masyarakat di tengah gempuran arus digitalisasi, dan berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk Kabupaten Sampang. Ahmad Mahfudz mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga didorong untuk konsisten berinovasi menciptakan program-program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah ditargetkan menembus 150.000 orang per tahun. Kita beralih ke informasi lain pendengar, masih dari Sampang. Polres Sampang mengamankan seorang pria berinisial DL 25 tahun yang diduga melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan Miss Naji 50 tahun meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Telake, Desa Membulu Barat, Kecamatan Tamplengan, Kabupaten Sampang, Minggu malam 20 September 2026, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menjelaskan, kejadian bermula saat korban sedang duduk di teras rumah setelah selesai mengupas kelapa. Terduga pelaku yang merupakan menantu korban kemudian mengambil senjata tajam jenis caluk yang berada di teras dan digunakan untuk mengupas kelapa. DL kemudian mendatangi korban yang sedang duduk menghadap ke arah barat dan membacokkan caluk tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban. Akibat kejadian itu, Miss Naji meninggal dunia di lokasi, sementara terduga pelaku melarikan diri. Polisi menyebut motif sementara dalam perkara tersebut adalah sakit hati. Mendapat informasi dari masyarakat, petugas Polres Sampang mendatangi lokasi kejadian, mengamankan tempat kejadian perkara, dan mengevakuasi korban ke puskesmas. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim dan melakukan penyelidikan selama tim URC Satreskrim hingga berhasil mengamankan DL di sebuah musola di Dusun Buraja, Desa Membulu Barat. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan satu bilah parang yang terdapat bercak darah serta pakaian korban berupa jaket dan sarung yang juga terdapat bercak darah. Terduga pelaku diproses lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sampang dan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP subsider, pasal 468 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Informasi lainnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita akan kembali ke AIS dulu untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, pastikan Anda terus bersama Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Kita nikmati dulu satu buah lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerard Vermeij adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeij hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeij lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
4: Madura hari ini.
5: Masih di Madura hari ini, berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa juga akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan menuju informasi dari kawasan Pamekasan. Pemerintah Kabupaten PMK Pamekasan mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite hampir 23.000 kiloliter pendengar. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan hingga akhir tahun ini. Kepala Bagian Perekonomian Setka Pamekasan Sri Puji Haryani mengatakan usulan itu diajukan di tengah minimnya ketersediaan Pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Kota Gerbang Salam, sehingga memicu antrean yang cukup panjang. Penambahan kuota BBM bersubsidi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi pada penghujung tahun. Dengan demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat konsumen bisa tetap terjaga. Puji menambahkan, alokasi Pertalite untuk Pamekasan di tahun ini hanya 75.430 kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan 198 kiloliter per harinya. Adapun serapan hingga Mei 2026 tercatat sudah mencapai 29.776 kiloliter. Selain penambahan alokasi, PMK mencapai 29.776 kiloliter. Selain penambahan alokasi, PMK Pamekasan juga meminta pengelola SPBU memper

0: Sampang ke Bali ya, pendengar. Kita lanjutkan dulu informasi lainnya dari kawasan Sumenep berikut ini. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumenep pendengar bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan OBGAP skala besar di Jalan Raya Sumenep Lenteng. Kegiatan tersebut menyasar kepatuhan pajak kendaraan sekaligus mendorong masyarakat tertib berlalu lintas. Operasi lintas instansi itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Selain melakukan penertiban, petugas memberikan edukasi kepada pengendara terkait kelengkapan administrasi kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kepala Bapenda Sumenep Ferdian Syahte Trajaya yang mengatakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan ini perlu terus ditingkatkan. Menurutnya kepatuhan wajib pajak memiliki kaitan dengan penguatan penerimaan daerah. Ia menambahkan peningkatan kepatuhan membutuhkan sinergi antar instansi. Karena itu, operasi gabungan tidak semata-mata diarahkan untuk melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban administrasi kendaraan. Baik, kita kembali coba hubungi Ningrum. Sudah terhubung bersama kami kembali, Ningrum. Baik. Oke, kita masih coba.
1: Baik, Ais.
0: Ya, Ningrum. Alhamdulillah, okay. Sudah terhubung kembali. Ada dua informasi yang sudah dihadirkan dari kawasan Sumenep dan juga Pamekasan, Ningrum. Silakan lanjut untuk menuju informasi dari kawasan Sampang untuk dituntaskan dulu, Ningrum. Silakan.
1: Oke. Okay. Mohon maaf atas kendalanya, mungkin karena terganggu sinyal begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Informasi selanjutnya, dua siswa asal Kabupaten Sampang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat Sampang setelah mengikuti kegiatan pendidikan. Keduanya merupakan siswa jenjang SMP yang mengundurkan diri karena alasan keluarga dan kondisi kesehatan. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, mengatakan saat ini terdapat 290 siswa yang mengikuti pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dua siswa asal Sampang tersebut memilih mengundurkan diri bukan karena persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu siswa dijemput ibunya untuk dibawa ke Banten mengikuti keluarga yang bekerja di daerah tersebut. Sementara satu siswa lainnya mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang membuatnya sering sakit. Denok menegaskan hingga kini tidak ada siswa SD asal Sampang yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat dan seluruh siswa SD masih mengikuti kegiatan pendidikan. Menurut Denok, pengunduran diri kedua siswa tersebut merupakan keputusan masing-masing keluarga berdasarkan kondisi yang dihadapi. Sekolah Rakyat Sampang hingga kini tetap berjalan menjalankan kegiatan pendidikan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah pusat melalui anggaran APBN dari hasil aspirasi anggota dewan resmi menggelontorkan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan untuk mendongkrak produktivitas sektor agraris di wilayah tersebut. Total ada 15 unit alsintan yang tiba di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertakap Sampang. PLT Kepala Dispertakap setempat Nurdin secara tegas mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan agar mesin-mesin tersebut tidak lekas rusak dan bisa berumur panjang. Kedisiplinan Poktan dalam merawat alsintan menjadi kunci mutlak. Dengan mesin yang terawat dengan baik, umur ekonomis alat akan jauh lebih panjang dan dapat diandalkan hingga bertahun-tahun ke depan. Perawatan rutin ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional kelompok. Pada akhirnya, lanjut Nurdin, perawatan alsintan yang optimal akan mengarah pada kelancaran proses tanam hasil panen yang melimpah dan secara otomatis mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi petani secara berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Terakhir, pendengar, masih dari Sampang, Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penyaluran bantuan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak kekeringan di Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung. Bantuan air bersih yang disampaikan

0: salurkan beberapa waktu lalu menyasar sebanyak 4.254 jiwa atau 951 kepala keluarga atau KK. Bupati Slamet Djunedi mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat berarti bagi masyarakatnya, terutama dalam meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Sampang tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penanganan secara berkelanjutan melalui distribusi air bersih rutin ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Menurut Bupati, penanganan darurat kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat lintas pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi yang membangun antara Pemkab Sampang dan Pemprov Jatim itu dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi cepat bagi masyarakat. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini, pendengar. Kita akan kembali ke Ais untuk informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Kita lanjutkan untuk dua informasi lainnya, pendengar, dari kawasan satu informasi lainnya dari kawasan Pamekasan. Madura hari ini ditutup informasi dari kawasan Pamekasan. Anggaran lanjutan proyek Jalan Bulangan Barat Telaga, Kecamatan Pegantenan, belum dicoret. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pamekasan masih menyiapkan 1,8 miliar rupiah meski belum ada kepastian kapan pekerjaan kembali dilanjutkan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan mengatakan anggaran tersebut telah tetap disiapkan untuk ruas jalan yang pekerjaannya terhenti. Namun pelaksanaan di lapangan masih menunggu keputusan pimpinan. Dengan kondisi itu, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan pekerjaan akan kembali dimulai, termasuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar dilanjutkan atau masih menunggu keputusan lebih lanjut. Persoalan proyek tersebut tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik, proyek yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2025 itu juga tengah ditangani aparat penegak hukum APH. Sementara Kasih Intelijen Kejari Pamekasan Agus Setio Budi memastikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor proyek tersebut masih berjalan. Jaksa kini menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sejauh ini ada 16 saksi yang sudah diperiksa dalam perkara tersebut, namun jumlah itu belum final karena jaksa masih membuka kemungkinan meminta keterangan pihak lain jika diperlukan. Seluruh informasi dari redaksi Sumenep maupun Sampang di Madura hari ini sudah kami hadirkan. Semoga bermanfaat dan pastikan Anda terus mengikuti sajian Sumenep siang ini maupun Sampang siang ini. Saya Ais bersama Ningrum, juga gatekeeper Andi Jayapurnomo, dan juga rekan kami di teknik ada Wasil dan Mawardi yang bertugas siang hari ini. Kalau di Sampang, tadi ada rekan Mukhlis juga ya. Baik, kami mengucapkan selamat siang, terima kasih sudah bersama Madura hari ini. Kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Sita Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan pemirsa, pemain Madura United, Gali Freitas, kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Matchday. Pemanggilan tersebut disambut baik oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar sampai kerap di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Pemain asal Timor Leste itu menjadi salah satu bagian penting dari Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu memimpin klasemen. Namun, dirinya mengakui perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus tetap fokus dan menjaga konsistensi. Gali kini akan bergabung dengan timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA ASEAN Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League. Dari lapangan sepak bola, kita bergeser ke arena tekbol. Kerja keras dan perjuangan dari Yoga Ardika Putra di cabang olahraga tekbol akhirnya terbayar dengan prestasi membanggakan. Atlet Indonesia tersebut berhasil meraih medali perunggu nomor men's singles pada ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Tampil membawa nama merah putih, Yoga menunjukkan kemampuan dan konsistensi sepanjang pertandingan. Persaingan di nomor tunggal putra berlangsung ketat karena mempertemukan sejumlah atlet terbaik Asia. Pelatih Tekbol Indonesia mengapresiasi perjuangan Yoga yang dinilai telah memberikan penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Menurut pelatih, medali perunggu tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses latihan yang telah dijalani tim dalam persiapan menghadapi ASEAN Games. Pencapaian Yoga juga menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga tekbol Indonesia di tingkat internasional. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di antara negara-negara Asia dalam cabang olahraga yang terus berkembang tersebut. Medali perunggu di Aichi Nagoya 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi Yoga untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan internasional berikutnya. Dukungan dari pelatih, tim, dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasinya. Menuju informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, konsistensi permainan mengantarkan Timnas Basket Indonesia U17-3x3 Putra dan Putri sukses mengawinkan gelar SIBA 2026. Pelatih Timnas Basket U17 Putra dan Putri Wahyu Widayat Jati menyebut konsistensi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tersebut. Menurutnya, pemain harus menjaga fokus dalam setiap pertandingan dan tidak terlena dengan hasil sebelumnya. Prinsip tersebut diterapkan tim Putra hingga berhasil meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dijalani. Pada final, Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 untuk memastikan gelar juara SIBA U17-3x3 2026. Sementara tim Putri tampil sempurna dengan meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan. Tim Putri kemudian mengalahkan Thailand 21-8 pada final untuk mempertahankan gelar juara. SIBA U17-3x3 Championship 2026 berlangsung 19 hingga 20 September di Hites Arena Batam. Ajang edisi kedua tersebut diikuti oleh 6 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Wahyu juga menekankan pentingnya pembinaan pemain muda dengan fondasi yang kuat untuk mendukung prestasi berikutnya. Bergeser ke informasi lokal pendengar, tim bola voli SMKN 1 Sumenep menorehkan prestasi gemilang dengan memborong gelar juara dalam ajang Semansa Cup 2026. Sekolah ini sukses mengawinkan gelar juara satu putra dan juara satu putri, serta menyabet penghargaan best player untuk kategori putra dan putri. Kepala SMKN 1 Sumenep, Sucipto, mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan anak-anak didiknya. Kemenangan ini menambah deretan prestasi luar biasa yang diraih SMKN 1 Sumenep dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sucipto menegaskan kejuaraan di tingkat lokal Madura menjadi ajang pemanasan dan evaluasi penting sebelum berlaga di level yang lebih tinggi. Bulan depan, tim bola voli SMKN 1 Sumenep dijadwalkan akan bertanding di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya. Pemain Most Valuable Player MVP Putra Bayu Dwika Putra sangat senang dan gembira atas hasil positif yang diraih oleh timnya. Bola voli sendiri merupakan salah satu fokus utama pembinaan bidang olahraga di SMKN 1 Sumenep, selain futsal, basket, dan atletik. Dalam capaian manis di Semansa Cup 2026, SMKN 1 Sumenep makin memantapkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di cabang olahraga bola voli di wilayah Madura. Masih dari arena voli, tim voli putra Universitas Wiraraja Sumenep memaksimalkan persiapan menghadapi Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep mulai mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Kompetisi antar perguruan tinggi se-Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2026 di Gor Unesa, Surabaya. Pembina unit kegiatan mahasiswa UKM Olahraga Unija Isyanto menyampaikan bahwa ajang ini diikuti oleh 11 tim perguruan tinggi yang terdiri atas 6 tim putra dan 5 tim putri. Unija mengirimkan skuad terbaiknya untuk bersaing di sektor putra.
2: Untuk tim Unija sekarang ini masih pemain-pemain muda semua. Istilahnya pemain muda itu karena mayoritas mungkin bisa dikatakan 90% ini angkatan baru semua gitu loh Bu, baru masuk ke Unija. Dapat angkatan yang sudah lama, yang memang sudah ikut di kompetisi-kompetisi Jawa Timur itu sudah lulus semua. Sudah lulus ya kami tidak paksakan untuk tidak diluluskan. Jadi kami harus sesuai regulasi biar teman-teman lulus gitu aja Bu. Jadi biar adik-adiknya bisa berproses lagi untuk.
1: Sebelum berlaga, menurut Isyanto, panitia juga akan menggelar pengundian grup atau drawing pada 27 September 2026 untuk menentukan peta persaingan di fase penyisihan. Tim pelatih Unija juga saat ini fokus menggembleng fisik, teknik, serta strategi bertanding guna menghadapi padatnya jadwal yang menyajikan 4 laga setiap harinya. Isyanto menambahkan bahwa partisipasi dalam LVM 2026 menjadi modal penting untuk mengasah jam terbang dan mental bertanding para mahasiswa di kancah regional.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah. Gatekeeper Andi Jawa Purnomo, tim RRI Net Amadori Labrari bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.
1: Pro 1.

0: 101
1: Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kita bisa jumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Edisi awal pekan masih semangat-semangatnya ya. Untuk memulai pekan ini pendengar, kita ada di 21 September 2026. Siapa yang tidak kepikiran waktu tanggal tua? Coba saya kasih tipsnya. Enggak mbak, soalnya saya gajiannya di tanggal tua gitu. Atau saya gajian tiap hari sih soalnya, jadi enggak kepikiran. Ya apapun itu, mau tua mau muda, yang pasti Pro Dangdut selalu menemani Anda ya. Asik banget. Terima kasih ya pendengar sudah sangat setia dan semangat untuk bersama-sama berbagi informasi dan inspirasi lewat nada di Pro Dangdut dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Waduh, sudah ada yang telepon saja nih. Ditunggu, bersabar. Tunggu. Kita masih ini nih, masih pembukaan sebentar. Saya kondisikan dulu. Telepon WA-nya ya. Oh iya, teleponnya bisa lewat WA di 0811-3345-101. Nomor telepon biasanya juga bisa Anda telepon. Selain itu, kami juga hadirkan dua telepon seperti biasa di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. 4 line semuanya buat Anda. Hari ini lagunya apa mbak? Lagunya banyak. Ada Ira Suara featuring Saiful Jamil dengan Jujur. Elvi Sukaisi juga ada, tapi kali ini dengan Sesal. Siapa yang suka lagunya Jirayut, ada Kecewa. Kemudian ada Anita Kaif dengan Genep. Jadi bukan ganjil ya, Genep. Ada juga Gali Lobang, Tutup Lobang. Siapa ini? Dari Bang Haji Roma Irama tentunya. Ida Laila Mus Mulyadi, lagu lama. Kalau Anda suka, silahkan dipilih Setelah Jumpa Pertama. Ini enak loh lagunya. Kemudian ada Diana Janet dengan Satu Kali. Trihanda, Digilir Cinta. Jangan mau ya, lagu aja. Kalau Digilir Cinta, jangan. Ada Endang Wijayanti, Sun Sing Sue. Aduh, ini versinya Endang Wijayanti ya. Kemudian ada Devia Serli, Pak Ketipung. Roma Irama, selain Gali Lobang Tutup Lobang, ada juga pilihan lagu lainnya, Stop. Nah, gitu ya pendengar. Kemudian ada Nur Halimah. Ini lagunya lumayan nostalgia ya, jadi silakan dipilih untuk Anda yang suka tembang-tembang dangdut yang lama dengan Matahariku dari Nur Halimah. Oke, silakan yang mau telepon gabungan. Ayo. Halo, assalamualaikum. Pro dangdut,
1: dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
1: Ini Putra Setia, Pak Aisyah di Tondobrahas.
0: Waduh, saya sampai pangkling saking semangatnya nih Pak Putra kayaknya.
1: Sampai posan gitu ya.
0: Nadanya lumayan lebih tinggi dari biasanya. Pak Putra sehat?

0: Alhamdulillah sehat. Masa saya harus bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu mutiara pagi ya? Atau semanis kurma?
0: Iya. Tapi insyaallah kita 6 bulan lagi bertemu dengan semanis kurma. Saya mulai sekarang sudah nyusun-nyusun pertanyaan untuk semanis kurma.
1: Waduh, oh gitu rahasianya, punya pertanyaan tiap hari karena sudah menyusun sepanjang tahun ya.
0: Iya, soalnya kan saya itu pendengar setia dengan semanis kurma langkenan gitu kata orang Madura.
1: Langkenan
0: gitu ya.
1: Iya, ini benar-benar sesuai namanya lah pokoknya, setia.
0: Sungguhnya semanis kurma, mudah-mudahan saya doakan dulu programnya tidak akan berubah.
1: Amin. Gitu ya. Iya. Pak Putra. Soalnya,
0: kenapa?
1: Iya, kenapa nggak boleh berubah?
0: Sesungguhnya semanis kurma dulu narasumbernya saya doakan juga untuk Bapak Kiai Haji Hafidz Sarbini.
1: Siap-siap.
0: Narasumbernya, pandusiarnya dulu Pak Ahmad Hozaini.
1: Okay.
0: Juga narasumber yang 2011-2006 itu Kiai Khairul Anam.
1: Masya Allah, sampai hafal banget pokoknya ya Pak Putra.
0: Pandusiarnya juga almarhum Bapak Sucipto Wahono.
1: Masya Allah.
0: Merupakan manis kurma.
1: Iya.
0: Dulu itu programnya lain-lain.
1: Banyak ya, oke. Okay.
0: Programnya lain-lain untuk SMS-an itu lain. Dulu kan nggak ada WhatsApp gitu.
1: Iya.
0: SMS-an itu setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu.
1: Baik-baik.
0: Itu kalau setiap Kamis, Jumat, Minggu, Selasa itu lain telepon.
1: Jadi dibagi-bagi ya.
0: Iya.
1: Ya. Pak Putra, kan, ayo yuk pilih lagu dulu yuk. Ada yang antri di belakang nih.
0: Ya.
1: Takutnya antriannya makin panjang. Yuk, Pak Putra, lagunya mau mana? Tadi sempat dengerin nggak?
0: Saya mau ini apa? Yang Roma Irama.
1: Roma Irama yang mana? Mau stop apa gali lubang tutup lubang?
0: Gali lubang tutup lubang.
1: Siap.
0: Ya.
1: Ya.
0: Karena saya curhat kelamaan sama Mbak Aisyah.
1: Saya ya, tapi
0: pokoknya salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap. Makasih loh Pak Putra.
0: Kalau namanya Putra Setia ya kalau ya sebenarnya salam-salam itu kan cuma ingin menyapa teman, tapi berbagi cerita itu penting, Mbak Aisyah.
1: Nah, itu dia.
0: Terima
1: inspirasi.
0: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Putra. Lanjut, kita kemana dari Raas? Halo, Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Mantap sekali. Aduh,
2: goyang-goyang mantap.
1: Aduh, sudah siap aja nih ya.
2: Iya, harus semangat, Bang.
1: Harus semangat. Enggak kalah
2: harus
1: ini.
2: Bergoyang dan berdendang.
1: Siap. Ini dengan siapa, Bang Roni, bukan ya?
2: Dengan Sukron.
1: Pak Sukron. Oh, Bang Sukron. Siap, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Iya, ini Peragaan bukan ya?
2: Peragaan.
1: Aduh.
2: Kecamatan Peragaan.
1: Mantap.
2: Desa Prenduan.
1: Prenduan. Bagaimana kabar Prenduan hari ini?
2: Alhamdulillah kabar Prenduan panas, membahana, getar luar biasa.
1: Masa iya getar?
2: Ya kalau nggak bergetar, ya lain itu, Mbak.
1: Oh, saya pikir ini karena keringetan begitu saking panasnya.
2: Iya.
1: Siang-siang.
2: Tapi keringat rasa hilang.
1: Oh, kenapa? Capek kenapa?
2: Rasa hilang.
1: Oh, langsung hilang.
2: Karena ada 101,3 yang menghibur.
1: Aduh, bisa aja Bang Sukron, luar biasa. Terima kasih loh sudah bersama Pro 1.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Panen tembakau masih banyak. Di Prenduan apa sih? Musim apa sih?
2: Untuk di Prenduan untuk bukan enggak ada yang tembakau itu ada cuma sedikit, Mbak.
1: Yang banyak apa?
2: Yang banyak di sini ya seperti padi.
1: Oh, padi. Sudah panen?
2: Kalau padi itu aman-aman aja.
1: Oh, masa panennya sudah lewat belum?
2: Masih mau dilewati.
1: Biasanya setahun bisa panen 2-3 kali gitu ya, kalau banyak hujan ya?
2: Tergantung itu, Pak.
1: Tergantung
2: rezeki. Kalau kita punya rezeki, insya Allah, meskipun 2 kali, insya Allah.
1: Insya Allah, baik-baik.
2: Karena kita

0: yang satu cuman Mbak, rezeki. Mau apapun. Mau gak pun RRI rezeki juga.
1: Iya.
0: Kalau bukan rezekinya gak ngening.
1: Betul, gak ngening kalau gak rezeki. Mau lagunya siapa Bang hari ini?
0: Lagunya Roma Irama.
1: Nah ini rezekinya Roma Irama berarti ya. Gali lubang tutup lubang tapi mau ya.
0: Yang udah didukung ini ya.
1: Oh mau stop ya?
0: Stop.
1: Oh, ini boleh nggak ya dua lagu ya? Boleh dah. Tapi nanti ya di akhir-akhir belakang boleh ya. Soalnya biar nggak barengan Roma Irama, Roma Irama
0: ya,
1: lagi.
0: Berapa aja? Coba coba di ini. Indah. Biar sama-sama keputar itu.
1: Iya betul. Ada asal keputar itu? Aja ya. Oh asal keputar. Ada Elvi Sukaisih, Jirayut, Anita Kaif, Ida Layla.
0: Yang Elvi itu apa judulnya, Pak?
1: Sesal.
0: Sesal saya ada.
1: Ada Ida Layla setelah jumpa pertama. Ini nah, barengan Mus Mulyadi nih.
0: Jumpa pertama.
1: Nah, langsung joget.
0: Salam.
1: Buat siapa? Bang Sukron.
0: Yang pertama buat Bais ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Juga salamnya ada Mas Putra Setia, ada Wanda, ada JA Winda. Juga ada Mas Faru Karisma yang dari kawasan Pemekasan itu ada siapa?
1: Siapa? Bunda Yuni
0: Wanda,
1: ada.
0: Bunda Yuni. Juga ada
1: Pak Effendi
0: semuanya
1: ada juga.
0: Tanpa terkecuali ya Pak?
1: Iya, siap.
0: Ya, buat Mbak Aisnya terima kasih.
1: Iya, siapa?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Pamekasan nih yang barusan disenggol. Sudah menyapa melalui WA, kita sapa dulu sebentar. Halo, Assalamualaikum Mbak Wanda. Halo Mbak. Bentar Mbak, coba. Halo Mbak Wanda.
2: Iya, halo.
1: Halo, bisa dengar suara saya ya, aman ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak Wanda sehat Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah sehat, kabar Bali gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, barusan disenggol sama Bang Sukron di Prenduan.
2: Oh iya, ini ada masih di HP satunya.
1: Oh begitu.
2: Begitu.
1: Begitulah, oke. Mbak Wanda kasih info dulu dong, di Pamekasan lagi ada acara apa nih?
2: Belum ada acara, lagi aman.
1: Lagi panas, aman, bro. Panas. Harga, Mbak Wanda, di Pamekasan lagi rame beras fortifikasi enggak? Kayak beras-beras yang premium, ternyata isinya enggak premium itu loh. Lagi dengar isu itu apa belum?
2: Belum.
1: Oh, belum dengar. Belum sampai Pamekasan kawasannya Mbak Wanda ya?
2: Belum.
1: Ya sudah kalau gitu. Beras berapa sekilo Mbak di sana Mbak?
2: Ada macam, ada harga 11, 12, ada 9 ribu.
1: Oh 9 ribu ada?
2: Ya.
1: Waduh, paling mahal berarti berapa? 13? 15? 15?
2: 14.
1: Oh 11?
2: Iya.
1: Oh, murah paling berarti ya?
2: 15, 12.
1: Oh begitu, Mbak Wanda hari ini mau pilih lagu apa Mbak?
2: Lagunya ada apa?
1: Yang sudah dipilih ini ada Gali Lobang Tutup Lobang Roma Irama, ada Ida Layla Mus Mulyadi Setelah Jumpa Pertama. Ada juga lagu lain dari Ira Suara, Elvi Sukaisih, Jirayut, Anita Kaif, Diana Jinet, ada juga Endang Wijayanti, Nur Halimah, mau yang mana nih?
2: Yang dari Elvi Sukaisih.
1: Sesal judulnya. Mau?
2: Oh.
1: Gak mau menyesal ya. Apa lo?
2: Ambil judulnya ya.
1: Ada Sun Seng Sue dari Endang Wijayanti mau?
2: Sun Seng Sue, ya udah.
1: Ya udah katanya. Siap. Ya, salamnya buat siapa Mbak?
2: Salamnya buat Bais.
1: Aduh, terima kasih.
2: Bergegas, semoga sukses dan lancar.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Doa yang sama buat Mbak Wanda dan keluarga ya. Sama siapa lagi nih yang mau diterima kasih? Doa yang sama buat Mbak

0: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun agak terkendala di jaringan dikit-dikit, tapi alhamdulillah bisa tersambung ya Mbak Wanda. Saya lanjut. Halo, assalamualaikum, Rodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak siapa ya?
1: Saya Ais, Bapak.
2: Oh, Mbak Ais. Gimana
1: iya.
2: Kabarnya, Mbak Ais?
1: Alhamdulillah sehat. Ini saya dengan Bapak siapa ini?
2: Aku Roni dari Pemekasan, Mbak Ais.
1: Oh, ala yang tadi saya sempat sapa. Ternyata Bang Sukron, bukan Pak Roni.
2: Oh, Bang Roni sekarang yang punya kucing gitulah.
1: Oh, yang punya kucing.
2: Iya, sebagai teman pengganti istri saya gitu.
1: Oh, begitu. Oh, ya Allah.
2: Oh, aku tidak punya cewek dong.
1: Yang penting punya pro dangdut, punya pro satu ya.
2: Iya, untunglah ada pro satu untuk menghibur aku. Gitu.
1: Alhamdulillah. Pamekasan mana ini?
2: Pamekasan dari Kepo, Mbak Anies.
1: Oh, Kepo. Seri itu lewat kalau saya pulang nih.
2: Iya, kalau ada kesempatan main-main ke rumah itulah.
1: Siap, ketemu kucing-kucing ya.
2: Iya, aku memelihara kucing gitu banyak sekali, tapi ganteng-ganteng gitu, Mbak Ais.
1: Oh, kucingnya ganteng-ganteng.
2: Iya, seperti Roni gitulah.
1: Oh, begitu. Baik-baik. Hari ini mau pilih lagu apa, Bang Roni?
2: Lagunya ada apaan, Mbak Ais?
1: Yang ada di pilihan, yang sudah dipilih ada Roma Irama, Gali Lobang, Tutup Lobang. Kemudian setelah jumpa pertama, Ida Laila, ada Sun Sing Sue dari Endang Wijayanti, mau yang mana?
2: Ya, cinta pertama aja Ida Laila.
1: Ida Laila, wah ada langsung.
2: Lagu lawas itu tak bisa dilupakan. Gitu.
1: Mantap memang. Siap, habis ini ya. Diputerin. Boleh, silakan Bang.
2: Salam yang pertama untuk Pak Ais, selamat beraktivitas kalau pulang hati-hati.
1: Terima kasih.
2: Dan tidak lupa pula untuk Wanda bersama Ayang Sukrun. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Dewa Surajing, Irma Evi, dan tidak lupa pula untuk Ali Murtade yang ada di Sumenep sana, Bang Sukron.
1: Siap.
2: Bang Yuhu yang ada di Sumenep. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Lagunya saya tunggu ya, Pak.
1: Siap, habis ini diputerin.
2: Ya. Ya yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah lama-lama, langsung saja untuk Anda Ida Laila featuring Mus Mulyadi setelah jumpa pertama.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar saat ini sedang banyak musimnya orang sakit ispa ya. Jadi Anda berhati-hati juga, sehat-sehat, jaga kondisi kesehatan. Dan juga bisa menginformasikan, misal di daerah saya banyak mbak gitu ya. Atau sekarang sudah membaik begitu, karena keluhan-keluhan orang sakit flu banyak itu sudah berlangsung sejak awal bulan ya pendengar, atau bahkan dari bulan kemarin sudah banyak juga. Boleh ya berkabar-kabar di Pro Dangdut, siapa tahu bisa follow up isu-isu di program-program lainnya Pro 1 yang membahas soal ini. Silakan Anda bisa gabung lagi, tapi kita mungkin dua penelpon dulu sebelum cek fakta, nanti setelahnya dua lagi. Ayo kita lewat di 665-3196 atau juga di 662-317 kode areanya 0328, atau bisa juga lewat telepon WA dan telepon seluler di 0811-3345-101. Assalamualaikum Pro Dangdut, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Oh. Wah, ini Om Boang ini.
1: Enggak tahu.
0: Tahulah suaranya khas soalnya.
1: Kada saya lambda siaran mungkin pindah Mbak Ais ke saya.
0: Oh. Suaranya Om Boang itu 134 tiada duanya. Enggak ada duanya.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Om Boang sehat.
1: Alhamdulillah juga sehat Mbak Ais.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ais. Rumahnya Bojonegoro, masih di Duarjo.
0: Bojonegoro saya.
1: Oh, saya punya punyaan berkeluarga apa di Sidoarjo, namanya Pajir.
0: Oh, di Sidoarjo, wah jauh ini.
1: Oh, iya.
0: Jauh dari Bojonegoro.
1: Bojonegoro jauh ya.
0: Iya, kalau Bojonegoro itu dekatnya Cepu, Ngawi, dekatnya Lamongan.
1: Mungkin Bojonegoro.
0: Tuban.
1: Aku dengan tetangga itu.
0: Oh, gimana?
1: Mau menitip kendaraan tadi diperbolehkan. Itu tangganya bilang saya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya. Pak Burhan hari ini mau lagu apa, Pak Haji?
1: Kalau saya terserah lah.
0: Lagunya terserah ya.
1: Iya.
0: Iya. Salamnya buat siapa salamnya?
1: Oh ya, salamnya pertama yang terhormat Bunda Fathol.
0: Siap.
1: Kedua ketuanya Hendra Cipta. Dan Nanda Pangeran Bukabu.
0: Siap.
1: Warga Sukran ya. Ada lagi sering bersaya itu Evi Atik ya.

0: menyayangi.
1: Iya.
0: Raka dan siapa lagi ya?
1: Semua.
0: Iya, semuanya Raka. Terakhir saya doakan mudah-mudahan Rais tetap sehat.
1: Alhamdulillah, amin. Semoga ya. Pak Haji Burhan, Om Boang juga sehat ya.
0: Oh iya, alhamdulillah juga.
1: Bahagia, amin.
0: Semua hari mungkin ada cuti Pak Haji ya. Lama siaran.
1: Siaran saya pagi tapi biasanya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kalau lagi kuliah subuh itu lah, kadang-kadang.
1: Oh gitu.
0: Saya sering ya. Tapi bukan Mbak Aisyah yang mana. Kadang Mbak Ani pun nama.
1: Bu Ani ya. Ya. Siap. Terima kasih loh. Om ya. Boang sudah memantau, sudah aktif bergabung selama ini dengan Pro 1, dengan RRI Sumeneb.
0: Iya, terima kasih.
1: Thank you, Matur Sakalangkong. Matur Kasoon.
0: Belajarin mana, bahasa Madura, kok enak ya. Matur Sakalangkong yang baik ya.
1: Depade. Ya,
0: terakhir,
1: terima kasih.
0: Itu punya kawan saya nama di kalangan itu mengajar dari Tayupan itu namanya Subeca.
1: Oh, di Kalianget ya?
0: Iya, Subeca Tol.
1: Subeca.
0: Becak yang pakai motor itu.
1: Oh, bentor ya, becak motor.
0: Iya.
1: Iya. Siap.
0: Gabung mau gabung nggak tahu karena berbicara.
1: Waduh, gabungan nggak apa-apa. Sudah dikasih nomornya belum?
0: Oh, iya. Makasih ya.
1: Siap, Matur Sakalangkong, Matur Kasoon ya, Pak iya. Haji Burhan, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Kepada waktu sudah tetap sehat ya.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek fakta dulu ya pendengar, nanti kita ngobrol lagi.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Sumeneb. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembu, Laut Jawa. Faktanya klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 merupakan hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembu, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian cek fakta.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Lanjut lagi yuk, langsung kita dari Pak Burhan di Marengan menuju mana nih? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah, Dangdut adalah kita. Tumben nih bedadarinya telat nih. Dari mana?
4: Gak tahu, dari Lekung.
1: Iya, kok telat dari mana Mbak?
4: Dari rumah.
1: Mbak Ir.
4: Ya.
1: Lagi murah atau mahal nih ikan-ikan di Lekung?
4: Kalau sekarang itu enggak melaut, soalnya aingnya katanya.
1: Iya, enggak apa-apa aingnya.
4: Gitu, kencang lagi. Oh, anginnya. mulai yang kemarin tuh, Pak.
1: Oh, setelah tanggal peringatan dari BMKG 15 itu 16 ya. Terusnya masih kencang ya sampai sekarang ya?
4: Iya.
1: Oh ya Allah, yang penting hati-hati, selamat ya, Mbak. Ya. Para nelayannya. Enggak apa-apalah.
4: Ya, semoga enggak ada musibah yang telah ya apa ya, seperti yang kemarin gitu Pak.
1: Iya, amin ya. Memang itu juga menjadi kewaspadaan kita ya. Setelah dengar-dengar ya. Berita gitu lebih menjaga diri lagi begitu. Semoga ya. Nelayan kita bisa ada rezeki lain ya.
4: Iya, mudah-mudahan.
1: Sambil
4: Pak.
1: Nunggu, amin. Mbak Ir, lagunya mau nanya, lagunya mau apa?

0: nanya duluan ya. Lagunya apaan ya?
1: Ada Ira Suara featuring Saiful Jamil, ini Jujur. Ada Elvi Sukaisi Sesal, Jirayut Kecewa, Anita Kaif Genep, Diana Janet dengan Satu Kali, Tria Handa Digilir Cinta, Devia Serli Pak Ketipung.
0: Ya itu Pak, yang Digilir Cinta aja.
1: Digilir Cinta aja.
0: Kami itu kangen sangat sama lagu itu Pak.
1: Oh siap siap, ada kenangan tersendiri ya. Aduh.
0: Ya, salamnya ya.
1: Ya, buat siapa?
0: Yang perdana buat Mbak Ais. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Mbak
0: kalau
1: juga
0: pulang, hati-hati ya.
1: Amin. Insya Allah.
0: Ada Sukron Wanda ya tadi ya. Ada J.A. Winda. Ada Iim. Ada Mama Susana.
1: Siap.
0: Ada Abah Suni. Ada Kak Riki. Ada Kak Dewa. Ada Bapak Ketua ya.
1: Pak Hendra.
0: Juga iya. Juga ada siapa lagi ya? Pokoknya salamnya ke semuanya lah. Ada Evi, tak tunggu gabungannya.
1: Iya iya. Semua kebagian ya. Siap.
0: Ya, lagunya Tak Bingkis buat yang selalu di hati.
1: Cie.
0: Semoga enggak digiring cinta lagi ya.
1: Amin. Siap, Mbak.
0: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Rodang Dut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dang Dut, adalah kita.
1: Adalah kita, Tuan Putri.
2: Iya,
1: Tuan Putri dari Lenteng ini.
2: Iya.
1: Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ih, hari ini kok vibe-nya bahagia ya?
2: Ya memang lagi bahagia.
1: Alhamdulillah, seneng deh, nular loh.
2: Iya dong, harus bahagia. Soalnya penyiarnya bahagia, ya yang gabungan harus juga bahagia.
1: Oh gitu. Aduh, aduh, aduh. Mbak, kasih info dulu dikit-dikit. Biasanya Mbak Evi tuh punya banyak acara loh.
2: Infonya. Infonya di sini. Lagi panas.
1: Duh.
2: Dan sekarang sekarang iya, emang enggak terjadi apa-apa masih.
1: Iya. Panas. Iya, alhamdulillah panas.
2: Terus tadi pagi agak mendung gitu.
1: Oh, sama
2: katanya
1: berarti.
2: Saya mau hujan.
1: Iya.
2: Tapi ternyata enggak jadi.
1: Ternyata.
2: Jadi ditunggu terus ditunggu. Ternyata panas gitu sampai sekarang.
1: Nah, sama gitu. Persis berarti merata ini di kawasan
2: itu.
1: Kolor Medan Pabian serta sekitarnya ini panas juga padahal pagi mendung, betul?
2: Oh, gitu. Iya, makanya aku pikir mau hujan.
1: Iya, ternyata cuma di Sapa.
2: Subuh-subuh saya mandi. Soalnya biasanya tuh kalau enggak keringetan enggak cuman ambil wudu aja. Soalnya jam 3-nya udah bangun kan, gitu. Jadi,
1: Masya
2: tidur
1: Allah.
2: Lagi. Setelah itu, subuhnya bangun lagi. Biasanya kan nggak mandi. Mandi. Iya, soalnya keringat.
1: Soalnya sumuk banget ya, mau hujan. Nah, biasanya betul. Tandanya agak berkeringat nih kita ya. Sumuk ya udaranya. Dikira hujan, ternyata?
2: Ternyata enggak.
1: Nah, ternyata enggak.
2: Ya makanya sekarang enggak usah dikira-kira deh.
1: Diterima
2: biarin,
1: aja.
2: Biarin aja. Hujan ya, enggak hujan ya. Dan mudah-mudahan semuanya selamat gitu.
1: Amin. Nah itu yang paling penting. Lagunya apa Mbak?
2: Ya, lagunya ada apa?
1: Ada banyak masih.
2: Jujur, mau jujur.
1: Oh mau jujur, oke siap.
2: Ya, aku sekarang mau ikut yang jujur aja ya. Kalau nggak jujur nggak mau.
1: Dari dulu emang harus jujur kita.
2: Iya. Tapi kalau dari dulu waktu sekolah kebanyakan yang nggak jujur gitu.
1: Oh nyontek.
2: Kebanyakan. Begitu.
1: Walah. Oke. Salam.
2: Salamnya. Buat Mbak Ais, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Doa yang sama buat Mbak Evi. Amin.
2: Panjang pertobatan.
1: Amin.
2: Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin ya Allah.
2: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Irma, ada Abu Pator, ada Mas Wawan, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Riki Anggara, ada Irma udah ya. Terus juga ada Iim, dan siapa lagi ya?
1: Siapa, yo?
2: Abah Suni, ditunggu gabungannya, dan kesemuanya aja.

0: Siap.
1: Tak terkecuali.
0: Oke
1: pas
0: deh.
1: Panji ketahuan juga bersama Roni. Iya. Anu lagunya itu ya, jujur ya.
0: Jujur, okay. Siap. Habis ini diputerin.
1: Oke.
0: Oke.
1: Makasih atas satunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Telepon WA-nya lagi gak berdering, jadi saya langsung menuju lagu dulu ya pendengar. Yuk langsung menuju di Gilir Cinta. Tadi yang direquest sama Tuan Putri Irma, dilanjutkan dengan Jujur Ira Suara featuring Saiful Jamil untuk Bidadari Evi. Baik pendengar, pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Seto RRI Sumenep.

0: Pro Dangdut. Closingan, yuk ngobrol terakhir nih. Silakan pendengar, Anda bisa gabungan di sesi terakhir Pro Dangdut. Kita sudah dapat 7 penelpon. Penelpon berikutnya, ya coba ya, WA tadi sempat sepi yang WA, entah kenapa. Sekarang kita sapa dulu. Ada Pak Yuda di Karduluk. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mudah kan Pak teleponnya WA.
1: Soalnya WA-nya kesepian mungkin.
0: Iya, lebih milih di 0811 yang telepon seluler, rame banget.
1: Iya, makanya saya mencoba ya. Katanya memang benar-benar aman gitu.
0: Aman ternyata ya telepon WA ya, alhamdulillah. Sehat Pak Yuda?
1: Alhamdulillah, kalau kabar sih sehat-sehat wae.
0: Oh, sehat-sehat wae.
1: Kalau kabarnya pacirnya non.
0: Alhamdulillah, saya juga say mawon. Sehat-sehat ya. Juga.
1: Saya nanya cuma basa-basi gitu kok. Saya tahu sampean sehat gitu kok non. Karena mulai tadi sudah cocok gitu kan ya.
0: Iya, sudah kelihatan ya, nanya sehat juga banyak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi closingnya ini apa lagunya non?
0: Closingannya silakan dipilih nih Pak, satu lagu aja. Ada Jirayut, Anita Kaif, Roma Irama Stop, Elvi Sukaisi Sesal, Devia Serli Pak Ketipung, ada Diana Janet dengan Satu Kali, Nur Halimah juga ada Matahari.
1: Ya, apa namanya?
0: Yang mana?
1: Kalau gabungan sama sampean yang nyuruh milih gitu.
0: Nah, ini kan tadi nanya lagunya apa, sudah dibacakan sampai ini loh saya. Sudah baca sampai banyak banget loh.
1: Enggak, pokoknya ya.
0: Aduh.
1: Dipilih aja gitu ya.
0: Apa-apa?
1: Maaf, bukan membuat sampean capek gitu. Cuman ya nanya aja gitu kok. Cuman saya gak suruhnya pilih semua gitu kan ya.
0: Satu-satu aja yang tadi
1: ya, kan, dibacakan. Yang mau dipilih gitu enak buat saya gitu non ya.
0: Oh ya udah.
1: Oke, salamnya untuk semuanya aja. Kompakan di saya non. Juga apa namanya ya, tadi
0: gimana?
1: Sudah sempat rintik di sini non.
0: Oh, hujan cuman, terus ya Karduluk ya?
1: Enggak, cuma titik aja gerimik itu kayaknya lewat cuma gitu non. Tapi mau

0: Mudah-mudahan ya cepat hujan aja gitu, soalnya apa namanya panasnya sudah luar biasa gitu.
1: Iya iya benar-benar.
0: Tapi yang penting kita masih sehat dalam kondisi yang aman-aman saja gitu kok. Tapi debunya ini makin apa ya, ke lantai-lantai ini sudah hampir tebal gitu.
1: Iya iya.
0: Walaupun satu sekarang satu jam itu penuh lagi gitu. Jadi ya ada kerepotan juga buat kita-kita yang memang menikmati jalan raya gitu.
1: Iya, iya.
0: Salamnya untuk semuanya aja. Untuk sambian ya, mudah-mudahan ya tambah rezeki, panjang umur.
1: Doa yang sama
0: juga. Juga yang paling penting sih ya tetap cantik gitu non.
1: Amin, amin.
0: Tetap jadi pembeda di RRI. Untuk semuanya aja ya. Dari Yuda Kadhuluk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yuda di Kadhuluk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, halo. Siapa ya, halo? Ini? Siapa ini? Kok ada Kanjeng Ratu ini ya?
2: Ya, maaf hanya ada air di sini, Mbak.
1: Iya. Ini kok suaranya?
2: Walah. Bunyinya itu agak kenceng tuh, baik.
1: Makanya itu kayak di tengah badai.
2: Sejak aja dulu.
1: Gimana Bu?
2: Ya.
1: Ini Bu Susana ya, bukan sih? Dulu. Bu Susana kan?
2: Oh, kukira lu pada.
1: Nah, makanya saya bilang tadi kok kayak ada suara Kanjeng Ratu.
2: Kanjeng Ratu ini baru pulang dari Giliyang,
1: Mbak. Walah, aman Giliyang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Pernikah 40 harinya mantu konanya suami saya.
1: Yang diceritakan waktu itu ya, yang dicerit. Oh, gimana gimana?
2: Ada orang berangkat umroh. Ya kan istrinya suami saya itu banyak yang berumroh.
1: Oh begitu.
2: Banyak yang berumroh itu
1: baik. Berkah ya, amin. Ya robbal alamin.
2: Ya untung saya ke Giliyang.
1: Kenapa tuh?
2: Akhirnya saya tahu sama apa namanya? Sama Siska di Giliyang itu, baik.
1: Oh, kirim salam baik dong. Ya. Kirim salam dong sekarang.
2: Ya, salamnya ya. Udah aman ini masalah mesin sudah dimatiin.
1: Akhirnya.
2: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean selaku sang panitia, selamat siang jelang sore.
1: Terima kasih. Amin.
2: Lagunya aku tegunggang matahariku.
1: Matahariku siap penutup ya.
2: Harusnya ada Yuda yang tak pernah lahir 7 tahun itu.
1: Lanjut. Terus apa lagi?
2: Ada Faruk, Siska, Tiarindi, Sukun Wanda, Iim Lavendos, Irma, Rahyono, terus Epi, Yusiario, Siti Anggora, Basuni.
1: Siap.
2: Terus ada
1: semua
2: pokoknya
1: ke
2: semuanya aja.
1: closingan
2: oke, buat sampean makasih atas
1: sama-sama ya Bu Susana, sehat-sehat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkeng ya untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bersama Prodangdut edisi hari ini. Mohon maaf tidak semuanya bisa diudarakan, semoga di lain kesempatan bisa kita lanjut lagi. Dan sebagai lagu penutup, Nur Halimah Matahariku yang tadi dipilih oleh Bu Susana, Kanjeng Ratu kita. Baik, pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian Sumenep siang ini, lanjut dengan Sumenep sore ini dan Sumenep malam ini. Saya Ais pamit undur diri dari Pro Dangdut. Assalamualaikum. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Tanda waktu di studio menunjukkan pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebenarnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa-apanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberikan manfaat, pada orang lain juga memberikan manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekahnya.

0: tidak, dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya ya Bu ya, yang katanya self reward gitu ya. Nah ini bahaya ya Bu Nunung ya.
3: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi self reward, demi eksis di media sosial dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar UMKM Bicara, kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti, dan tentu juga hadirkan narasumber. Nantinya kita bahas soal UMKM ya. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, pendengar, UMKM di Indonesia ini akan menguat dan menjadi penopang utama yang kemudian membuat perekonomian bangsa semakin tangguh. Dari data yang ada, ternyata mayoritas pelaku usaha sebanyak 64,5% dari total UMKM di Indonesia ini dikelola oleh perempuan. Pendapatan dari usaha yang dijalankan perempuan ini juga seringkali langsung digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Artinya, penggerak ekonomi keluarga ini juga dari perempuan. Nah, peran penting perempuan di sektor UMKM, dia juga sebagai agen perubahan. Dari ketekunan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi perempuan, ini membuat banyak usaha kecil mampu bertahan dan naik kelas. Kesempatan UMKM Bicara sore hari ini, pendengar, saya bersama dengan Ibu Nur Waida sebagai bidang pendidikan di Sri Kandi Keris. Kita akan bahas perempuan berdaya, UMKM berjaya. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Waida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ririn.
1: Ya, kabar baik sore ini?
2: Alhamdulillah, seperti yang Kak Ririn lihat.
1: Gitu ya, senang sekali ini bisa menemani pendengar ya. Dan berbicara soal berdaya nih, Bu Nur Waida, sedikit gambaran dulu sebenarnya makna perempuan berdaya kalau menurut Mbak Nur sendiri dalam konteks kehidupan perempuan saat ini apa nih?
2: Berdaya itu sendiri kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk selalu memberikan yang terbaik, dan juga kepercayaan dari masyarakat, terutama konsumen ya, bagi kami selaku pelaku UMKM kecil, dan juga kesempatan bagi orang-orang yang ngasih modal terhadap kami. Nah, sehingga kami bisa berdaya dengan, bukan dengan meminta, tapi bekerja. Gitu, Kak Ririn.
1: Ya, pemberdayaan perempuan. Ini kemudian menjadi penting, terutama dalam sektor kemajuan ekonomi keluarga dan masyarakat.
2: Iya.
1: Karena
2: kita memberdayakan, Kak Ririn.
1: Ini agak loading mungkin
2: ya.
1: Iya, kenapa nih? Kalau menurut Mbak Nur sendiri, pemberdayaan perempuan itu penting nih dalam mendorong perekonomian keluarga dan masyarakat.
2: Karena pemberdayaan itu sendiri adalah penopang ekonomi keluarga, Kak Ririn. Kalau kita perempuan ya, seumpamanya sudah berdaya, maka yang akan menjadi hal utama, terutama di dalam keluarga kecil kita adalah ekonomi keluarga. Kalau rata-rata masyarakat menengah ke bawah itu, khususnya di desa kami di sini, kami berada di pinggiran desa, bukan pinggiran kota.
1: Desa apa nih, Mbak?
2: Jadi kalau saya pribadi, desa Beringin Dasuk.
1: Oh, di Dasuk, baik.
2: Iya, karena di Dasuk terkenal dengan mente dan lain sebagainya. Terus kebetulan kami di sini bergerak di bidang pengolahan air ikan, atau yang biasa kita sebut dengan petis, Kak Ririn.
1: Oh, jadi dibuat petis ya. Tapi kalau secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep, Bu Nur Waida melihatnya peran perempuan dalam UMKM itu seberapa besar sih sebenarnya kalau di daerah kita?
2: Kalau di daerah Sumenep ini peran perempuan menurut saya pribadi selaku pelaku UMKM kecil itu sekitar 60% lah ya Kak Ririn, 60% kita kebanyakan adalah yang membantu UMKM di daerah Sumenep itu adalah perempuan yang menggerakkannya gitu.
1: Oke, nah kebanyakan perempuan di daerah kita ini juga kan pelaku usahanya dari rumah ya, kayak home industry gitu seperti itu. Nah itu untuk mengasah sumber daya manusianya atau keilmuan yang dimilikinya itu biasanya dengan apa ya?
2: Kalau saya pribadi di sini kita gabung di Sri Kandi Keris, alhamdulillah kita di kita selalu dipermudah untuk mengakses informasi tentang bagaimana memperbaiki UMKM kita, kemudian izinnya, label halalnya, kemudian cara pembuatannya, higienisnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Sri Kandi Keris khususnya saya pribadi selaku ketua Sri Kandi Keris Kecamatan Dasu bekerja sama dengan pemerintah terkait, Kak Ririn. Jadi, alhamdulillah dipermudah sehingga produk kami sudah berizin gitulah.
1: Artinya ada pendampingan secara intens ya dari pemerintah seperti itu. Baik, itu rutin. Kemudian apa hanya di awal begitu, kemudian dilihat perkembangannya atau bagaimana?
2: Kalau kami pribadi di awal memang disurvei Kak Ririn, di awal sebelum mengeluarkan izin tersebut disurvei tempatnya, lokasinya, ini baik, ini bagus enggak, ini higienis enggak, ini sesuai ketentuan dinas kesehatan apa enggak, PIRT-nya juga gitu Kak Ririn. Jadi nah, di awal didatangi ke rumah kami, ke tempat kami berjualan, bukan berjualan ya, berproduksi sih, istilah membuat petis tersebut. Setelah itu baru pengajuannya, administrasinya sudah selesai, baru izinnya keluar Kak Ririn pada tahun 2021 kayaknya, 2021 ya.
1: Artinya sudah 5 tahun berjalan lah ya, kurang sekarang, lebih sampai saat ini.
2: Iya.
1: Baik.
2: Alhamdulillah, sekalipun masih ya di Sumenep, sekitaran Sumenep sendiri, tidak sampai mengirim ke luar kota, tidak. Iya. Tapi alhamdulillah sih membantu perekonomian kami di masyarakat desa khususnya.
1: Ya, artinya jalanlah ya produksinya walaupun masih di lokalan ya, seperti
2: alhamdulillah.
1: Itu. Kendalanya selama ini apa? Terutama untuk yang memang UMKM perempuan begitu. Kendala yang dirasakan ketika awal untuk membangun usaha.
2: Kalau awal kita kan masih belum tahu ya Kak Ririn, maksudnya masyarakat desa belum tahu gimana sih caranya ini ke untuk melabelkan produk
1: ya.
2: Kami biar ya labeling supaya ada iklan, supaya produk kami tetap berjalan. Tunggu nak.
1: Gak apa-apa, mau ikut duduk juga ya, sambil bercerita ya.
2: Iya, sambil lalu aja saya.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Itu kita sambil lalu cari informasi dengan cara menghubungi ketua kami, kemudian alhamdulillah kita dipertemukan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih berproduksi.
1: Baik.
2: Tunggu dulu.
1: Jadi kendalanya karena masih belum ada kayak semacam pengetahuan begitu ya untuk mau langkahnya seperti apa, mau bagaimana gitu. Tapi setelah ada pendampingan akhirnya bisa betul-betul terwujud dan berjalan sampai saat ini. Ya. Kemudian
2: ya, begitulah. Kendalanya cuma di pengetahuan aja, kita kurang koneksi, kurang jaringan. Akhirnya setelah dibantu sama ketua kita, alhamdulillah tadi.
1: Baik. Kalau di permodalan bagaimana? Apakah tidak menjadi kendala seperti itu?
2: Kami kan hanya ini di bagian modal ada kendala sedikit, tapi kemarin sudah terselesaikan karena kami bekerja sama dengan Bank BRI di bagian KUR di sana tadi.
1: Dibantu dengan perbankan juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Iya.
1: Nah, sebenarnya untuk perempuan ini cara membangun kepercayaan gitu ya. Kadang kan kita okelah, kita berani nih bikin usaha. Tapi kan tidak semuanya kita bisa membangun kepercayaan bahwa produk kita itu layak untuk dikonsumsi dan produk kita itu kualitasnya bagus. Nah, untuk dari awal membangun kepercayaan seperti itu bagaimana?
2: Pertama kali itu kan warisan dari nenek moyang ya, maksudnya
1: melanjutkan
2: dari dulu
1: usaha
2: masih
1: sebelumnya.
2: Belum melanjutkan usaha dari nenek gitu. Kemudian alhamdulillah produk kami memang sudah dikenal di kalangan masyarakat sendiri bahwa petis ibu ini gitu ya, Ibu Nur Waida atau ibunya saya, neneknya saya, itu memang sudah terkenal. Dan salah satunya usaha saya pribadi ketika saya ada acara di kota, ada acara hajatan temen, saya bawa produk saya ini, coba dicoba mungkin suka gitu. Salah satunya. Yang kedua adalah media sosial, Kak Rin.
1: Nah, berbicara soal medsos nih, ini kita sudah ke digital ya, karena kan tidak semua perempuan yang punya usaha, walaupun itu usaha mikro, bisa go digital seperti itu. Nah, bisa diceritakan juga, Bu Nur Waida, awalnya seperti apa untuk bisa kemudian mengakses media sosial dan menyebarkannya usaha-usaha yang dilakukan lewat digitalisasi?
2: Iya. Kalau untuk sekarang, kami tidak punya media sosial yang punya TikTok-nya atau apanya, tapi pakai WA dan grup-grup yang saya saya anu Kak Ririn,
1: ada
2: yang
1: di
2: saya
1: dalamnya,
2: punya
1: ya?
2: Aja. Tapi insya Allah selanjutnya setelah packingan dan labeling sudah maksudnya sudah diperbaharui, kami akan membuatkan akun khusus untuk produk kami itu yang petis itu, Kak.
1: Jadi biar semakin dikenal ya, kalau sudah branded lah istilahnya ya.
2: Iya. Biar naik kelas katanya, Kak.
1: Nah, naik kelas tuh. Nah, tapi Bu Nur Waida sendiri melihatnya di era digital seperti ini, ketangguhan perempuan seberapa penting sih punya apa namanya untuk menyebarkan seperti di marketplace begitu, tidak hanya di melalui WhatsApp group.
2: Kita harus beradaptasi hari ini dan musimnya live, musimnya terus musimnya TikTok, kemudian Shopee, kemudian menggunakan Facebook, juga Facebook Pro juga bisa kita andalkan di sana. Tapi ya SDM kami masih belum bisa ke sana, Kak. Karena perempuan-perempuan di sini masih ya tabu lah, istilahnya malu berbicara di depan kamera itu. Jadi kita perlu sharing-sharing dengan teman-teman di luar sana yang sudah sukses, agar nantinya kami di sini juga bisa meraih seperti mereka-mereka yang ribuan packing dan lain sebagainya.
1: Usaha yang sudah dilakukan sejauh ini apa nih? Artinya untuk produknya kan bagus ya, tetapi mungkin pemasarannya hanya di medsos WhatsApp group seperti
2: lokal.
1: Itu, lokal. Nah, untuk terjun dia di marketplace, usaha yang dilakukan sejauh ini apa nih? Tidak hanya di lingkungan apa
2: ini,
1: usahanya Bu Nur ya, barangkali secara keseluruhan.
2: Global ya,
1: yeah.
2: Secara keseluruhan. Iya, kalau usaha kami di sini, kami sudah mengikuti pelatihan marketing digital marketing, terutama di bagian marketnya ya, di bagian pemasarannya lah istilahnya. Yeah. Kalau masalah packing dan lain sebagainya, kami alhamdulillah sudah bisa dikatakan sudah bisa dah. Tapi tinggal katanya Kak Ririn tadi, tinggal pemasaran yang go internasional atau nasionalnya ini masih belum.
1: Iya. Sebenarnya
2: ya, usaha kita Kak Ririn, usaha kita memang mempelajari terlebih dahulu, kemudian apa kan untuk menyewa brand kita tidak bisa ya, tapi
1: nyewa saya tidak apa-apa juga.
2: Iya Kak Ririn, iya.
1: Iya, iya.
2: Bisa. Bisa kalian bisa dipromosikan ya.
1: Tapi kan dunia digital sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk kita bisa memasarkannya lewat marketplace seperti itu. Karena sudah mengikuti kayak tadi.
2: Kemarin satu minggu yang lalu Kak Ririn kita buat kayak buat toko di Shopee tuh. Tapi masih belum berjalan ini, masih ini masih
1: proses
2: nunggu
1: ya.
2: Verifikasi persetujuan gitu Kak.
1: Baik. Nah, tentu ini juga butuh dukungan dan kolaborasi ya, karena sebuah usaha kan tidak mungkin maju hanya dengan sendirian seperti itu. Nah, sejauh ini dukungan dan kolaborasi yang dilakukan oleh para usaha-usaha kecil mungkin di daerahnya Bu Nur sendiri seperti apa?
2: Kalau di daerah saya, di khususnya di Beringin ya, kami menitipkan di beberapa toko-toko kecil itu Kak Ririn, kami menitipkan kan di desa kami ada sekitar 16 toko di desa, di khususnya di sekitaran kami ada 16 toko kami menitipkan, istilahnya dikasih lebih untuk penjual tokonya Kak Ririn gitu. Jadi kita kerjasama dengan toko-toko kecil di sini dulu, akhirnya petis kami di sini juga dikenal sama teman-teman yang ada di luaran. Baik. Ini petisnya Bu Nur Waida ya, ya gitu.
1: Kemudian pemerintah, komunitas, organisasi, apakah juga berkolaborasi sejauh ini?
2: Kalau pemerintah cuma ya yang pertama itu yang datang
1: di awal ya,
2: yang
1: saat
2: memberikan
1: mau
2: izin
1: usaha.
2: Itu iya ya. Saat mau membangun usaha, kemudian kalau sudah sukses kami pasti disupportnya ya, kadang dibeli kadang
1: untuk pemasarannya
2: ya,
1: nggak dibantu
2: biasa.
1: Juga nih pemasarannya
2: ya, kadang-kadang dibantu, kadang teman-temannya itu di dinas-dinas itu, Bu, anu mau pesen segini gitu. Begitu
1: Kak Ririn. Baik, kalau di organisasi sendiri pastilah ya turut berkolaborasi.
2: Pasti ya, ketika ada kegiatan kita kan mengadakan yang namanya bazar, bazar UMKM punya kita pribadi. Jadi yang jualan getas, yang jualan pentul kepe, kemudian yang jualan patek itu apa namanya itu, kecik itu Kak Ririn, itu dibawa ke komunitas itu. Jadi saling membeli lah istilahnya.
1: Saling menguatkan ya, sehingga UMKM bisa terus berjaya seperti itu.
2: Tetap berjaya, tetap berkolaborasi, teman-teman saling simbiosis lah Kak Rin, gitu.
1: Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan juga ya.
2: Iya, saling membutuhkan. Baik. Ya satu sama lain.
1: Mungkin sedikit boleh diceritakan juga nih Bu Nur Waida, kayak pengalaman gitu ya, pengalaman dari sekian kurang lebih 5 tahun lah berjalan, bagaimana dari awal membangun usahanya kemudian sampai saat ini masih tetap eksis, kayak semacam suka duka, boleh dong diceritakan?
2: Boleh. Ya boleh. Awalnya kan itu turun temurun ya dari nenek moyang kami. Kok petis ini biasa aja. Kayak kan semua semua tetangga, kemudian ini petisnya siapa, pasti dinilai ya kan ini.
1: Yeah.
2: Pasti, ini petisnya siapa, ini anu siapa. Oh, ini punyanya Bu Atun seumpama ya, seumpama. Ini punyanya Bu Nur atau ini punyanya Bu Aida gitu. Oh, ternyata lebih enak ini gitu. Lebih enak punya Bu Nur karena lebih asin atau lebih manis gitu kan. Kemudian kami ikut pelatihan pengolahan petis yang sesuai selera lidah masyarakat kami. Ternyata lidah masyarakat kami tidak terlalu suka yang namanya petis yang manis. Jadi ada manisnya dan juga ada yang agak asin sedikit, Kak Rini.
1: Gurih ya.
2: Kemudian,
1: sedek,
2: iya gurih. Sedek, katanya orang Madura, sedek. ternyata nenek saya itu berhenti sejenak karena mengalami sakit. Sakit, kemudian kalau beliau tidak
1: berproduksi,
2: ya, tidak membuat atau memproduksinya, siapa yang akan menggantikan kalau bukan anak cucunya gitu. Jadi kita rembuk bersama keluarga besar kami, gimana ini jadinya, minta solusi. Terus nenek bilang resepnya, kalau orang tua kan tidak pakai resep-resep, tapi
1: yang ditulis ya.
2: Ada hanya
1: ukuran
2: perkiraan
1: gitu ya?
2: Saja
1: ya.
2: tapi kami berinisiatif untuk ditulis ininya berapa kilo nih, bahannya berapa anu nek gitu. Tapi menggunakan bahasa kami, bahasa
1: ya.
2: Madura ya.
1: Akhirnya dilanjutkanlah produksi kembali.
2: Akhirnya
1: ya.
2: Dilanjutkanlah produksi. Iya tadi.
1: Dengan cita rasa yang sama, tapi packagingnya juga sudah lebih modern ya, sehingga bisa semakin naik kelas juga nih, semakin berjaya. Boleh nama petisnya apa nih, Bu Nur?
2: Petis ikan tuna makin jaya.
1: Oh, yes, makin jaya. Di beringin manding, gitu ya. Dasu.
2: Beringin dasu.
1: Iya.
2: Beringin dasu.
1: Baik. Nah, dari ini semua, Bu Nur, mungkin ada catatan hal yang bisa menginspirasi pendengar di luar sana, terutama untuk para perempuan yang ketika ingin memulai usaha seperti yang Bu Nur lakukan, walaupun dengan bidang yang berbeda, begitu ya, untuk pemula. Apa yang ingin disampaikan?
2: Jangan pernah putus asa.
1: Untuk pemula, apa yang ingin disampaikan?
2: Jangan pernah putus asa,

0: Terima kasih Bu Nur Waida
1: Ya.
0: kebersamaannya di UMKM Bicara hari ini. Sukses terus untuk usahanya dan selamat melanjutkan aktivitas hari
1: Amin.
0: ini. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kami lewat UMKM Bicara bersama Bu Nur Waida ya, dari bidang pendidikan Sri Kandi Keris yang juga punya usaha petis di Beringin Dasu dan tentu menginspirasi juga para kaum perempuan untuk memulai dan terus melakukan usaha demi perekonomian keluarga dan masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Deskanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun merotasi dan mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Rotasi tersebut mencakup pergeseran dua kepala dinas ke posisi staf ahli. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPTP. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung Government Chief Information Officer GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota setempat. 6 pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. Heri Suwartono berpindah dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP. Sementara Sumarno sebelumnya Kepala DPM PTSP menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik sekretariat daerah. Subandi yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Nur Aflah sebelumnya Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora. Adapun Agus Mursidi kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagus mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran.
3: Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama begitu, sehingga ini perlu refresh gitu. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru begitu, sehingga nanti teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa style nanti dimulai per hari besok.
4: Alasan pelantikan malam hari mungkin?
3: Ya, karena kemarin itu baru di infokan, baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah 6 bulan proses ini berjalan, jadi memang aturannya begitu, ya kita ngikuti dan supaya lebih cepat sekalian.
2: Sejumlah jabatan yang ditinggalkan 6 pejabat tersebut belum langsung diisi pejabat definitif. Posisi Kepala Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PP dan PA, BKAD, serta sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian. Bagus mengatakan pemerintah kota akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut.
3: Nanti menunggu insya Allah Senin sudah ada.
4: Penekanan tugasnya Pak mungkin?
3: Ya, sekarang polanya kan semua kita baru ya, basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah, sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada.
2: Selain 6 pejabat yang dilantik, pemerintah Kota Madiun masih memproses pengisian 4 jabatan JPTP yang telah melalui proses seleksi terbuka. 4 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Perhubungan Dishub, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Bagus mengatakan usulan untuk 4 jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bagus, seleksi terbuka kemungkinan kembali dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan JPTP lain yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas. Seleksi juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, Kofifah juga memberikan bantuan 200 jerigen dan 50 unit tandon air. Kofifah mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca OMC. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan sejak 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung.
6: Ini di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten, ada yang pada posisi kering ekstrim. Kalau misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
5: Salah satu warga Dungus, Dian bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir.
7: Sumbangan Pak air minum.
5: Dari
7: Ibu Kofifa.
5: Gimana perasaannya?
7: Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Karena bantuan ini sangat membantu bagi warga Dungus.
5: Sudah terjadi berapa lama, Bu, kekeringan?
7: Dalam 2 bulan.
5: Seperti diketahui, Dusun Dungus terutama di RT 2 RW 1 menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BBBD, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
8: Baik, terima kasih Nindi. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Alvin Wari.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
6: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
9: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Aprilia Purbosari. April, silakan.
10: Baik, terima kasih Ririn. Jember Vision Carnival atau JFC menyiapkan agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 sebagai ajang silaturahmi bersama para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan sekilas konsep JFC 2027. Laporan Gia Deborah.
11: Jember Fashion Carnaval atau JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satunya adalah nobar film JFC Hill 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 mendatang bertempat di Kota Sinema Mall Jember. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan bahwa acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tetapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2020.
12: Baik, kegiatan Jember Fashion Carnaval pada saat ini berlangsung dalam beberapa kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah persiapan kita untuk agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 yang rencana akan diagendakan pada tanggal 3 Oktober 2026. Di mana di situ nanti kita akan tayangkan tayangan khusus Jember Fashion Carnaval Hill, satu tayangan yang menarik. Lalu kemudian sekaligus kita akan memberikan gambaran seperti apa yang akan kita tampilkan secara sekilas nanti untuk JFC 2027, tepat pada penyelenggaraan JFC yang ke-25. Siapa saja yang akan kita hadirkan atau yang kita undang pada acara nonton bersama tersebut, dalam hal ini adalah partner-partner Jember Fashion Carnaval, teman-teman dari dinas atau OPD, ya, sponsor, teman-teman dari komunitas yang kemarin mereka sudah menjadi bagian atau stakeholder di dalam penyelenggaraan ini, agar semakin terjalin sebuah sinergi yang lebih kuat. Gagasannya sebenarnya baru hadir di tahun ini, ya, karena ini menjadi sebuah proses perbaikan, dan tahun ini mulai kami lakukan.
11: Dengan hadirnya inovasi dan keterlibatan seluruh elemen pendukung, JFC diharapkan dapat terus berkembang dan menyajikan pertunjukan spektakuler pada perayaan Perak edisi ke-25 mendatang. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
13: Terima kasih Aprilia. Pendengar Bintang Radio 2026, 6 peserta terbaik terpilih, 2 juara putra dan putri, wakili RRI Malang ke tingkat Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
14: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansa, disusul Jonathan Justin Juninho, Siahaan sebagai juara 2, dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua, dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan Bintang Radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
15: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka, ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan gak menyangka bisa menjadi juara satu di Bintang Radio RRI Malang ini.
14: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di Bintang Radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
16: Rencana depannya mungkin nggak mungkin sih, ya pastinya akan berlatih lebih keras lagi buat melatih kualitas suara juga, faktor-faktor lainnya yang mungkin waktu audisi masih kurang. Lalu untuk selanjutnya mohon bantuannya juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara orang-orang tersayang.
14: Dua juara pertama Bintang Radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang Radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
17: Terima kasih, Dia. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8, mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Anik Hasanah.
18: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport

0: kapan mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
1: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya, Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
0: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
0: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri menegaskan komitmen memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Milan ke-7 Asosiasi BPD Nasional APANAS Kabupaten Kediri. Laporan Cantianov.
4: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali, menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
5: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FK BPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan haknya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpang semuanya menjadi gampang.
4: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
3: Mendengar aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, berlanjut dengan penyegelan dua gerbang kampus pada Senin pagi. Laporan Faiz Putra.
6: Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terus berlanjut. Sebagai bentuk penegakan tuntutan, mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gerbang kampus pada hari ini, Senin 21 September 2026, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden BEM UINSA, menjelaskan langkah penyegelan ini dilakukan berdasarkan hasil konsolidasi internal antara organisasi mahasiswa atau Ormawa. Meski begitu, pihaknya tidak menutup akses sepenuhnya bagi dosen maupun mahasiswa yang masih ingin melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu, pihaknya menambahkan bahwa aksi penyegelan ini direncanakan bertahap hingga beberapa hari ke depan sampai ada kejelasan dan realisasi tuntutan, yaitu penurunan jabatan Rektor UINSA, Profesor Muzaki.
7: Tetap aksi lanjutan kemarin, tetap kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga tensi aksi ini tetap bertahan gitu kan. Kan sempat beberapa hari ini absen kan ya, di hari Sabtu, Minggu itu kan absen. Ini yang menjadi bukti kalau seumpama semua kan dari teman-teman ini kekecewaan dan harapan agar semua tuntutan segera dipenuhi itu menjadi lebih nyata.
6: Sementara Ketua Tim Kemahasiswaan UINSA, Muhammad Farid Sihabuddin, menyampaikan pihak kampus menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun ia mengingatkan agar dampak aksi tersebut tidak merugikan mahasiswa itu sendiri maupun mengganggu jalannya pekerjaan staf kampus.
8: Ya monggo kalau memang aksi, mereka itu kan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Tetap dirugikan kan, mahasiswa-mahasiswa kan tetap dirugikan. Yang dirugikan kan tetap mahasiswa yang kuliah. Tapi sebenarnya harus ada kerja yang harus diselesaikan, tapi karena di sini ya.
6: Selain menggelar aksi massa di lingkungan kampus, mahasiswa UINSA juga menempuh jalur audiensi dan diplomasi. Pihak kampus dan mahasiswa saat ini mengirimkan permohonan rapat dengar pendapat umum ke Komisi 8 DPR RI serta audiensi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai sosialisasi 4 pilar MPR RI penting untuk memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan Januar Fahmi.
9: Sosialisasi 4 pilar MPR RI dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan pemahaman kebangsaan diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. BAS menyebut sosialisasi 4 pilar menjadi upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
10: Dari sosialisasi 4 pilar ini kami masukkan kondisi yang sebenarnya daripada pemerintah ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ataupun negara ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini yang kami masukkan di dalam sosialisasi 4 pilar ini, yang dimana ini merupakan tugas daripada anggota DPR RI yang sebagai juga sebagai anggota MPR RI sesuai undang-undang nomor 17 ya tahun 2014 kami wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar itu. Jadi ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat baru tahu bahwa
9: masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan turut meneruskan pemahaman terkait 4 pilar kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pihaknya juga mendorong keberlanjutan program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan gizi generasi muda dan memperkuat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Soal budaya antara kepulauan dan daratan, tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumeneb ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
6: Baik Pak Ririn, sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya, karena ini bicara Sumeneb, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumeneb dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumeneb, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Selamat sore untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar perkembangan teknologi digital, ini telah mengubah cara masyarakat untuk memperoleh informasi ya, mulai dari berita terkini hingga berbagai pengetahuan yang dibagikan melalui media sosial. Hanya dengan menggunakan telepon pintar, seseorang sudah dapat mengakses beragam informasi dalam hitungan detik, tanpa harus menunggu siaran televisi atau juga terbitan surat kabar. Namun, kemudian tersebut mendengar ini juga menghadirkan tantangan, yaitu bagaimana masyarakat dapat membedakan informasi yang benar dari kabar yang menyesatkan. Nah, arus informasi yang semakin cepat ini membuat berita dapat menyebar luas sebelum kebenarannya dipastikan. Judul yang menarik, potongan video, dan unggahan yang memancing emosi ini seringkali mendorong pengguna untuk langsung membagikan informasi tanpa membaca isi secara menyeluruh. Dan kondisi ini pendengar menunjukkan pentingnya kemampuan memeriksa fakta agar masyarakat tidak mudah menerima setiap informasi yang beredar sebagai sebuah kebenaran. Memeriksa fakta ini merupakan proses untuk menilai kebenaran suatu informasi dengan membandingkan dengan sumber yang dapat dipercaya. Nah, tantangannya adalah mengenali informasi palsu, yakni munculnya konten tanpa meyakinkan, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas. Informasi dapat menggunakan foto lama, kutipan yang dipotong, atau klaim yang tidak didukung bukti sehingga pembaca kesulitan memahami keadaan sebenarnya. Selain memeriksa isi berita, pembaca juga perlu memperhatikan cara sebuah informasi disampaikan. Penggunaan bahasa yang berlebihan, judul sensasional, serta klaim yang tidak menyebutkan sumber, ini dapat menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, meskipun ciri-ciri tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa suatu berita palsu. Nah, kemampuan memeriksa fakta ini menjadi bagian penting pendengar dari kecakapan hidup di tengah perkembangan media digital. Masyarakat tidak harus langsung mempercayai atau menolak setiap informasi, melainkan perlu untuk meluangkan waktu ya, untuk menilai bukti, kemudian memahami konteks, dan mempertimbangkan sumber yang digunakan. Nah, dengan membangun kebiasaan tersebut, ruang informasi digital dapat diisi dengan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Sehingga teknologi tidak hanya mempercepat penyebaran berita, tetapi juga mendukung pemahaman publik yang lebih baik.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu.

setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari

0: Kompas.com tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI Have Moderation probabilitas mencapai 99,9% dan Deep AI probabilitasnya mencapai 95%.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

Pendidikan kita sudah memiliki basis filosofis dan tujuan yang sangat bagus. Sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi pada tingkat pembuktian di lapangan, ada kekacauan di seluruh sendi pelaksanaannya. Kenapa ini terjadi? Berdasarkan kiprah Pondok Modern Gontor selama hampir 100 tahun, kebijakan pendidikan di pondok menyimpulkan bahwa yang paling berperan di pendidikan adalah ruh manusianya. Sistem yang bagus bisa kacau kalau manusianya kacau. Sistem dan metode memang penting, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Menurut Profesor Dr. Arief Rahman Hakim, pada prakteknya, sistem pendidikan lebih menonjolkan aspek keilmuan dan kurang memberikan pengajaran yang seimbang dalam pembentukan akhlak mulia. Padahal tujuan pendidikan yang ideal adalah membentuk anak-anak didik menjadi insan yang bertakwa. Pendidikan itu berfungsi membentuk generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Tetapi dari unsur-unsur itu, yang paling banyak dihabiskan hanyalah berkaitan dengan ilmu, memikirkan ranking 1, ikut olimpiade ini dan itu, serta tidak memberikan pelayanan yang cukup dalam pengembangan akhlak mulia. Perbedaan paling mendasar, menurut Arief, mengajar itu proses mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan mendidik, itu membentuk watak, sikap, moral, dan pola pikir. Dengan demikian, mengajar belum tentu mendidik. Hasil dari pengajaran hanyalah bersifat kecerdasan, tetapi belum tentu menjamin terbentuknya budi pekerti. Padahal, tidak hanya pintar yang dibutuhkan, tapi juga berakhlak. Strategi apapun yang kita tempuh dalam pendidikan, tapi secara nasional, tujuan kita harus sama. Reaktualisasi pendidikan harus diarahkan pada terwujudnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan, yaitu membuat anak berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung jawab, demokratis, dan mandiri.

0: Dan pendengar perlu diinformasikan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita ikuti dulu pengajian Al-Quran bersama Kori Safrianto akan membacakan Quran Surat Bani Israel ayat 11.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

الله أكبر الله.

0: كم من عمل يتصور بصورة عقلية ويصير بسنية من عقلية. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati akmalil akhirah summa yasiru min amali dunya bi su'in. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak merupakan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar Islam Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Masjid Kraton Soko Tunggal, Taman Sari, Yogyakarta. Sesuai namanya, masjid ini berada di lingkungan Kraton Yogyakarta dan hanya memiliki satu soko atau tiang penyangga. Dalam pakem masjid Jawa, biasanya menggunakan 4 soko guru, namun di masjid ini hanya menggunakan 1 soko guru. Berdiri di tengah-tengah ruangan masjid, menyanggah langsung ke puncak struktur atap.

Soko Guru Tunggal itu juga berdiri di atas umpak atau landasan batu yang berasal dari era kekuasaan Sultan Agung Hanyoko Kusumo, raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Keunikan lainnya, pembangunan masjid ini sama sekali tidak menggunakan paku besi untuk menyambung masing-masing struktur kayunya. Masjid Soko Guru dirancang almarhum arsitek Kraton Yogyakarta yang terakhir, Raden Ngabehi Mintu Budoyo. Desainnya berbentuk joglo, sangat kental dengan corak Jawa. Arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna. 4 buah saka bentung dan 1 buah saka guru, semuanya berjumlah 5, melambangkan Pancasila. Sedangkan Soko Guru Tunggalnya merupakan lambang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Usuk sorot atau ornamen yang memusat seperti jaring-jaring payung disebut juga peniung, merupakan lambang kewibawaan negara yang melindungi rakyatnya. Beragam ukiran di masjid ini juga mengandung makna dan maksud tertentu. Ukiran probo berarti bumi, tanah, kewibawaan. Ukiran saton berarti menyendiri atau sawiji. Sementara itu, sorot berarti sinar cahaya matahari. Celacapan berarti panggah, tabah, dan tangguh. Ceplok-ceplok berarti pemberantas angkara murka. Dan ukiran mirong berarti maijan, bahwa semuanya kelak pasti dipanggil oleh Allah. Sedangkan ukiran tetesan embun di antara daun dan bunga yang terdapat di

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
6: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semuanya peringat orang kiper kaper dalam bersama tura. Kerasan are samangken Senin tanggal selekor bulan September tahun 2006 lekor. Asarang beten kola amat waris. Si peringat orang kiper selangkong palo saat mangken engki kadinto kaper sesapesan. Resiko alas katonon tor lahan otabe karahutla e kabupaten Sumenep penget palo ewas padai ngabiti musim nemor tahun samangken sabob lahan otobo alas sekering kadinto penget rawan nyabo peki apoi terus alat lat kantos atambo rajo. Kepala pelaksana BPBD Sumenep kami Luddin Adebu dalam saponapan areka samangken laporan karhutla kapilang cokop sekut e tarima sareng call center situng-situng dua. Salah situng saya nyabo beki gadinto ki benyak masyarakat sekorang sadar kalaban ngoper rombu tor etina aki sablun epon apoi ongku-ongku mate.
1: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
0: Saengke kangku ngatasi kadinto BPBD Sumenep terus alam pagi koordinasi sareng Satpol PP tor pemadam kebakaran. BPBD juga nyapaki armada tangki aing ke angkui apentu proses pemadaman epon. Dari kadinto masyarakat epakon kangkui tak sarombenan nalekan angop perombo otabo omput kering elahan-lahan tor pasteaki manabi aper-oper apoi kadinto ongko-ongku mate sengketak kantos alat-lat tor nyabo peki katonon.

0: Kaper Satrosepon. Sementara Kadinto Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang Cuken Adukung pentingah kesiapsiagaan ngabiti awal pra-bencana sebab usaha kesebut kan tersemangkin ki kapileng minim. Padahal kesebut penget apentoh dalam ngurangi tor nyeke kerugian secokop raja enalekana ketetian bencana alam. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jailani Adebu, emasa pra-bencana kebenyan masyarakat korang martuliaki sebetara hal kadito bisa ngurangi dampak seraja enalekana ngalami bencana. Melah dari kadinto palo berdena kerjasami dari pentahelik engki kadinto sarang aparing literasi bencana de masyarakat.
1: Ketahui sejak awal, pelajari sejak awal, kalau mau banjir akan ada apa, kalau mau ada longsor harus kenapa, kita harus belajar semuanya. Dan kekuatan belajar bersama ini harus direspon cepat oleh OPD atau dinas yang faham tentang ini.
0: Dari kadinto hal kasebut, ampun ia toraki dalam rapat koordinasi peran BPBD asareng sadaja organisasi perangkat daerah, forum pengurangan risiko bencana, tor elemen relawan. Ia repaki kolaborasi pentahelik bisa ngatasih permasalahan kasebut.

0: Kaper, Sepongkasan. Dalam rangka jelajah wisata, saya lampaki sareng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tortisa, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sareng Badan Usaha Milik Desa Tanjung Abe di acara Festival Lajengan Tempat Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan. Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto Adebu Festival Lajengan Kadinto Keduan Potensi Secokop Raja Kangkui Epateti Agenda Tahunan Epan Saponapan Paseser Jawa Timur Tamasok Tempat Wisata Pantai Cumiang.
1: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini menghampir setiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali ketika orang-orang itu tidak dengan sendirinya menyadari bahwa bakar-bakar sampah dan lain sebagainya yang kemudian ditinggalkan dan lain sebagainya akan menjadi penyebab terhadap kebakaran hutan dan lahan.
0: Menurut Budi, acara tersebut etak serpeti bisa ningkataki minat wisatawan sehingga juga apengaro de kamajuan masyarakat si keduan usaha kini otabo panengah UMKM Sakobeng Paseser otabo tempat wisata kasebut. Pamirsa sakadinto berkabar dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kerek otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carap-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri segera menunaikan ibadah sholat isya. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita nantikan saya disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: dodol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam

0: Kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
2: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
3: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeh mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeh mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda

0: Jaya Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
3: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa sampai detik hari ini masih tercurahkan kepada kita sekalian para pendengar RRI dan pecinta RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap perilaku kita yang senantiasa ini sudah bagian dari fitrah kita dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupan, aspek ibadah kita, ini dikerjakannya dengan bergesa-gesa, tergesa-gesa, kesusu, bercepat-cepat, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada satu sisi beberapa hal yang dalam aspek ibadah ini bila mana dikerjakan dengan bergesa-gesa justru merupakan sunnah perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya al-ajalatu minallah. Al-a'atani minallah, atani minarrahman, wal-ajalatu minasyaitan. Ketahuilah bahwa dalam pola hidup kita, kata Rasulullah, bergesa-gesa, tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Tanpa perhitungan, tanpa dilakukan dengan cermat, tanpa kita lakukan dengan penuh kesabaran, adalah perbuatan setan, intervensi setan. Adapun at-ta'ni minarrahman, at-ta'ni minallah, adapun pekerjaan, apalagi ibadah, dilakukan dengan penuh pemikiran, dilakukan dengan pelan-pelan, dilakukan dengan penuh hikmat, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui kajian saat ini, bagaimana kita rubah pemikiran kita, sikap perilaku kita, yang setiap melakukan apapun, apalagi ibadah, hendaklah kita betul-betul berhati-hati, perlahan-perlahan, penuh kehusuan, agar perbuatan yang kita lakukan memiliki kualitas yang betul-betul mampu memediasi kita, kan ya, membawa kita kepada hasil yang memuaskan. Terutama amal ibadah yang kita lakukan agar betul-betul berkualitas, bernilai, betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan ini, begitu pula dalam melaksanakan berbagai aktivitas apalagi ibadah, hendaklah kita menjaga

duniawi tergesa-gesa, kesusu, bercepat-cepat. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kita memang diciptakan khuliqal insanu min ajal. Di manusia diciptakan oleh Allah itu bersifat tergesa-gesa, kesusu terus. Kesusu ingin cepat kaya, kesusu ingin cepat punya hasil. Sampai urusan ibadah, saking daripada kita dituntut untuk lebih mementingkan duniawi, sholatnya tergesa-gesa, Allahu Akbar, Fatihahnya, bahkan cenderung tidak tumanina. Ini dalam melaksanakan ibadah. Begitu pula ke aktivitas-aktivitas yang lain. Maka kata-kata, maka firman Allah, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maka hendaklah engkau, kata Allah, janganlah sampai dalam melaksanakan sesuatu itu kalian berkesusu-kesusu, tergesa-gesa. Maka oleh karena itu, kaitannya dengan ini, ada beberapa hal, kan ya. Walaupun satu sisi kita dianjurkan untuk perlahan-perlahan, penuh hikmat, penuh pemikiran, penuh kesabaran, penuh kekhusyuan dalam berbagai dalam melaksanakan berbagai aspek amalia, apalagi ibadah. Maka ulama tasawuf Hatim Al-Asam rahimahullahu taala berkata, al-ajalatu al-isra, al-isra'un fil umur, kesusu, bercepat-cepat dalam semua urusan itu, minas syaiton. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah yang telah saya tampilkan tadi. Minas syaiton, semuanya itu intervensi setan. Artinya setan yang ikut kerja itulah. Dorongan setan, dorongan nafsu. Illa fi khamsi mawadhi'ah. Kecuali ada lima perkara, fa innaha ay al ajalatu fiha, sesungguhnya bergesa-gesa, tergesa-gesa, bercepat-cepat di dalam lima perkara itu min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari sunnah sunnah Rasulullah. Apa saja yang lima perkara itu? Yang pertama, it'amud dhaif idza nazal. Ai ad-dhaif fi manzilihi. Menyuguhkan makanan, wedang kopi, minuman snack kepada tamu, kepada para tamu yang ada di rumah kita. Ini kebanyakan kita enteng kan ya. Ketika ada tamu masih lama kita mengeluarkan paling tidaklah teh, kopi, paling tidak minimalnya lah air putih itu aja. Kan kalau Nabi Ibrahim itu, makanya Nabi Ibrahim terkenal dengan Khalilullah itu kan ya. Ditanya oleh para sahabat, oleh sahabatnya, kenapa Nabi Ibrahim panjenengan kok sampai mendapatkan gelar Khalilullah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, di antara salah satu grade saya itu yang bernilai di sisi Allah itu, mata kota itu, mata asya itu ilmu al-taif. Aku belum pernah makan pagi, siang, kecuali bersama tamu. Ini hebatnya Nabi Ibrahim di situ, terkenal dengan orang yang paling dermawan Nabi Ibrahim itu. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullah 'alan nar. Jadi memberi makan kepada saudara kita, sesama muslim, apalagi tamu kan ya, maka Allah akan mengharamkan api neraka kepada kita. Maka di zaman yang sudah semua orang situasi dan kondisi sudah sangat ketat ini, sehingga yang sudah semua orang situ

lebar lebat dengan legowo, beri pemahaman keluarga kita. Bila mana sudah ada tamu, maka bersegera. Karena bersegera, tergesa-gesa di dalam namanya menyantuni kan ya, menghormati tamu itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibolehkan bahkan dianjurkan kita tergesa-gesa. Ini diantaranya yang lima perkara itu yang dianjurkan untuk tergesa-gesa. Berikutnya adalah tajhizul mayyit idza mata. Jadi mempersiapkan apa namanya, menyelesaikan mayyit apabila sudah meninggal dunia. Tajhizul mayyit idza mata. Jadi manakala ada orang yang meninggal dunia, ini disunnahkan Rasulullah untuk segera melakukan berbagai persiapan-persiapan yang berkaitan dengan si mayit itu. Mulai kita kafannya, pemandiannya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya. Ini sunnah disegerakan. Ini yang lumrah, yang kadang-kadang di daerah kita ini kan ya, meninggal sekarang, ini masih besok kan dikuburkan. Maka diupayakan, walaupun anggaplah kita menunggu saudara, ini sebenarnya hal-hal yang sangat apa namanya ya, yang sangat sepele sebenarnya menurut hakikat. Cuma karena tidak enak kalau dah. Oleh karena itu kita antisipasi, kalau sudah sakarat hamin 2, hamin 3 sudah dikasih informasi kalau yang ada di jauh. Karena kasihan si mayit itu, amaliyahnya kan ya, terutama ya orang-orang yang soleh ini berkesusu. Orang soleh ini ingin cepat ketemu Allah, ingin cepat melihat surga, ingin cepat menikmatkan kenikmatan dalam alam barzah. Ini persoalannya, ini tergesa-gesa di dalam mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan mayit itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazwijul binti idza balaghat. Selanjutnya yang ketiga itu mengawinkan anak bina kita manakala sudah rasyid sampai baligh kan ya. Ini sunnah. Jangan ditunda-tunda, masih nunggu tahun depan. Kalau sudah anak kita ada yang sudah cukup umur, ilmunya sudah cukup, kedewasaan sudah cukup, segera kata Rasulullah untuk dinikahkan, khawatir anak bina kita itu melakukan hal-hal yang perbuatan yang keji, yang mungkar, apalagi sampai mengarah kepada free love, free sex gitu kan ya. Ini diantaranya. Adapun yang keempat adalah qadha uddain idza wajab. Ini membayar hutang manakala sudah sampai waktunya. Ini karakter kita. Mohon maaf kalau mau berhutang udah bersila tidak, ini kalau paling tidak ini 2 hari, 3 hari kita harus bayar insyaallah. Masya Allah, tapi kenyataannya masih ditunda-tunda. Sampai kadang-kadang kita menyalahkan orang yang dihutangi itu kan. Wahai para piutang, ya, membayar hutang itu adalah wajib hukumnya. Terkatung-katung manakala kita punya hutang, belum dipenuhi hutang kita. Oleh karena itu, mari rubah sadar kita. Terutama para piutang, orang-orang yang sering hutang ini. Awas, sepeser pun ini ada hisabnya nanti. Dan amal kita akan diberikan kepada orang yang kita hutang itu. Yang terakhir adalah at-taubah minaz zambi idza farratah. Melakukan taubat. Mohon ampun kepada Allah bila mana kita berkelit tetap. Mohon ampun kepada Allah bila mana kita tergelincir melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Jadi jangan nunggu besok, nunggu masa depan, tunggu tahun depan, kita masih, iya kalau umur kita nyampe, kadang-kadang kita menunda-nunda ini. Oleh karena itu bersegera cepat kita, berdosa cepat, astagfirullah. Takulah tanya cepat minta maaf, minta ampun kepada sesama. Kalau ada dosa kita, ada kaitannya dengan anak cucu Adam. Karena percuma kita bertobat kepada

0: Allah, mana maka dosa kita ada yang kaitannya dengan hakul atau percuma, tidak akan diterima oleh Allah. Allah masih menunggu kaitannya dengan yang anak Adam. Barangkali itu Mbak Ais sebagai mukotimah beberapa hal yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk bersegera.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semenap malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Tepat pukul 20, kami hadirkan Lintas Informasi Pendekar. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite hampir 23.000 kiloliter. Itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan hingga akhir 2026. Kepala Bagian Perekonomian Setkap Pamekasan Sri Puji Hari Jian mengatakan, usulan itu diajukan di tengah minimnya ketersediaan pertalit di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Gerbang Salam, sehingga memicu antrian panjang. Penambahan kuota BBM bersubsidi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi pada penghujung tahun. Dengan begitu, ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat konsumen bisa tetap terjaga. Puji menambahkan, alokasi pertalit untuk Pamekasan di tahun 2026 hanya 75.430 KL. Jumlah tersebut setara dengan 198 KL per hari. Adapun serapan hingga Mei 2026 tercatat mencapai 29.776 KL. Selain penambahan alokasi, PMK Pamekasan meminta pengelola SPBU memperketat penyaluran pertalit melalui barcode. Pendengar, tim bola voli SMKN 1 Sumenep menorehkan prestasi gemilang dengan memborong gelar juara dalam ajang Sepansa Cup 2026. Sekolah ini sukses mengawinkan gelar juara satu putra dan juara satu putri, serta menyabet penghargaan best player untuk kategori putra dan putri. Kepala SMKN 1 Sumenep Sucipto mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan anak-anak didiknya. Kemenangan ini menambah deretan prestasi luar biasa yang diraih SMKN 1 Sumenep dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sucipto menegaskan bahwa kejuaraan-kejuaraan di tingkat lokal Madura menjadi ajang pemanasan dan evaluasi penting sebelum berlaga di level yang lebih tinggi. Bulan depan, tim bola voli SMKN 1 Sumenep dijadwalkan akan bertanding di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Miss 1 Klik Sejuta Penyesalan, persembahan dari RRI Miolabo.
2: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
3: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
4: Video apa?
3: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
5: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
6: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
4: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
5: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
3: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
2: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
5: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
5: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
7: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
5: Iya, aku percaya kamu, Nis.
7: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
8: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
7: Iya.
8: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
7: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
8: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
7: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
8: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
7: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
8: Ayah tahu. Luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
2: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
9: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
3: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
9: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
4: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
9: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
3: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
9: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
3: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
9: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?

0: Nisa.
1: Ya.
0: Aku mau minta maaf.
1: Buat apa?
0: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
1: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
0: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
1: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
3: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
4: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
5: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
6: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
0: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
1: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
3: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Ngobrol bareng komunitas. Nah, malam hari ini kita akan banyak hadirkan info soal komunitas fitness. Nah, memang sudah bukan rahasia jadi tren fitness di Indonesia itu menanjak ya dalam beberapa tahun terakhir ini pendengar, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan sekitarnya. Mengingat Indonesia ini merupakan bangsa dengan jiwa sosial yang tinggi, perkembangan fitness tak hanya menjangkau individu tetapi juga membentuk beragam komunitas. Iya, jadi tidak sekedar olahraga mendengar, komunitas fitness itu dibentuk untuk meningkatkan motivasi bersama melalui sharing tips dan beragam event seru. Nah, berdasarkan informasi per Oktober di 2025 mendengar, ada banyak pilihan komunitas kesehatan yang cukup terkenal di Indonesia, dari yang gratis sampai berbayar, dari yang fokus pada olahraga tentu hingga dikembangkan dari keanggotaan gym. Nah, apa saja komunitas-komunitas fitness besar di Indonesia dan tetap eksis serta solid sampai saat ini, saya hadirkan untuk Anda lewat Ngobras malam ini. Ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih menemani Anda mendengar bareng saya Ririn Rizkyanti. Dan seperti yang saya janjikan tadi ya, banyak sekali contoh komunitas fitness yang tersebar di Indonesia dan tetap solid serta eksis sampai saat ini. Salah satunya adalah Anytime Fitness Indonesia. Ini merupakan jaringan gym internasional mendengar yang kini telah berekspansi secara pesat di Indonesia ya. Jadi bukan hanya fasilitasnya, melainkan juga komunitas para anggota. Franchise fitness terbesar di dunia ini dikenal memiliki komunitas yang cukup kuat dengan personalisasi kegiatan yang bervariasi di tiap klub. Selain itu, fasilitas gym juga menjadi daya tarik bagi komunitas kesehatan ini. Ada lagi Fit Hoop. Nah, brand gym lokal ini sudah mempunyai lebih dari 100 klub di Indonesia. Meski bukan bagian dari jaringan gym internasional seperti Anytime Fitness, mendengar Fit Hoop ini melayani jumlah anggota yang lebih besar, yakni lebih dari 50.000 anggota di lebih dari 60 lokasi yang tersebar di 14 kota. Lebih dari sekedar aktivitas gym,

pendengar, komunitas ini berkomitmen membangun koneksi hyperlokal melalui event, aplikasi, dan kelas grup. Salah satu contoh acara populer yang melibatkan komunitas fitness ini adalah Fun Run di Bali di Januari 2025 lalu ya. Dan untuk menjangkau lebih banyak orang, mereka menekankan inklusivitas dengan target ekspansi di kota-kota yang lebih kecil. Secara keseluruhan, komunitas Fit Hub ini cocok untuk pemula hingga pro yang ingin fitness dengan lebih fleksibel, bersosial, dan affordable. Ada lagi Indoor Runners. Nah, komunitas penggemar olahraga lari independen ini mendengar merupakan yang terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2009. Indoor Runners bahkan sudah memiliki beberapa sub-komunitas seperti IR Runniversity, Social Run, dan sebagainya yang tentu juga rutin mengadakan event untuk mempopulerkan lari sebagai gaya hidup sehat. Nah, Reza Puspo, ini para perintis lain dari komunitas Indoor Runners itu awalnya ingin menyebarkan virus lari, dalam tanda kutip nih, untuk mempopulerkan jogging sebagai olahraga yang menyenangkan dan terjangkau bagi semua kalangan. Namun ternyata sambutan dari masyarakat sangat positif hingga Indoor Runners juga sukses mengumpulkan lebih dari 100 ribu member dari seluruh Indonesia. Yeah. Meskipun komunitas ini berbasis di Jakarta dan sekitarnya, Indoor Runners juga memiliki anggota dari kota lain, seperti Bandung, Surabaya, bahkan beberapa kegiatan yang rutin digelar oleh komunitas ini, mendingan termasuk Derby di Depok, Bogor Runners, Tangerang, Crazy Runners, serta Indoor Runners Bekasi, bahkan di Madura, Sumenep pun juga punya Indoor Runners Sumenep.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda masih bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan masih juga hadirkan soal komunitas fitness ya, yang masih eksis di Indonesia. Mendengar kalau tadi ada Indo Runners, Fitgroup, Anytime Fitness Indonesia yang sudah mendunia, ada lagi Reach Padel. Jadi tren olahraga padel ini mendengar ternyata terus melejit, tak perlu banyak fenomena ya, karena lahirnya komunitas khusus untuk mewadahi mereka yang menggemari olahraga. Ada Reach Padel yang berbasis di Jakarta dan Tangerang dan telah menarik ribuan anggota aktif dari berbagai kalangan, mulai profesional muda, kreator konten, hingga eksekutif. Nah, beberapa acara juga banyak digelar dan saat ini Reach Padel juga telah menjadi barometer perkembangan padel di tanah air. Media seperti Times Indonesia dan Media Indonesia juga mengakuinya sebagai pelopor dalam inklusivitas padel dengan fokus pada jejaring sosial selain kompetisi. Ada lagi Celebrity Fitness. Nah, salah satu jaringan gym swasta terbesar di Indonesia dengan banyak cabang mendengar, Celebrity Fitness ini memiliki komunitas besar bernama Star Squad yang cukup populer di tanah air ya. Dan ini menekankan dukungan mutual dan vibe positif. Komunitas Star Squad ini adalah jantung Celebrity Fitness yang terbuka untuk pemula hingga pro. Kemudian The Body Project. Ini jaringan studio fitness premium yang populer di kalangan selebriti. Mendengar, elemen komunitas pada studio ini mempromosikan gaya hidup sehat melalui kelas-kelas spesialis seperti pilates, reformer, yoga, bar, dan latihan fungsional lainnya. Di samping itu, pendekatan holistik yang mencakup fisik, mental, dan sosial juga ditekankan dengan instruktur bersertifikat yang memotivasi. Nah, komunitas fitness lain yang juga terus eksis di Indonesia adalah AKSI, Asosiasi Kalistenik dan Street Workout Indonesia. Jadi AKSI ini adalah wadah resmi bagi komunitas-komunitas olahraga kalistenik mendengar, yakni latihan pakai berat badan sendiri dan street workout di seluruh Indonesia. Ini didirikan pada 21 September 2017 oleh Teguh Aufra Maritu dan rekan-rekannya. Nah, aksi ini bertujuan menyatukan komunitas Alip Aufra Maritu dan rekan-rekannya. Nah, aksi ini bertujuan menyatukan komunitas Alip Teknik

Di Indonesia, perkumpulan pecinta triathlon ini bisa berkumpul dalam komunitas Triathlon Buddies. Banyak manfaat ternyata mendengar ketika kita ikut ke komunitas-komunitas fitness di Indonesia ya. Karena selain latihan bersama teman, kemudian ini juga membantu menjaga rutinitas dan disiplin dalam berolahraga. Karena banyak komunitas yang kita bisa belajar teknik yang benar begitu ya untuk menghindari cedera dan maksimalkan hasil latihan yang kita inginkan. Termasuk manfaat yang lain, kita bisa bertemu orang-orang dengan profesi yang berbeda tapi sama-sama cinta olahraga. Bahkan event dan aktivitas seru yang diadakan komunitas juga bisa meningkatkan motivasi latihan sekaligus menciptakan momen spesial. Jadi ada banyak pilihan komunitas yang bisa Anda pilih, pendengar, mulai dari lari, kalis teknik, kemudian triathlon,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, di live TikTok kami di Pro 1 RRI Supernub juga. Selamat malam saya ucapkan. Dan seperti biasa saya akan sapa di 3 jalur line telepon ya, di 0811-334-5101, 665-396 atau di 662-317. Langsung menelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Ya, dengan Jackie ya.
2: Iya, Kak.
1: Jeki Asmoro, Asmara.
2: Kalau siang itu Asmoro.
1: Oh, kalau siang Asmoro.
2: Iya.
1: Kalau malam Asmara. Nah. Oh, ya. Kayak judul lagu siapa? Asmara. Nani nanana nanana. Gitu ya.
2: Itu
1: iya, Asmara emang ya.
2: Gak tahu, lupanya.
1: Oh, biar nanti tak tanya ya sama orangnya ya.
2: Tanya nanti kalau sudah tahu
1: berikan. Oh gitu, ya. Alhamdulillah siap.
2: Kabarnya
1: okay.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah kabar sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
2: Ya alhamdulillah. Kabar juga sehat.
1: Sehat.
2: Semuanya di sini.
1: Oh gitu.
2: Mudah-mudahan semua keluarga Jahli juga sehat ya.
1: Amin, sama-sama.
2: Teman-teman semuanya dan seluruh kru RRI semuanya ya.
1: Siap.
2: Kenapa, Jak?
1: Enggak. Banyak yang komen-komen di live TikTok nih.
2: Oh.
1: Ada yang lucu komenannya pokoknya.
2: Lagunya ada apa ya?
1: Lagunya ada Sheila.
2: Oh. Terus?
1: Ada perjalanan. Ada ku ingin. Ah. Iya.
2: Yang itu. Coba yang pertama aja, Cak.
1: Ya. Iya, yang pertama aja ya.
2: Iya.
1: Oke, Sheila.
2: Iya.
1: Dirubah menjadi Winda aja ya. Cocok.
2: Iya. Harus itu.
1: Harus. Oke.
2: Salamnya. Yang pertama untuk sang manusia rumput tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan
1: siap
2: semua. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di
1: amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Salamnya ada Mbak Irma, ada Iim, ada di Superan bersama Wanda
1: ya,
2: ada Mas Supriyadi, ada Dewa,
1: ada Dewa
2: Abah Juni, Bu Bansor, Mbak Cepa, Kak Ayu, Mas Putra Setia, Paru Karisma bersama Siska Mama Susana, bersama Kanjeng Doso.
1: Oh, Kanjeng Doso.
2: Ya, Kanjeng Doso sih yang biasa itu.
1: Yang
2: ya.
1: Biasa.
2: Yang luar biasa itu Kanjeng Toso.
1: Oh, Kanjeng Toso.
2: Iya.
1: Oh, D berubah menjadi T gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya, terus ada Mas Bintara.
1: Mas Bintara.
2: Ada kesemuanya saja dulu, Jaya.
1: Siap.
2: Sisanya insya Allah nanti di acara kinting-kinting.
1: Siap, ditunggu.
2: Iya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa masuk.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Ya. Kalau bisa ditunggu juga gabungnya.
1: Oke.
2: Okay. Makasih ya.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jeki Asmara dari kawasan Gending yang sudah mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan juga yang sudah bergabung di live TikTok Pro 1 RRI Sumenep ya. Ada mau minta nama Cika. Dan juga ada Mahes Sejenar 62 ya. Dan jangan lupa ya, bantu tap-tap layarnya di live TikTok kami malam hari ini untuk yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Sumedap. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Oke.
3: Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Yang dari Pamekasan.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada Sheila Winda.
3: Iya, benar.
1: Barusan soalnya request lagu Sheila, tak kirain Sheila, ya ternyata Winda.
3: Iya. Gimana punya kabar Mas?
1: Alhamdulillah ini? Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
3: Kabarnya lagi kurang sehat ini.
1: Lagi kurang sehat?
3: Agak
1: gimana?
3: Pilek sedikit.
1: Oh, lagi
3: badan
1: flu.
3: Itu agak sakit semua.
1: Iya. Lagi flu ya. Ya sudah, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh aja.
3: Amin.
1: Biasa, perubahan cuaca ya.
3: Iya, mungkin Mas Lele. Iya. Gak enak tidur kanan gak bisa.
1: Topo.
3: Tidur ke kiri gak bisa.
1: Sompet.
3: Iya. Sompetan.
1: Oke, siap. Pernah saya kayak gitu juga.
3: Iya, Mas Lili.
1: Emang susah.
3: Bikin orang gak bisa tidur.
1: Emang gak betah.
3: Iya.
1: Iya. Mau gimana lagi ya?
3: Iya.
1: Semuanya pasti dapat kayak gitu.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Iya, lagu ada apa Mas Lili?
1: Lagunya ada Sheila, ada Perjalanan dan juga ada Kuingin.
3: Enggak, saya ikutan yang barusan aja. Ikut yang barusan aja.
1: Yang Sheila?
3: Iya.
1: Oke, siap. Itu
3: ya, salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Sukron, Mbak Wanda, ada Mbak Iim, Mbak Irma, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa, Abah Yuni, ada siapa ya?
1: Ada siapa?
3: Ada Pak Asyaf Supriyadi.
1: Oh gitu.
3: Ya, dan itu semuanya aja.
1: Siap.
3: Tidak terkecuali.
1: Oke.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang selalu setia mendampingi aku.
1: So sweet banget.
3: Iya, selamat malam.
1: Oke.
3: Ya, buat Mas Halilinya, makasih.
1: Makasih kembali.
3: Iya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda dari kawasan Pamekasan. Dan terima kasih juga buat Maesa. Ada juga yang sudah bergabung, ada Fajar Purwa ya. Ada juga yang masih setia bersama kami, mau minta nama Cika. Dan juga ini ada Rustin Tirani. Hai Cia Lili, Kaduara hadir, request lagu Aku Borong Semua. Siap. Dari Maesa Jenar ya. Dan juga ada Rustin Tirani. Saya tadi dari tadi masuk di seluler tak diangkat sama Mas Lili. Giliran, nunggu giliran ya. Nunggu giliran, ini bagiannya seluler sekarang. Saya akan sapa di belakangnya Winda, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Senandung rindu,
1: Apanya
4: rindu, ruang berbagi rindu.
1: Kok senandung rindu?
4: Kita yang senandung.
1: Kok senandung rindu?
4: Iya kan, ada rindu-rindunya.
1: Oh, ada rindu-rindunya. Rindu.
4: Rindunya,
1: rindu serindu-rindunya.
4: Aduh, ya Allah.
1: Ya kenapa? Ya. Kok kenapa?
4: Sehat ya, Mas?
1: Ya iya dong.
4: Alhamdulillah.
1: Kabar baliknya gimana ini?
4: Ya, kabar balik. Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Saya juga.
4: Di Sumedap bagaimana cuaca?
1: Ya, sepoi, nggak ada angin.
4: Alhamdulillah.
1: Di Perenduan?
4: Yang penting syukur aja, sepoi juga.
1: Oh, sepoi juga, angin. Sama berarti.
4: Aman.
1: Aman-aman.
4: Man-aman.
1: Man-aman.
4: Kata orang Madura, aman-aman.
1: Aman-aman. Iyalah, man-aman.
4: Gitu ya.
1: Iya.
4: Aduh, yaudah kalau udah sama-sama sehat. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Sheila, ada Perjalanan, dan juga Ku Ingin.
4: Perjalanan. Ku Ingin itu, Mas?
1: Hah?
4: Ku Ingin.
1: Ku Ingin dari Gigi, gak apa-apa?
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya, Ku Ingin.
1: Ku Ingin.
4: Ku Ingin kau tahu.
1: Ku Ingin bersamamu, gitu ya.
4: Oh gitu ya?
1: Iya.
4: Oke. Ya kalau udah sama-sama sehat, langsung apa namanya ya? Salam ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang pertama buat Mas Halili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
4: Juga salamnya buat seluruh pendengar RRI ya, yang udah mendengarkan 101,3-nya Kompakan. Barusan ada Mbak Winda, juga ada Mas Jeki, Kompakan juga.
1: Kompakan
4: semoga
1: tetap
4: selalu bersama keluarga.
1: Oke.
4: Okay. Juga ada Faruk Karisma, ada Wahya, ada Susana Kenjing Doso, ada Dewa Surayeng.
1: Siap.
4: Juga ada Anwar.
1: Ada Anwar?
4: Iya, sama
1: di Ister. Anwar di kawasan Tanduk Raas gitu ya?
4: Iya, Tanduk Raas. Kompakan juga di
1: Kompakan,
4: sana ya.
1: Siap.
4: Ya, buat Mas Halilinya.
1: Oke.
4: Okay. Salamnya tuh semuanya aja, tanpa terkecuali. Siap. Nanti di Genting-Genting Madura kalau masih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung kembali.
1: Oke. Okay.
4: Buat Mas Halilinya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
4: Lagunya spesial buat Wanda ya. Okay. Semoga tetap sehat selalu bersama
1: amin,
4: keluarga.
1: Amin, amin, amin.
4: Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Yang sudah bergabung ada Sukron, ada Winda, ada Jeki. Yang masih setia bersama kami ada Rustin Tirani di live TikTok kami ya, di Pro 1 RR Sumeneb. Aku dukung perjalanan Mas. Oke, siap perjalanan, ditunggu. Di belakangnya Sekarang ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenal masa lalu.
1: Oke. Okay. Ada
5: kalau panas.
1: Ada Faruk.
5: Iya. Yeah.
1: Ada Faruk Karisma. Saronggi.
5: Alhamdulillah tepat anda. Tepaan tak amonye son. Mana amonye taker.
1: Memang ada gawe.
5: Ada mantenan.
1: Ada mantenan.
5: Umur dajaan.
1: Oh ya. Iya. Taker. Mana amonye taker.
5: Taker. Konse agetar.
1: Agetar. Getar membahana.
5: Dukung yang nomor dua ya.
1: Apa nomor dua?
5: Perjalananku.
1: Oh, perjalananmu ke Kikiliang.
5: Terhambat.
1: Terhambat ombak.
5: Terhambat dengan pengantar.
1: Pengantar?
5: Iya, banyak kerja.
1: Oh, banyak kerja. Penghantar.
5: Iya.
1: Perjalanan ini terhambat banyak reng akarja gitu ya. Berarti gagal yang mau ke Kiliang.
5: Ditunda.
1: Ditunda. Kapan kira-kira mau ke sana lagi?
5: Ya, kapan-kapan lah kalau
1: kapan-kapan.
5: Pengantarnya enggak ada kerjaan. Bisa nyampe.
1: Oh, itu.
5: Ya, saya sudah minta maaf sama si dia.
1: Oh, minta maaf ya.
5: Iya.
1: Mohon maaf gitu ya, enggak bisa hadir gitu ya.
5: Iya,
1: nggak bisa menempatin janji karena lagi
5: sangat sibuk.
1: Iya, nanti saya aja yang ngantar.
5: Boleh
1: sih. Hei, boleh saja.
5: Tak. Ya,
1: oke.
5: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
5: Takut diprotes nanti. Ya, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Juga barusan ada Sukron, ada Rindi, Jeki Asmara.
1: Ya, betul.
5: Juga ada siapa yang barusan? Ada tiga ya?
1: Ada, ya, ada Sukron, ada Winda, ada Jeki.
5: Oh ya. Hmm. Dan juga ada Wanda ya, ketua gabungannya. Siap. Juga ada Abah Suni, Jangara, Mama Susana, juga ada Irma, Cempaka Ayu, Bu Pathor.
1: Ya. Yeah.
5: Dan juga ada Bu Yuni di Pamekasan, juga okay. Ada Adelia Farid. Juga ada kesemuanya saja ya. Lagu Perjalanan itu dispesialkan untuk Siska.
1: Siska.
5: Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Oke.
5: Okay. Makasih waktunya Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu,
1: asik.
6: Kita kenang masa lalu, asik.
1: Ada Evi.
6: Ada Evi yang ada di Lentang.
1: Yang ada di Lentang.
6: Iya, baru selesai nyuci.
1: Hah?
6: Nyuci baju.
1: Kok nyuci malam-malam?
6: Iya, soalnya kalau malam kan panas. Jadi besok langsung dijemur, dikasih pewangi.
1: Oh gitu.
6: Biar apa? Enak gitu loh.
1: Oh, biar serak wanginya.
6: Iya.
1: Iya, benar.
6: Iya. Aduh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sudah selesai nyuci,
6: iya,
1: bisa masuk.
6: Sampai pegal.
1: Ya. Pegal.
6: Iya.
1: Iya. Banyak cuciannya.
6: Kenapa?
1: Banyak cuciannya berarti.
6: Satu bab.
1: Atuh.
6: Itu cuma satu orang.
1: Atuh, Mak.
6: Maksudnya punya saya sendiri.
1: Oh, sampai berapa minggu kita sesa?
6: Iya, itu satu minggu enggak nyuci soalnya gimana ya? Lebih anu diam.
1: Sibuk gitu ya.
6: Iya, nyungkek apa gitu. Gatel
1: banget ini, kenapa ya?
6: Iya. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Sheila, ada Perjalanan, dan juga ada Kuingin.
6: Apa lagi?
1: Oh, nanti yang keempat ada Cinta Lama Bersemi.
6: Iya, Cinta Lama Bersemi aja ya.
1: Siap.
6: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas. Biar cepat ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang
1: kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
6: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor,
1: yeah.
6: Ada Mas Wawan. Terus juga ada Riki Anggara, ada Basuni, ada Farid, terus juga ada Mas Ivon, terus juga ada Mas Bintara, terus juga ada Jeffrianto, terus juga ada Pak Halim, bersama Pak Siti Aisyah, bersama Pak Kasmono.
1: Oke.
6: Ditunggu gabungannya.
1: Ditunggu
6: pokoknya
1: gabungannya.
6: Buat kesemuanya aja. Selamat bergabung ya aja nanti.
1: Oke.
6: Mas Awan, ada gabungan ya?
1: Belum.
6: Enggak, saya beneran baru selesai nyuci. Alhamdulillah bisa masuk. Ya, spesialnya buat yang di Batang-Batang.
1: Siap.
6: Makasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Evi di kawasan Lentang, ada Faruk Saronggi, Syukron Perinduan, Winda Pamekasan, Jackie Gandeng, dan juga yang di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumeneb yang masih setia bersama kami malam hari ini, ada Rustin Tirani. Barusan ada Fendi Anak Desa juga ya, ada Kak Agu, ada Anak Juju, ada Juju, ada Topik, ada juga yang sudah sempat bergabung ada Reno Motor Lembengan. Ada juga siapa ini? Bentar. Ada Kakek Sugiono dan juga ada Firman Oke Hamdi. Dan juga ada Herman Seduang, ada Tufat ya dan juga ada Hadanma. Dan terima kasih juga atas semuanya yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumeneb dan juga yang sudah bergabung di line telepon kami di 0811 3345 101, 6653 96, atau di 6623 17. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya ada sebuah lagu Sela dari Agus Wisman, dan juga Perjalanan ada KRA Krakatau, dan juga ada Kuingin dari Gigi. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu yang sudah direkas oleh Jeki, oleh Binda, Sukron, Faruk, dan juga ada Evi ya. Oke, selanjutnya saya akan sapa kembali di belakangnya Evi. Coba lagi, selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong kecilin ini monitor radionya, kecilin ya.
1: Cepat dulu mas. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok ngacuing ya?
0: Ya kecilin lah monitornya, kecilin.
1: Bentar dulu, mau keluar dulu ya.
0: Oke.
1: Mau jauhin dari HP lab ya.
0: Nah. Oke, sudah mendingan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini ada Rustin di kawasan Masa Lempu.
1: Tapi kalau ke HP, kalau keluar saya tak dengar suaranya Mas Halili. Kalau dekat nih ngecuing ya.
0: Iya, kecilin enggak apa-apa, kecilin enggak apa-apa.
1: Saya enggak pakai monitor radio, pakai ya. Ini kan.
0: Oh, udah, singkat saja, singkat saja.
1: Tapi
0: enggak
1: apa-apa ya, ngacung cak ini tak apa-apa ya Mas Halili.
0: Iya, singkat saja, waktunya tinggal ini dikit ini.
1: Ini udah jauh ini dari HP ini, saya udah keluar pintu ini. HP-nya di dalam kamar.
0: Ya, oke.
1: Tapi alhamdulillah Mas Halilnya sehat ya.

0: Alhamdulillah.
1: Lagunya masih belum diputar ya? Aduh, lampunya udah mau mati.
0: Sudah.
1: Kalau belum diputar perjalanannya, saya kasih sama Bang Wawan ya. Ditunggu gabungannya Bang Wawan.
0: Sudah barusan, sudah. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya buat kesemuanya. Ajaknya ini ngacuin, kasihan Mas Halili. Yang penting saya ada gabungan malam hari ini. Yeah. Hari ini kan gending-gending ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ya, buat Ketoen juga ya, salam sehat ya. Bang Hendra, salam sehat. Pokoknya itu semuanya lah, salam sehat, salam damai buat Mas Halilinya. Salam sehat juga ya, bareng keluarga di sana.
0: Amin.
1: Makasih ya, ditunggu lagunya kalau belum diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Rustini di kawasan Masa Lembu ya. Lagunya perjalanannya sudah saya putar tadi ya. Terima kasih Pak Rustini, dan juga terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung di live TikTok di Pro 1 RRI Sumenep yang masih setia bersama kami. Ini ada Rustin Tirani, kali ini ada Rudy Umiatun, dan juga ada Ira Pramudita. Masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Madura akan hadir kurang dengar Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tratantara pala pabiar sampun gak biasa setong gending de panggilan depan sate jenama malam mangken tantor dan macara ding gending Madura tantor yang libat ini 100 setong ngomot live RRI sebenar juga neng aplikasi RRI digital tarta kating kere juga neng live TikTok pro setong RRI seperti yang gitu dan kalau ngucap akin selamat malam terus selamat miarsa aki malar boke gending sampun gak biasa aki buru malar boke mangle porada atir pamiarsa. Langsung timin tantona buatan kalau berinya papancenengan tantona via telepon ni malam mangkir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting-ting Madura.
3: Sakar mantap ongko Kak Ahlili.
2: Syukron.
3: Okey Kak Ahlili.
2: Masuk dah ada pancenengan.
3: Alhamdulillah.
2: Nakarekan niat ongko bi syukron ngarah.
3: Amin amin amin amin. Moga-moga dari niatan sebarokah.
2: Dan tos ngarah mulai gelo. Parak Maria gending EPJ. Wah. Maso ongku ni ka
3: bon. Jenon ka.
2: Oke.
3: Apa hi? Ro jam pun tre tan pun mas.
2: Oke laras laras.
3: Ali sejen sae sejen mas. Yang pon menabi bede bareng sae kan ini. Bula napa hi? Gendingna bede napa ni ka?
2: Gendingna bede kelapa moncil. Sarang gending ni kan apa ganggung?
3: Sekar ganggung ki.
2: Ki.
3: Oh.
2: Apa seneng kas sekar ganggung panjenengan?
3: Ki. Okay. Rengano?
2: Napa?
3: Saya boleh na.
2: Sia. Oning sekar ganggung ni kan. Ingat napa mana oning bian?
3: King tak oning lagu, mana bila lagu ni kesambian biar.
2: Oh, nak kenikan na. Cepuan kalau ni oning bian.
3: Ambian kali ni.
2: Tegal. Berarti ni kah sekarang ganggung ni kah?
3: Okey.
2: Okey ni kah pola ni malam mangkin ni kah bercanda ganggung.
3: Ganggung lepas sekarang ganggung.
2: Ganggung.
3: Kita apa?
2: Kita apa? Tadi insya Allah ni kah sekarang ganggung pekun.
3: Oh dan.
2: Mungkin kalau si oning ni kah subung kending si hanya mengganggung. Engkau mungkin sekarang ganggung ni kah kalau pon mirang aki.
3: Karena cik boleh nak mula beri mula cik secara ganggung nak beri kepentingan.
2: Kijan. Okey. Keng ketel. Ketel ni kak salah je pun.
3: Ini kak si?
2: Mira mulus ni kak pun.
3: Alhamdulillah.
2: Kisau cana betul kau lah mira mulus ni kak si kacir tau ni cana apa.
3: Anu kak ngarakah diri. Semua nak cana yang kantor tel bintel pula.
2: Tau ni mira mulus ni kak pun.
3: Okey. Tikal mana bi salam ki?
2: Mm-hmm.
3: Karena penyapan saya sebut kele salam pada bunda Susana, Seran, Bang Dewa Surai, Cempaka Ayu, Wanda satu aja nih kali lagi.
2: Satu aja na.
3: Di tanpa terkecuali. Ini pentingnya nih kayak bagi Wanda.
2: Oh, bagi ke Wanda.
3: Oke. Selamat ku gengku.
2: Ganggung.
3: Ngereng. Ngereng kali lagi.
2: Ngereng.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nggak pada wasira? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting-ting Madura.
4: sing utuh ya, sareng Wanda.
2: Hah?
4: Sareng Wanda.
2: Wah, sareng Wanda. Nih, Kak Wanda, pana lengki, tenang. Parengana gending ganggung pian. Gending ganggung panjenengan nih, parengana gending ganggung. Masa sukron gitu, bro. Tak apa.
4: Gending ganggung.
2: Angki ganggung.
4: Angki gila. Monitor gila
2: sih. Oh, mungkin ada monitor.
4: Angki berapa monitor gila.
2: Saya panjenengan Wanda.
4: Alhamdulillah.
2: Saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga sambil serang panjenengan.
4: Alhamdulillah. Mau saya terima. Terus saya sehat.
2: Amin, sami-sami. Kentingnya nih kan ganggung.
4: Kenapa?
2: Kelopo muncil.
4: Belum balik.
2: Ingki mana bi sebut kat satu aja dekik nih kata epotar. Tak kok panjenengan nih kak kujibu. Hah? Ganggung. Kipapa adalah cuban sukron.

0: Tadi gue buruk tuh mikir
1: mah. Angke kan syukuran muntut genting ganggung. Panjenengan manabing muntut genting kelapa muncil, pola dekik, pola notot betong ki alas tarina ganggung ibu, tar sarang buatan gula. Tapan pun apan?
0: Tidak kenapa.
1: Kipan.
0: Termasuk salam lagi.
1: Ki salam ibu ngiring dapat siara.
0: Lemah. Pertama nanti Mas Habili selamat bertikai.
1: Yes.
0: Semoga terima sehat lalu.
1: Amin.
0: Berumur.
1: Amin. Sami-sami.
0: Terima kasih.
1: Amin. Rabbal alamin.
0: Beri-beri fitron.
1: Laras.
0: Beri-beri fitron. Semarang. Beri-beri rindu. Beri-beri karisma. Beri-beri bunda. Boleh. Dede, mama di sana. Dede Irma.
1: Terus.
0: Dede. Yang gara.
1: Kesetia jena tanpa terkecuali. Ye. Kibon. Ini
0: kita mau cinta terkot. Bareng ngopi.
1: Iki.
0: Terima kasih.
1: Matur saya kelangkung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung juga. Thank you teratan Wanda Pamekasan. Syukuran perinduan sampunis apa sarang buatan kolam malam angken. Dari macara ding kenting matur. Juga buatan kolam terapa juga beri nyapa sampun. Alengkin yang elef TikTok prositong RRI Sumenep. Thank you tantor pada teratan Muhammad Ridwan. Tertaka tinggal juga Rudi Umiatun. Thank you. Kiburu ampun alengki sempat alengki pada tretan pasir adikam tretan Mahesa Jenar juken juken tak ketinggalan pada Cak Nobengs terjukenan pada tretan Diaz okay? Diaz 09 kakek Sugiono juken tengki termatur saya langkong juken tretan Mahesa Jenar sampun alengki malam mangkin juga sampun tap-tap layar nih kata yang kibutan kurang ngocap agin matur sekalang kongsi punya ibing gengen teretan Wanda berdi sapa boleh serang buatan kota. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Wow lakar mantap bongku Bang Alilin
1: lupa anapun lebar bermer mata sampung jualan malam mangkin nih.
2: Coba ngera tak masuk
1: agak-agak. Ngerpekeran kakili iya ngeremang
2: kakili. Ngerpekeran.
1: Ngerpekeran.

0: Bila saya pangki ya. Anda. Kareman kade Pak Kawalepon umben raja ada Pareman.
1: Tahu ni ngerok sampan Pak Katon. Katon ni korong enak.
0: Tak kena kan. Je was.
1: Kipun. Tak norok ki mana bi kencing ki. Kipun pun karena tak norok sukron kap ki.
0: Tak norok sukron.
1: Ki. Selamat teka sambil lagi. Selamat alam pagi juga. Moga moga moga banyak sehat ki.
0: Amin sama
1: sama. Dan keluarga copok juga bila pada tanggal lek segentang.
0: Terserah.
1: Sukron.
0: Oh, sukron. Salam nak boleh.
1: Tako merotes.
0: Oh, enggak genikan, ha?
1: Jukan pada Wandi,
0: Wanda.
1: Jukan pada ke lagi,
0: Kelek ke. Ay, masalah
1: malu, lo. Kelek ke.
0: Kelek ke.
1: Ke. Mana bibi saya yang saya gabung, nak, ke?
0: Kiliang. Tore masuk Kiliang.
1: Jukan, oh, enggak cuman. Jukan kelek kalau pai. Bada bintara Tanto saga bungna cukan Pak Hadi sama Umbu Ang.
0: Bila bada bintara Tanto na bintoro.
1: Iya yang jaringan. Bada banor kumala bada
0: yes.
1: Mas Ifon Mahesa Jenar cukan bada Satu Jena pon gis
0: Satu Jena
1: Sikile gerua mon bisa ulang pole.
0: Sikadim mah
1: cari tanah ganjing dosong.

0: Berting genting si pertama.
1: Oke.
0: Okay. Yulang ngakina boleh.
1: Boleh tu rumah saya.
0: Betah kok rempas pisya tasan enggak.
1: Kibon tikel rok gentingnya, apa pernyaki dek ke sis kaki. Mana bi bisa ya untuk segabungan.
0: Sis tore sis masuk sis.
1: Kalangkong betul nak bang Halili.
0: Sami-sami.
1: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jukan sampun lengki neng live TikTok tangki pada teratan Sulaiman. Tertaga tinggalan jukan pada teratan Cheryl 339. Binggang teratan Faruk pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Waduh, lagar mantep pongko jari.
0: Jeki Asmara. Segelongkan apon kending.
2: Hilang kail langgulan ni kejalan.
0: Kiruang rindu masuk si pertama neng ding kending matura masuk si kaping empat.
2: Engki.
0: Tana apa si penting lengki bon. Leres kenika si harap jatan.
2: Kenika kenika jatan. Buat kalau buat juga ni kawan.
0: Kita sering kawan. Anu pun tertalir saya ni kawan ni.
2: Kalau kencang anu.
0: Abu. Kendang deki saya tapu ki. Kendang pada saya tapu kendang nekap pada telok macam. Beda kending tak, beda kending dep.
2: Kendang mana kending?
0: Bang, ki kendang.
2: Baru macam kending tak.
0: Lapot juga berarti. Itu lari pancenengan gara-gara Faruk nih ngah. Bada kendang tak, bada kendang dep, bada kendang dur. Empak, bada empak, bada kendang tung, aneka. Oke, mau mesti kur-kuran ngurwa, bani kendang kung. Pangurbi kisa.
2: Kiwan, mana tak bersih gelap jali. Pertama, bakun kandung, dia ada tersugat. Gimana bi kelemah tengah, saya
0: sebut amin, amin, ya Rabbal Alamin, kesan.
2: Ya lama bodoh baru ku malah bapak saya jenar lagi. Pak Sopir di lokal. Pak Pangeran buka bu Pak Ketua. Bodoh yang Aceh lagi.
0: Naras.
2: Di dia kata boleh kerja di dua. Pak Kesatu dia najak ni.
0: Kiwan.
2: Termasuk Pak Kuda Laut
0: juga. Oh Pak Kuda Laut.
2: Ki. Langkong ya li.
0: Ki sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar saya kelangkong juga tangki dari teratan Jeki Asmara. Tertaga tingkulan juga pada teratan Saidan Situng Dua Telok. Telur juga pada teratan Pasal Titipan. Tertaga tingkulan juga Muhammad Rituan. Telur juga teratan Erwin Cantik tangki. Matar saya kelangkong atas lengki nama lembangkan. Ebing gengat teratan Jeki Asmara pada pasirah. Assalamualaikum. Wah putus. Coba boleh lah salah selama empat pon. Assalamualaikum. Putus boleh. Ya, coba saya nak panjeringan tangki. Pola putus boleh. Halo assalamualaikum. Kena telok kalian pon. Ngalih kayak binggengan nikah berarti. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kending matura om.
3: Lakar.
0: Racikena panjenengan om. Racikena panjenengan berarti doa na panjenengan kata reman ingga om. Jadi telok kali biku lebakun beke.
3: Tak bisa masuk. Aduh, alhamdulillah.
0: Ya telok kali biku lo ningga aduh putus. Mangkan aku lepas ngangkak si situ ngawas rapak kama jenengan. Engki ngak ni kamu celakar terapangki ya om. Alhamdulillah baku napangki. Acara ngempian pas abit tak alengki.
3: Bisa bisa masuk.
0: Aduh tak bisa masuk ki.
3: Bukan aku yang kui telefon rumah. Gak sih ni sandang aku.
0: Gak kena kan? Engking ngireng om ngireng.
3: Pertama yang semuanya bunda Fathol.
0: Leras.
3: Nomor dua ketuanya kau lah. Sahin Sajipta. Boleh boleh kadang-kadang.

0: the lyrical condition in the night of the earn.
1: ¿En qué?
0: Ah, no, su beca.
1: ¿Eh? ¿Pasa era?
0: Su beca.
1: Su beca.
0: Sí, pero es muy ya.
1: Malar muka bala mungkin merang akin na tayong ki.
0: Labi sa ibon, ako yung ano, lagon sa tomato.
1: Tapi kan merang akin kan malam mungkin na tayong.
0: Mungkin.
1: Mungkin na tayong buatan yung kulang ngacalakin. Selamat malam terus selamat biar sa akin tidak teriatan subeca lagi.
0: Banyak bentuk ada becak tor.
1: Oh, becak tor.
0: Begal yang kui motor.
1: Engke, engke, engke.
0: Masa kedua, anu salena ketuanya. Napa anu jalan makasan.
1: Oh, Ibu Andayani.
0: Andayani. Coba kaya juga.
1: Engke, engke, pan.
0: Kasih jangan lagi.
1: Sapule kapan?
0: Mau sebut juga bisa kau kalau
1: lagi jangan dulu. King leres.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung tayang kita teratan Umbu Ang, Jeki, Faruk, Wanda, tertaga tinggalan juga. Teratan Sukran saya langkung telefon berinduan. Genting Ganggung. Seperti kata orang, saya terus telefon dalam acara di Genting Madura. Tantangan ini kasih keping dua. Tantana sinden epon mistia tertega tinggalan jukan asal teretan halik si predikator si pedi manglepor datena pamiarsa seselagi sepak sekek miarsa aki dalam acara ding kending Madura.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tertantara pula pambiar sampuan kapi harsa gending ganggong tengki tantuna sebab tasang tertan sekuran wanda farul jeki tertaga tingkirin jikan omboang terjukan apatan kuna cepakin selamat malam terus selamat biar saki de tretan beten kalah sampai linkin yang elef TikTok beten kalah malam angken beda sesultan tertaga tinggalan juga kipuru pada tretan grandi tertaga tinggalan juga pada tretan Harry

0: Genentretan Edwin Sabana tarta katigaran juga nika siampon alengki malamang kenteng kita tonton pada Sultana Hirat Madura 2. Bingkeng tertan ombang buatan gula berinya bang. Oh putus boleh. Bingkeng apa berpasir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ding gending Madura.
1: Lancaran Mas Ali.
0: Tertan Supriyadi.
1: Thank you Mas Ali.
0: Ketipun apa oleh sayan?
1: Thank you, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dia masih gila kurang. Dan kau lama sikit dalam pertahapan.
0: Yang ketika kau tiba sabar, thank you. Malah muka tetap apa? Tetap saing ani kedekit, thank you.
1: Thank you. Dak Mas Halili.
0: Nika gendingan saking bingkeng pada kula pemuncit.
1: Tarampan le sepulo norok unte le.
0: Kiban.
1: Kisah lagi.
0: Dalam epon ngiring dak Basera.
1: Dak Mas Halili. Dalam alam pagi tugas.
0: Okey.
1: Terima kasih kepada yang akan sehatkan.
0: Amin.
1: Salam pada Mas Jeki, pada Mas Farouk. Pada Abah Seni, pada Pak Dewa Surayeng,
0: Beras,
1: pada Mas Sipron, terus satu juna,
0: satu juna lagi,
1: tak terkecuali lagi.
0: Kibon,
1: soalnya boleh kita sayang kau ni kan?
0: Thank you, thank
1: you. Okay, terima kasih lima terus sepuluh.
0: Sa, boleh kapan?
1: Lagi.
0: Okay, sa boleh kapan?
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Bingkang, beri pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Ding-ding Madura.
0: Sarang.
2: Saya Mas
0: Wawan.
2: Ya ya.
0: Oh, mak tumben panjenengan.
2: Aduh, ada yang bangun ini.
0: Aduh. Buruan Nawawan ini.
2: Bantuk itu Mas.
0: Buruan Nawawan Alengki.
2: Iya. Ada yang bangun nih, jadi gabung ke Mas Alili katanya. Mas Alili
0: kenapa? Sekeng bingkeng bian melemangkan.
2: Oh gitu.
0: Engke live TikTok juga nih Kak Pakul.
2: Iya itu. Ada di lihat.
0: Salam sama Bang Wawan Mas Alili dari Rustin Tirani.
2: Gitu tadi ya, salam ya.
0: Mungkin nih Kak boleh salam nih Kak.
2: Oh iya.
0: Boleh salam dari Rustin Tirani Mas Lempu.
2: Ini terakhir ini berarti.
0: Terakhir gadur.
2: Oke. Kalau gending-gending memang saya tidak tahu.
0: Okay.
2: Yang penyanyinya orang Madura gitu. Orang Sumenep.
0: Oke, leres.
2: Oh iya. Salam ya Mas ya.
0: Salam Mada Mas Hera.
2: Terutama buat kami ini sehat. Mas ya.
0: Amin.
2: Murah rezeki
0: memang. Amin ya rabbal alamin sama sami.
2: Buat lembaga Mama Rustin yang ada di Mas Ali. Terus ada Evi, dia datang ya.
0: Oke.
2: Terus Mbak Halim, Anggara Jadi Asmara.
0: Laras.
2: Nah ini. Terima kasih ya Mas ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkung juga thank you datang Wawan sewe kalangkung nepon dari kawasan Kadur Pamekasan. Tantoran ini kamar mangken penelpon seterakhir utawa saking bingkeng thank you dalam acara ding-ding Madura seampuan KPR sa dua gending kibur tantoran juga nika pada gending saking bingkeng sikal pengkelok pada kelopo mencil seperti mangle pada ati dapat miarsa sedeji nata yang ki saya salaki sepak saking neng 107,3 FM RRI Sumedap juga neng aplikasi RRI digital terdekat tingkuran juga neng live TikTok persitung RRI Sumedap thank you. Matur saya langkung dak sate jena ngiring nika gending saking bingkeng boten kalebet di ngaturagi kelapa muncil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu, Mbak Gita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi.
Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini. Hari Senin di lembar yang ke-21 di bulan September 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halilima mewakili seluruh perempat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026 bersama saya, Siti Aisyah. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan.

0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
0: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Siti Aisyah Ais, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download, kemudian untuk yang pagi ini berencana keluar kota, provinsi, atau bahkan keluar negeri, tetap bisa memantau siaran kami. Kabarkan juga ya ke kerabat Anda yang sudah lama tidak ke Sumenep, kemudian juga termasuk yang ingin tahu bagaimana update-update terbaru inspirasi dari Sumenep, ada Pro 1 RRI Sumenep loh yang bisa didengarkan dari manapun. Terima kasih pendengar untuk Anda yang dari pagi sudah menyalakan radio kemudian langsung menuju frekuensi kami, baik di AM maupun di FM, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini sajian Sumenep pagi ini akan diawali dengan pengajian pagi. Kita akan dengarkan Al-Quran bersama dengan Qori Ahmad Fawaid, Al-Buruj ayat 1-10. Namun saya juga ingin ingatkan Anda, nanti bisa interaktif bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Hari ini kami ajak Anda pendengar untuk membahas soal bagaimana kira-kira hidup bersama Al-Quran, kemudian juga menghidupkan sunnah Rasulullah. Nanti ada Ustadzah Afia Safiana Sulha MPD, penyuluh agama Islam, kantor Kemenag Kabupaten Sumenep yang menemani Anda. Kami juga siarkan program Mutiara Pagi melalui YouTube RRI Sumenep Net, jadi jangan lupa di-subscribe dulu. Dan selepas itu, berita pagi akan menyapa Anda, baik secara terserial, artinya di radio maupun juga di YouTube, dilanjutkan dengan sajian yang akan mengajak Anda untuk update cuaca bersama dengan BMKG Trunojoyo nanti. Sampai pukul 7 kita akan menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Dilanjutkan dengan Sumenep Menyapa. Kali ini di Sumenep Pagi ini kami ajak Anda untuk membahas tentang seberapa penting kira-kira kita mengevaluasi dari kinerja P3K Parwaktu. Nanti ada Kepala BKPSDM bersama dengan Ketua Koordinator GTK Kabupaten Sumenep yang akan menjadi narasumber. Dan Muhammad Ali yang akan menyapa Anda di pukul 8 hingga jelang pukul 9. Ada yang spesial hari ini. Kita juga akan ikuti siaran langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Nanti ada rekan Riri Rizkyanti di sana yang akan mengajak Anda untuk membahas bersama dengan narasumber. Jadi ada sebuah literasi baru ini berjudul Tanah Kerontang di Madura. Dengan narasumber nanti yang akan membedah buku atau literasi tersebut, ada dari Climate Change TIT Inovasi, ini merupakan organisasi nasional, internasional ya, pendengar internasional. Kemudian kami juga ajak Anda membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Ada juga yang sudah tidak asing, ada Ketua Rumah Cerita Okara, penulis buku dari Tanah Kerontang di Madura, Kak Afan. Di selain itu juga kita akan membahas bersama dengan Sekretaris BPBD Sumenep. Pastikan Anda nanti mengikuti ya siaran dari pukul 9 hingga 10. Biasanya kan ada Jatim

0: hari ini, tapi hari ini spesial karena kami ajak Anda untuk siaran langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Nantikan, jangan lewatkan semua program yang tadi sudah saya sebutkan.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
0: Kita awali keberkahan pagi pendengar dengan mengikuti Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Fafaid. Kita akan dengarkan ayat 1-10 dari surat Al-Buruj.

0: Lord.
1: Demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.

Binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang mukmin, yang dikobarkan api penuh kayu bakar.

Ketika itu, mereka hanya duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, juga pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Saya Ais yang menemani Anda di Mutiara Pagi edisi Selasa 22 September 2026 ini. Dan semoga hari ini hati kita semakin tenang ya, pendengar maupun pemirsa, dalam melangkah kita semakin terang dan segala urusan dimudahkan. Amin. Pagi yang cerah kita awali dengan berkah, membuka hati dengan ayat-ayat Allah, menata langkah agar tetap berada di jalan yang indah. Karena hidup bukan sekedar mencari arah, tetapi bagaimana setiap langkah menjadi ibadah. Al-Quran menjadi petunjuk dalam setiap keadaan, sementara sunnah Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan. Pagi ini Mutiara Pagi hadir menemani Anda dengan tema yang begitu dekat dengan keseharian kita, hidup bersama Al-Quran menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita bersama dengan narasumber Ustazah Afia Safiana Zulha, MPD, beliau penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, karena Mutiara Pagi merupakan kerjasama RRI Sumenep bersama dengan Kemenag Kabupaten Sumenep. Sebelum saya sapa Ustazah, saya ingatkan Anda untuk bisa interaktif, bisa langsung telepon di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Anda juga bisa kirimkan WA ataupun telepon WA ya di 0811-3345-101. Baik, kita langsung sapa Ustazah Afia. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lama tidak bersua, semakin bersyukur ini ketika berjumpa sama Ustazah saya.
1: Masya Allah, sama-sama bersyukur juga ketemu Mbak Aisyah.
0: Siap. Ini temanya bisa dikatakan back to basic ya Ustazah ya. Kembali ke dasar Islam ini ya. Bagaimana kita agar bisa semakin dekat, kemudian juga mencontoh sunnah Rasulullah. Silakan Ustazah, sebelum nanti masuk ke pertanyaan, mungkin Ustazah bisa sampaikan dulu kenapa kita harus mengangkat tema ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Wa bishrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, yang saya muliakan seluruh para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah selalu diistiqomahkan untuk terus meneladani dari apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tema pada pagi hari ini kita memang berbicara tentang suatu yang dasar bagi kita, ya. Tapi terkadang karena kesibukan kita, kita lupa untuk membacanya, kita lupa untuk bersamanya. Karena sejatinya bahwa teman terbaik bagi kita adalah Al-Quranul Karim, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hidup bersama Al-Quran mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad telah berlalu. Bagaimana pengaruh atau asal dari berakhirnya Rabiul Awal lantas ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan baginda Rasul, yang lebih dekat dengan sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang cinta kepada baginda Rasul, maka dia adalah orang-orang yang senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan, mempraktekkan sunnah-sunnah kehidupan Rasul dalam kehidupan pribadinya. Sebagaimana dalam hadis, meskipun hadis disampaikan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, melainkan bahwa disebut

disebutkan bahwa ketika menyampaikan hadis meskipun standarnya adalah standar do'if, tapi berhubungan tentang fadha'ul amal itu disah-sahkan saja. Disampaikan bahwa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, Dawud dari Rasulullah, faqad ahabbani, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Faqad wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, faqad kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersamaku, menjadi temanku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah dimulai dari kita membaca Al-Qur'an. Menghidupkan sunnah dimulai dengan kita istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena yang pertama yang kita patut ketahui bahwa sebagaimana disebutkan tentang definisi dari Al-Qur'an itu sendiri, bahwa ta'rifu Al-Qur'an, apa itu ta'rif atau definisi dari Al-Qur'anul Karim? Disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim kalamullah. Bahwa Al-Qur'an itu memang original firman dari Allah Subhanahu wa taala, al-mu'jiz al-munazzil ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktub fil mashahif al-manqul ilaina bitawatir al-muta'abbid bitilawati. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an akan bernilai pahala. Dan dalam hal ini kita tidak akan menjelaskan pahala dari Al-Qur'an, karena kita tahu bahwa besar luar biasa dari pahala Al-Qur'an yang disebutkan dalam hadisnya, bukan satu ayat adalah satu pahala, melainkan satu huruf alif ba itu adalah satu pahala yang kita baca dalam Al-Qur'an, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jumlah huruf yang kita baca. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, al-mukhtatami bi suratin Nas. Dalam riwayat lain, dalam definisi lain disampaikan bahwa Al-Qur'an wa al-kalamullah, yakni kalam Allah atau firman Allah, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lisanin Arabi, dengan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Tibyaran apa yang menjadi petunjuk lima bihi salahun nas, untuk memperbaiki manusia baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Maka ketika kita ingin mencari suatu petunjuk untuk memperbaiki kehidupan dunia kita, untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita, maka kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama terkait tentang definisi Al-Qur'an. Ada banyak keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan bahwa alat tercanggih saja pada zaman ini yang kita tahu ada AI dan sebagainya, tidak ada yang bisa mampu membuat Al-Qur'anul Karim. Karena memang Al-Qur'an ini bukan buatan manusia. Al-Qur'an adalah murni dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an pun mengatakan qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berkumpul memiliki misi ya untuk membuat Al-Qur'an, bukan hanya manusia tapi juga bersekutu dengan jin untuk membuat semisal seperti Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menyampaikan la ya'tu nabi mitli, dan hal itu tidak akan pernah terjadi, hal itu akan mustahil terjadi. Karena apa? Tidak ada yang mampu menandingi keistimewaan atau kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Bahkan disampaikan ketika para jin mendengarkan lantunan Al-Qur'an, bukan manusia, jin, makhluk Allah yang kasat mata, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, ketika kami mendengarkan Al-Qur'an kami merasa takjub, kami merasa heran saking indahnya bacaan Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam hadis disampaikan afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an, paling utamanya umatku, yaitu paling utamanya ibadah umatku yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Dan yang paling sangat luar biasa keistimewaan Al-Qur'an disampaikan dalam hadis qudsi, disampaikan yaqulur rabbu azza wajal man shaghalahu alquran, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, wa dzikri, dan menyebut namaku, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melantunkan Al-Qur'an, menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, maka apa yang disampaikan dalam hadis qudsinya, a'taituhu afdhal ma u'tiya sa'ilin, maka akan aku berikan sebaik-baiknya pemberian yang akan aku berikan kepadanya. Ketika kita

mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita melalui sarana membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan balas kita dengan memberikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan, fadlu kalamillahi ala sairil kalam, paling utamanya kalam Allah di antara kalam-kalam yang lain, kalam buatan manusia, bahkan kalam-kalam yang lain apapun itu, kafadlillah ala khalqihi, diibaratkan bahwa keutamaan Allah kepada para makhluknya. Allah adalah zat yang berbeda dengan makhluknya, jauh, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah khaliq, adalah seorang pencipta. Sedangkan kalam Allah adalah paling utamanya kalam. Kafa insya Allah, semoga Allah kita mudahkan untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ya, di sengah-sengah, di telah-telah kesibukan kita, kita sempatkan untuk terus membaca Al-Quran. Dan dari situlah rahmat Allah turun kepada kita insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam sejarah juga disampaikan ada orang-orang yang juga ingin membuat semisal seperti Al-Qur'an, dikatakan yang bernama Musailamah Al-Kadzab ingin meniru sebagaimana Al-Qur'an. Dia ingin membuat suatu karya yang ingin menandingi surat Al-Fil. Beliau yang namanya Musailamah Al-Kadzab membuat karya sebagaimana karyanya disebutkan Al-Fil, ma huwa al-fil wa ma adraka ma al-fil lahu dambun qasir wa khartamun tawil, yang artinya bahwa apa itu gajah, bagaimana itu gajah, seorang gajah itu memiliki ekor yang pendek. Saya kira ini adalah karya-karya seperti karya anak TK, jadi tidak bisa ada yang menandingi Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam hadis disampaikan Al-Qur'an syafi'un musyaffa, seorang yang pemberi syafaat dan perantara syafaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mahalla musaddiq, barang siapa yang bersama Al-Qur'an maka dia akan dibenarkan, faman ja'alahu imam amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, sebagai pedomannya, maka dikatakan qadahu, maka dia akan menuntun dirinya ilal jannah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar, dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an adalah di belakangnya, tidak dijadikan suatu yang lebih prioritas dari hidup kita, misal kita lebih mementingkan dunia kita, kita lupa terhadap bacaan Al-Qur'an kita, maka apa yang dikatakan dalam hadisnya saqahu ilan nar, maka hal itu akan menuntun kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman akhir seperti ini dikatakan bahwa memang salah satu yang hadis menyampaikan bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi suatu yang asik. Dan dalam hadis juga diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal, annahu qol salasatun humul wuraba fid dunya, ada tiga yang menjadi satu yang asing, yang akan menjadi satu yang asing di dunia. Siapa itu? Apa itu al-wuraba? Yang pertama adalah Al-Qur'an fi jawfidh dhalim, Al-Qur'an yang ada di hati orang yang dolim. Dia menghafal Al-Qur'an misal, atau dia membaca Al-Qur'an, tapi justru dia adalah orang yang paling jauh dari Al-Qur'an, orang yang mungkin dalam hatinya senantiasa membenci Al-Qur'an, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian warrajul sholih fi qaumis su, seorang rajul yang soleh tapi berada di lingkungan, di komunitas yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, wal mushaf fi baitin la yaqra'u fi, yaitu suatu mushaf yang ada di dalam rumah tapi tidak dibaca mushaf tersebut. Kita ada masing-masing di rumah kita insya Allah memiliki Al-Quran, bahkan hiasan kita ya adalah kadang Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya dijadikan hiasan saja, mari kita baca untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istiqomahkan sedikit demi sedikit setiap hari untuk melanggengkan membaca Al-Quran. Insya Allah ketika kita sudah istiqomah berusaha untuk membaca Al-Quran, maka yang disampaikan tadi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencintaiku. Man ahabbani, dan barang siapa yang orang-orang yang cinta kepadaku, faqad kana rafiqi fil jannah, maka kita akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
والله.

0: a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terima kasih untuk pengantarnya begitu ya Ustazah, dari bahasan hidup bersama Al-Quran menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa, seperti tadi yang kami informasikan, Anda bisa langsung telepon di 662317 kode area 0328, bisa juga di 665396 kode areanya sama. WA juga bisa, silakan di 0811334501. Terima kasih untuk Anda yang dari tadi sudah menggunakan jempolnya untuk mengapresiasi kami melalui YouTube RRI Sumnet, banyak yang nonton, banyak yang like juga. Terima kasih. Jangan lupa di-share ya, biar semakin banyak lagi nih yang kemudian mendapatkan keberkahan insya Allah dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Afia Safiana Zulha barusan. Kita menuju penelpon Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Supriyadi, Pak.
1: Oh ya Allah, Pak Supriyadi, lama tidak bersua nih dari Braji. Silakan.
2: Iya, saya ingin tanya, manusia itu kan tidak sama. Anda kan orang itu tuan mitra.
1: Iya.
2: Nah, kan orang tuan mitra itu sebagian kan tidak bisa membaca Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya?
1: Bagaimana untuk hukumnya kalau tidak bisa baca Al-Quran bagi saudara-saudara yang tunanetra, begitu ya Pak Yadi ya? Baik.
2: Iya, kan katanya
1: disuruh baca itu tadi gitu atau gimana tadi? Oh, siap.
2: Harus membaca Al-Quran. Baik. Itu jangan dimatikan, Pak. Soalnya saya tidak pakai monitor, Pak ya.
1: Oh, sebentar. Oke, berarti langsung dijawab dulu ya sama Ustazah. Ya. Silakan Ustazah, bagaimana ini Ustazah? Mungkin bisa dijawab dulu. Kalau bagaimana dengan saudara-saudara yang kemudian tidak bisa membaca, artinya tunanetra tadi ya, seperti disampaikan oleh Pak Supriyadi. Tapi sekarang sebenarnya ada Al-Quran Braille begitu ya. Silakan Ustazah, bagaimana dengan yang tidak bisa menjangkau Al-Quran Braille, kemudian juga terbatas begitu informasinya, silakan Ustazah.
0: Masya Allah, terima kasih. Jadi memang bagaimana teman-teman kita yang Allah berikan keistimewaan ya. Allah berikan keistimewaan. Kenapa saya menyebut keistimewaan, bukan kekurangan? Karena memang dari situlah Allah memberikan rahmat kepada mereka-mereka semua. Allah tutup pandangannya dari kemaksiatan. Jadi jangan dikira kita yang sehat dengan pandangan kita, tapi kita yang berlumur dosa. Naudzubillah min dzalik. Daripada mereka yang ditutup pandangannya, mereka mampu menjaga dari segala kemaksiatan. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, insyaallah. Kemudian bagaimana mereka tidak mampu membaca Al-Qur'an? Tentu tadi disampaikan oleh Mbak Ais bahwa sekarang sudah ada Al-Qur'an Braille tadi ya, yang disampaikan. Belajar untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Meskipun juga mungkin dibatasi tentang itu. Kita bisa mendengarkan Al-Qur'an dan banyak juga beberapa anak-anak yang mampu membaca Al-Qur'an tanpa melihat Al-Qur'an, hanya diperdengarkan dengan suara-suara Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Justru mereka yang lebih tangkap di situ, justru yang lebih cepat menghafal dari situ. Diperkenalkan bersama Al-Quran tidak melalui membaca, tapi diperdengarkan Al-Quran setiap hari. Insya Allah dari situ kemudian dia akhirnya mampu melafadzkan Al-Quran bahkan dengan baik dan benar, sebagaimana tadi yang disampaikan contoh. Ya seperti kita tahu ada Musa yang ceritanya. Ada banyak di situ disampaikan bahwa memang pendidikan orang tuanya bukan melalui membacanya, tapi diperdengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu. Akhirnya mampu melafadzkan Al-Quranul Karim seperti itu.
1: Baik. Jadi membaca di sini tidak maksudnya eksplisit membaca saja ya Ustazah ya, tapi bersama dengan Al-Quran.
0: Bersama dengan
1: belajar Al-Quran. Baik, mendengarkan seperti Ustazah sekarang ini yang membedah soal Al-Quran pun bagian dari itu tadi ya Ustazah ya. Baik, jadi seperti itu ya. Tetap pahalanya sama ya Ustazah, tidak ada perbedaan. Malah justru tadi Ustazah sampaikan ini ke

0: keistimewaan, begitu ya. Baik. Ya, Ustadzah, terima kasih jawabannya. Dan Pak Supriyadi, terima kasih ya. Semoga sudah terang benderang ini
1: Iya,
0: untuk
1: sama-sama,
0: apa
1: Mbak, ya.
0: yang ditanyakan. Baik, pendengar, Ustadzah, dan juga Anda semuanya, pemirsa YouTube RRI Sumenep.net, kita akan segera kembali sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Mutiara Pagi dengan bahasan hidup bersama Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah. Bersama dengan narasumber Ustadzah Afia Safiana Zulha MPD, beliau penyuluh agama Islam, kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Anda bisa telepon langsung di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga WA di 0811-3345-101. Komentar di live chat YouTube juga terima kasih ya. Anda bisa, ada Pak Zeva tadi yang sudah menyapa. Mantap program RRI Mutiara Pagi. Terima kasih apresiasinya. Tuliskan juga ya untuk pertanyaan Anda, nanti kami bacakan. Sambil menunggu penelpon lagi, Ustadzah, ini ada Pak Ari di kawasan kota Sumenep. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh beliau melalui pesan. Ada orang yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah, Ustadzah, tapi merasa dirinya masih banyak kekurangan. Apakah harus menunggu menjadi baik terlebih dahulu untuk mulai mengamalkan sunnah? Pertanyaan yang kedua, kalau membaca Al-Quran dan salah panjang pendeknya ataupun rojul hurufnya, begitu ya Ustadzah. Apakah berdosa Ustadzah? Silakan.
4: Insya Allah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ari. Mohon maaf kalau ingin boleh menambahkan untuk tadi pertanyaan dari Pak Supriyadi. Semoga masih bisa berkabung ya.
0: Iya, silakan Ustadzah.
4: Dalam definisinya memang disampaikan kalamullah tadi atau firman Allah atau Al-Quran. Al-Muta'abbad bitilawatih. Jadi ada unsur ibadah bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melantunkannya, seperti itu. Bukan cuman hanya dibaca, maksudnya dengan melihat bacaan di mushaf, tapi melantunkan tilawah, melantunkan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu akan memiliki unsur ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika kita membaca selain dari Al-Qur'anul Karim. Yeah. Baik. Untuk jawaban tadi ya, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ketika ingin mengikuti sunnah Nabi tapi masih belum merasa pantas, masih penuh dengan kekurangan. Jangan menunggu kita menjadi manusia yang lebih sempurna, jangan menunggu kita untuk jadi lebih baik, karena umur kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup di muka bumi ini. Selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini maka kita mulai untuk mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh ibunda Sayyidatina Aisyah, bahwa amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tapi kontinu dilakukan. Seperti itu. Jadi meskipun kita merasa banyak kekurangan, kita tidak sempurna, kita mungkin ada banyak hal yang sudah kita lakukan kelalaian-kelalaian, maka jangan lupalah untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi versi yang terbaik. Jangan tunggu kita menjadi orang yang baik di kemudian hari yang kita belum tentu tahu bahwa mau sampai hidup selama apa kita di muka bumi ini, seperti itu. Jadi jangan tunggu menjadi baik, mulai dari sekarang, dari detik ini berbuat baiklah. Insya Allah dari amal yang kita lakukan itu yang akan menuntun kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang lebih sunnah lagi, lebih sempurna lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang
0: baca Al-Quran, tapi ada salah-salahnya Ustazah. Ini berdosa apa tidak? Silahkan.
4: Insyaallah. Baik, jadi memang yang disebut dengan tolabul ilmi, belajar ilmu, itu wajib hukumnya ya. Meskipun kita sudah bukan usia-usia sekolah, apalagi hukum mempelajari tajwid itu hukumnya adalah wajib. Mempelajari tajwid itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan kalau membaca Al-Quran itu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi mempelajari tajwid itu diantaranya tadi, mengetahui panjang pendeknya, mad tabi'i, mad wajib dan sebagainya, kemudian hukum-hukumnya, makharijul hurufnya, nah itu ada di tajwid, yang mana tajwid itu adalah hukumnya wajib. Wajib kita pelajari. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran tidak disertai dengan hukum-hukumnya, ya, bahkan makharijul hurufnya salah, pengucapannya salah, yang harusnya mungkin so, yang harusnya dibaca fasabrun jamil, dibaca fasabrun jamil, misal seperti itu. Atau membaca iyyaka na'budu, kemudian dibaca tanpa menggunakan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sangat fatal merubah makna dari Al-Quran itu sendiri.
0: Masya Allah.
4: Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan suatu hal yang wajib, ya, yaitu mempelajari ilmu tajwid. Ya, karena apa, itu akan berpengaruh dari bacaan Al-Quran kita. Justru ketika kita membacanya salah, ya, akhirnya makna itu akan berubah. Dan ketika makna itu akan berubah, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, mungkin tidak sampai ke dosa besar yang kita dapatkan gitu ya. Tapi kalau itu terus menerus kita lakukan, na'udzubillah min dzalik. Jadi teruslah belajar, yaitu belajar tajwid, karena hukum mempelajari tajwid itu adalah wajib. Karena tadi beda tipis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau digunakan tasydidnya itu bermakna hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu matahari kami menyembah dan hanya kepadamu matahari kami minta pertolongan, tuh maknanya luar biasa, bisa menuju ke musyrikan, bisa menuju ke syirikan, seperti itu. Jadi pentingnya untuk belajar tajwid di situ, ya, selama kita masih diberi nafas, maka jadilah jadi orang yang terbaik, menjadi orang yang versi terbaik dengan terus belajar dan belajar. Saya kira untuk belajar sekarang cukup dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa dengan membuka HP kita, jadi HP bukan menjadi alat untuk berbuat kemaksiatan, tapi justru di situ ada banyak kemanfaatan di antara kita belajar mengaji, belajar tajwid, belajar panjang pendeknya, seperti itu.
0: Baik. Gimana? Jadi harus ada ikhtiarnya begitu ya Ustazah ya. Di awal-awal mungkin kesalahan-kesalahan itu pasti akan terjadi begitu ya Ustazah. Kalau belum tahu begitu. Nah, tapi harus ada ikhtiar untuk niat tadi belajar kata Ustazah. Seperti itu, bisa tadarus dan lainnya. Dan itu juga nilainya Masya Allah ya Ustazah ya.

0: Ya, karena
1: Jadi,
0: dalam hadis disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Man
1: baik.
0: ta'allama, yang disebut ta'allamal Qur'an yang pertama. Wa 'allamah, baru orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bukan khairukum man 'allamal Qur'an yang pertama disebut, orang yang mengajarkan Al-Qur'an bukan, tapi justru orang yang punya
1: Masya Allah.
0: keinginan, usaha untuk ikhtiar belajar Al-Qur'an, mereka adalah sebaik-baiknya umat Nabi
1: Baik.
0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Solelai.
0: Ya,
1: Baik.
0: lebih-lebih bacaan Fatihah ya, karena Fatihah itu yang akan menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Itu harus terus kita pelajari ya,
1: Baik.
0: bacaan Fatihah.
1: Ya, sholat 5 waktu harus ada, apapun jenis sholatnya ada Al-Fatihah kan Ustazah ya, artinya itu menjadi prinsip. Baik, Ustazah, pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan ya di edisi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, ada hamba Allah dari kawasan Saronggi, Ustazah mengirimkan pesannya, Ustazah sekarang banyak dari kita yang rutin membaca Al-Quran. Kata beliau di pengajian musola-musola ataupun masjid juga kita dengarkan Al-Quran. Tapi mohon maaf Ustazah, menurut beliau ini katanya dalam kehidupan sehari-hari mereka yang membaca Al-Quran tersebut sepertinya belum menerapkan prinsip yang ada dalam Al-Quran atau hanya sekedar membaca saja. Bagaimana hukumnya seperti itu Ustazah, silakan.
0: Insyaallah, baik. Saya kira ini jawaban sama seperti tadi yang mau berbuat, mau melakukan sunnah tapi merasa masih kurang seperti itu ya.
1: Oh, ada irisannya ke sana ya Ustazah ya.
0: Iya,
1: Siap-siap.
0: ya, begitu. Jadi memang bagaimana ketika orang dia itu ngaji Al-Qur'an tapi merasa bahwa dalam kesehariannya tidak atau jauh dari Al-Qur'an seperti itu. Tidak apa-apa ya. Mungkin dari situlah keistimewaan kita, ikhtiar. Kita manusia memang kita merasa bahwa kita penuh dosa, penuh penuh penuh kemaksiatan, penuh kelalaian, tapi jangan merasa bahwa oh, seseorang ya yang sudah berbuat dosa kemudian malah jauh dari Al-Qur'an, itu salah. Jadi teruslah mendekat. Barangkali kita tidak tahu ada amal apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil amal itu yang mungkin kita istiqomah ngaji ya, mungkin itu adalah jalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amal mana yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita tahu bahwa ya ya kalau kita mungkin sebagai orang lain yang melihat ya, ya kita doakan semoga dengan barokah Al-Qur'an orang yang membacanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu.
1: Amin. Jangan dinyinyirin ya bahasa zaman sekarang, Ustazah. Kita
0: Nah, betul.
1: doakan.
0: Ya, kita
1: Baik.
0: doakan yang baik untuk mereka. Justru kita menjadi evaluasi bagi kita. Kita bagaimana mereka yang seperti itu kok malah senang baca Al-Qur'an? Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita yang malah jauh dari Al-Qur'an.
1: Baik. Ya. Seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa, sebenarnya hati kita menjadi baik atau buruk dari penjelasan Ustazah tadi ya. Di awal sampai dengan detik ini saya jadi menyadari bahwa yang mampu untuk memutuskan kita mau menjadikan hati kita baik atau buruk itu diri kita sendiri, begitu ya Ustazah. Jadi itu tadi, kalau ada keburukan yang kita lihat, kita doakan agar bisa menjadi baik, begitu Ustazah ya. Tidak kemudian kita yang lain masih buruk, ya saya kayaknya lumrah-lumrah saja deh ikut buruk begitu, tidak ya Ustazah ya. Baik, pesannya Ustazah mungkin kepada kami semuanya dengan bahasan kita hari ini, hidup bersama Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah, pesan penting yang harus kita jaga, silakan Ustazah.
0: Insya Allah, terima kasih. Kita manusia yang mungkin penuh lalai, kita manusia yang mungkin memiliki banyak penyakit, barangkali penyakit lahir maupun batin, hati-hati kita yang merasa mungkin bangga terhadap diri kita yang mungkin dianggap lebih baik daripada yang lain, mungkin juga merasa bahwa kita lebih baik daripada yang lain, maka kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Al-Qur'an adalah syifa likulli da'in, adalah penyembuh atau obat dari setiap penyakit. Maka fa insya Allah dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, kita dijauhkan dari segala penyakit baik yang sifatnya lahir maupun yang batin.
1: Amin.
0: Dibersihkan hati kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain insya Allah. Dijauhkan dari segala hasud, iri dengki insya Allah. Justru dengan Al-Quranul Karim kita dilapangkan hatinya. Kita dijadikan memiliki hati yang seluas samudra, mampu
1: Amin.
0: menerima dengan semua yang ada di muka bumi.

0: ini dan menjadi seorang yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ustadzah ini juga bagian dari doa yang merinding saya Ustadzah dengarnya. Masya Allah, terima kasih. Barakallah atas ilmunya Ustadzah. Dan pendengar serta pemirsa, semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tapi juga tumbuh menjadi amalan, menjadi kebiasaan, kemudian juga membawa keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadzah. Pendengar dan juga pemirsa, kami terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung atau yang berniat bergabung tapi belum sempat, kita lanjutkan di edisi mendatang. Dan pastikan Anda terus dalam rangkaian Sumenep pagi ini. Saya Ais bersama kerabat kerja yang bertugas teknik Balkis, kemudian di RRI Net ada rekan Ahmad Zaini bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi. Pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju Masjid Al-Alam atau Masjid Sipitung, Jakarta Utara.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang.
2: Apa biaya yang berkurang, otomatis pendapatan petani lebih meningkat gitu. Yang tak kalah pentingnya, alsintan yang kita bagikan itu dapat dijaga.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi Selasa 22 September 2026. Saya, Siti Aisyah, akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Perpanjangan kontrak P3K paruh waktu di Sumenep memasuki tahap evaluasi. Hasilnya 40 pegawai belum dapat diusulkan untuk melanjutkan kontrak. Muhammad Ali melaporkan.
4: Evaluasi kinerja menjadi salah satu penentu kelanjutan kontrak P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep. Dari hasil verifikasi, sebanyak 40 pegawai tidak dapat diusulkan mengikuti perpanjangan kontrak yang dijadwalkan mulai Oktober 2026. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap status dan persyaratan masing-masing P3K paruh waktu. Dari 4 kategori yang ditemukan, salah satunya berkaitan dengan capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang tidak memenuhi kriteria. Selain persoalan kinerja, terdapat pegawai yang mengundurkan diri dan memasuki masa pensiun. BKPSDM juga telah memeriksa sanggahan yang disampaikan peserta setelah pengumuman hasil verifikasi dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang dilampirkan.
1: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Kemudian 27 orang itu mengundurkan diri. Dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
4: Beni menjelaskan, P3K paruh waktu yang memenuhi syarat akan menjalani perpanjangan kontrak mulai 1 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Ia berharap pegawai yang kembali melanjutkan kontrak dapat menjaga kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
3: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga aparatur. Pelaksanaan tugas dan kontribusi mereka di lingkungan kerja dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat kebutuhan kebijakan ke depan. Warga Sumenep, Musahlan, mengatakan P3K paruh waktu perlu mendapat ruang untuk menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut penting dilakukan secara berkala sebagai bagian pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait keberlanjutan status kepegawaian. Menurutnya, kepastian masa depan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, sehingga para P3K paruh waktu dapat memahami arah kebijakan pemerintah terhadap status mereka. Untuk itu, pemerintah bersama DPR diharapkan dapat membahas kebijakan yang memberikan kejelasan bagi para pegawai.
5: Saya Musahlan di Sumenep. Menurut saya, P3K paruh waktu harus menunjukkan kinerja yang baik karena sangat penting bagi P3K paruh waktu dapat penilaian. Guna evaluasi ke depannya, harapan saya pemerintah dan DPR segera membuat kebijakan atau merubah status paruh waktu ke penuh waktu.
3: Ia berharap status P3K paruh waktu dapat dipertimbangkan untuk menjadi penuh waktu. Menurutnya, kepastian tersebut dapat memberikan kejelasan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita akan ikuti tanggapan dan juga harapan masyarakat tentang perlukah evaluasi kinerja P3K paruh waktu berikut.

0: Saya Sahawi di Sumeneb. Menurut saya sangat penting karena penilaian dari kinerja P3K menjadi tolak ukur penentuan dan perpanjangan kontraknya. Karena P3K statusnya masih P3K paruh waktu.
1: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Menurut saya, dasar dari perpanjangan kontrak P3K paruh waktu tergantung dari hasil penilaian kinerjanya. Makanya, untuk dapat nilai yang baik, tunjukkan kinerjanya, kedisiplinannya, agar bisa merubah status ke penuh waktu.
2: Saya Musahlan di Sumeneb. Menurut saya, P3K paruh waktu harus menunjukkan kinerja yang baik karena sangat penting bagi P3K paruh waktu dapat penilaian. Guna evaluasi ke depannya, harapan saya pemerintah dan DPR segera membuat kebijakan atau merubah status paruh waktu ke penuh waktu demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Mengukur kinerja P3K paruh waktu usai berakhirnya masa kontrak kerja menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Keputusan tidak memperpanjang masa kontrak puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu tentu menjadi perhatian publik. Bagi para pegawai yang terdampak, keputusan tersebut menyangkut keberlanjutan pekerjaan dan penghasilan. Karena itu, proses evaluasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, status sebagai P3K paruh waktu bukan berarti seseorang otomatis memperoleh jaminan perpanjangan kontrak. Kinerja tetap menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberlanjutan hubungan kerja. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan, maka keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak dapat menjadi bagian dari konsekuensi manajemen kepegawaian. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa penilaian tersebut benar-benar dilakukan secara adil. Sistem kinerja pegawai semestinya tidak berhenti sebagai instrumen administratif. Penilaian harus menggambarkan capaian kerja yang nyata, berdasarkan target, indikator, kedisiplinan, kualitas pekerjaan, tanggung jawab, serta aspek lain yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ketika seseorang P3K paruh waktu dinilai memiliki kinerja di bawah standar, terdapat dasar yang jelas dan dapat diverifikasi. Transparansi menjadi penting agar keputusan tidak memperpanjang kontrak tidak menimbulkan kesan sebagai keputusan sepihak. Pegawai berhak mengetahui dasar penilaian terhadap dirinya, termasuk indikator apa yang tidak terpenuhi dan bagaimana hasil evaluasi tersebut diperoleh. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan memastikan bahwa proses evaluasi tidak dipengaruhi pertimbangan di luar kinerja dan ketentuan yang berlaku. Ada pelajaran penting dari persoalan ini. Rekrutmen dan penataan tenaga non-ASN menjadi P3K termasuk skema paruh waktu tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan status kepegawaian. Setelah seseorang mendapatkan status tersebut, tetap ada tuntutan profesionalisme dan pencapaian kinerja. Pemerintah membutuhkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik secara konsisten, sementara pegawai membutuhkan kepastian bahwa penilaian terhadap mereka dilakukan berdasarkan ukuran yang jelas. Karena itu, keputusan terhadap puluhan P3K paruh waktu tersebut sebaiknya disertai komunikasi yang terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa tidak diperpanjangkannya kontrak bukan semata-mata persoalan jumlah pegawai, melainkan hasil evaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan kinerja yang terukur sesuai ketentuan. Pada akhirnya, kontrak kerja memang memiliki batas waktu, tetapi prinsip keadilan dalam pengelolaan aparatur harus tetap berjalan. Kinerja yang baik layak diapresiasi, sementara kinerja yang tidak memenuhi standar harus diperbaiki atau mendapatkan konsekuensi sesuai aturan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat Anda akses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Polisi mengamankan seorang pria yang masuk daftar pencarian orang, DPO, terkait dugaan tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Batu Putih, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Polsek Batu Putih bersama tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial RM, 22 tahun, warga Dusun Curkeng, Desa Curuan Lao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, yang masuk daftar pencarian orang, DPO, terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. RM diamankan setelah petugas memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di rumahnya. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep bersama personel Polsek Batu Putih kemudian mendatangi rumah tersebut dan menemukan RM berada di dalam kamar. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, setelah menunjukkan surat perintah membawa, petugas mengamankan RM untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Sumenep. Ia menjelaskan, perkara yang menjerat RM sebelumnya dilaporkan melalui dua laporan polisi di Polsek Batu Putih, masing-masing pada 16 dan 25 Mei 2026. Dalam proses penyidikan, RM kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juni 2026 dan masuk DPO pada 22 Juli 2026. RM selanjutnya diserahkan kepada unit Pidum Satreskrim Polresta Sumenep untuk proses penyidikan dan penanganan perkara lebih lanjut.
3: Penganiayaan di mana pelaku yang merupakan DPO dari Polsek Batu Putih, Polresta Sumenep, alhamdulillah sudah diamankan pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 kira pukul 21.00 oleh teman-teman tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep dan Polsek Batu Putih, di mana DPO tersebut berinisial RM diamankan di rumahnya Dusun Jurgang, Desa Juruan Lauk, Kecamatan Batu Putih.
2: RM dipersangkakan terkait dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ibda Ardan Sapan Akrabnya menambahkan, selama proses pengamanan hingga penimbahan tersangka, kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
0: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang. Sekolah Rakyat Sampang terus menjalankan proses pendidikan bagi ratusan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun dalam perjalanan, dua siswa jenjang SMP asal Sampang memilih mengundurkan diri. Keputusan tersebut bukan karena persoalan penyelenggaraan pendidikan, melainkan karena kondisi keluarga dan kesehatan. Hoirul Umam melaporkan.
4: Dua siswa asal Kabupaten Sampang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat Sampang setelah mengikuti kegiatan pendidikan. Keduanya merupakan siswa jenjang SMP yang mengundurkan diri karena alasan keluarga dan kondisi kesehatan. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, mengatakan saat ini terdapat 290 siswa yang mengikuti pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dua siswa asal Sampang tersebut memilih mengundurkan diri bukan karena persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu siswa dijemput ibunya untuk dibawa ke Banten mengikuti keluarga yang bekerja di daerah tersebut. Sementara satu siswa lainnya mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang membuatnya sering sakit. Denok menegaskan hingga kini tidak ada siswa SD asal Sampang yang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat dan seluruh siswa SD masih mengikuti kegiatan pendidikan.
5: Berhenti itu, mengundurkan diri, itu dua orang Sampang karena dibawa ke Banten sama orang tuanya. Satu orangnya karena memang dari awal sering pulang karena sakit-sakitan gitu.
4: Menurut Denok, pengunduran diri dari kedua siswa tersebut merupakan keputusan masing-masing keluarga berdasarkan kondisi yang dihadapi. Sekolah Rakyat Sampang hingga kini tetap menjalankan kegiatan pendidikan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Masih dari kawasan Sampang, Pemkab setempat mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan bantuan Alsintan yang telah diterima. Alvin Wari melaporkan.
6: Pemerintah pusat melalui anggaran APBN dari hasil aspirasi anggota dewan resmi menggelontorkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan untuk mendongkrak produktivitas sektor agraris di wilayah tersebut. Total ada 15 unit Alsintan yang tiba di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. PLT Kepala Disperta KP setempat Nurdin secara tegas mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan agar mesin-mesin tersebut tidak lekas rusak dan bisa berumur panjang, di mana kedisiplinan Poktan dalam merawat Alsintan menjadi kunci mutlak. Dengan mesin yang terawat dengan baik, umur ekonomis alat akan jauh lebih panjang dan dapat diandalkan hingga bertahun-tahun ke depan. Perawatan rutin ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional pada kelompok petani.
7: Dengan beban biaya yang berkurang, otomatis pendapatan petani lebih meningkat gitu. Yang tak kalah pentingnya, Alsintan yang kita bagikan itu dapat dijaga, dipelihara, dan dirawatlah, yang sehingga bisa umur pemakaiannya itu lebih panjang.
6: Pada akhirnya, lanjut Nurdin, perawatan Alsintan yang optimal akan mengarah pada kelancaran proses tanam, hasil panen yang melimpah, dan secara otomatis mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi petani secara berkelanjutan di Kabupaten Sampang.
8: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep atau HIMPAS. Melalui diskusi publik di Bapeda Sumenep, HIMPAS menyoroti pentingnya memastikan perubahan nomenklatur yang memiliki dampak nyata terhadap pembangunan wilayah kepulauan. Perwakilan HIMPAS, Diki Alamsyah, mengatakan perubahan nomenklatur perlu dikaji dari berbagai aspek dan tidak berhenti pada perubahan administratif. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Perwakilan Bupati Sumenep melalui Brida, Siswah Yudi Bintoro, menyebut Sumenep memiliki karakter geografis yang kuat sebagai wilayah kepulauan. Berdasarkan data yang disampaikan, Sumenep memiliki 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, menilai dampak kebijakan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan nomenklatur, terutama menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan pelayanan publik. Diskusi HIMPAS menjadi ruang untuk membahas apakah perubahan nomenklatur nantinya dapat diikuti kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Kajian dan pembahasan lintas pihak dinilai diperlukan sebelum kebijakan tersebut ditindaklanjuti.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Saatnya kita beralih ke informasi olahraga. SMK Negeri 1 Sumeneb berhasil mengawinkan gelar juara voli dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra dan putri SMK Negeri 1 Sumeneb berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMK Negeri 1 Sumeneb memastikan gelar juara usai menundukkan SMA Negeri 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMA Negeri 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMK Negeri 1 Sumeneb, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Listari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumeneb Gagianto mengatakan, perjuangan tim putra maupun tim putri untuk meraih gelar juara 1 tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
2: Ya, alhamdulillah dua gelar kita raih putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata, tetapi itu perlu ada suatu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di fisik masih banyak yang kurang, terutama di pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
1: Gagianto menambahkan, jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus guna meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk itu, tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
0: Penampilan impresif Gali Freitas bersama Madura United membuat pemain berposisi sayap tersebut kembali mendapat panggilan dari negaranya Timor Leste pada FIFA Match Day bulan September. Berikut laporan Tago Anovandrian.
3: Pemain Madura United Gali Freitas kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Match Day. Pemanggilan tersebut disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sape Krab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu berada di papan atas klasemen. Namun dirinya menilai perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus lebih fokus dan menjaga konsistensi.
4: Saya harus kembali membela negara saya. Terima kasih juga buat coach untuk membantu performa saya, juga kembali lagi ke timnas. Saya senang, saya juga pulang, biar senang, happy. Kita pimpin juga kelas mainnya juga, kita tetap be humble, fokus untuk ke depannya. Pertandingan masih panjang, kita tetap fokus, sesudah coach, kita tetap konsisten.
3: Pemain asal Timor Leste tersebut menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali Freitas untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional Timor Leste. Gali akan bergabung bersama timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA Asian Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League mendatang.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Siti Aisyah, gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net, Ahmad Zaini dan Ahmad Nuril Abrari, tim teknik Balkis bersama kerabat kerja berita pagi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
2: Overload,
1: nah,
2: betul.
1: Sudah dikatakan, sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
2: Per begitu, hari.
1: Kalau di, dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat, khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di, khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa dia? Nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia. Secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
2: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, yang juga bisa Anda dengarkan di 1098 kHz AM serta aplikasi RRI Digital. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk update informasi harga di Sumenep pagi ini. Kapan hari itu mulai rame ya pendengar, setelah adanya pengumuman dari pihak terkait yang berwenang begitu untuk menyampaikan soal beras fortifikasi yang kurang lebih seperti ini nih. Sebenarnya dia itu berasnya biasa saja, tapi dihargai premium dengan label premium, kemudian diperjualbelikan di toko-toko kelontong, supermarket, minimarket, yang kemudian sudah dirilis nih untuk merek-mereknya. Apakah Anda termasuk salah satu penggunanya? Kalau saya jengkel ya pendengar secara pribadi, karena ternyata beras yang pernah dibeli ini ternyata fortifikasi yang kemudian ada dugaan penipuan di dalamnya. Berasnya biasa saja, tapi ternyata dilabeli dengan harga yang mahal, dengan embel-embel premium. Kita kan kadang pengen ya pendengar, mungkin untuk keluarga tercinta, agar nutrisi, kemudian asupan keluarga itu bagus. Ya kalau ada rezeki lebih, kenapa nggak coba beli yang premium? Tapi ternyata lebih aman yang kita beli di pasar-pasar tradisional, di mana biasanya tuh penjualnya bilangnya ini beras selepan sendiri begitu ya, yang diselep sendiri atau yang diproduksi oleh petani begitu. Biasanya saya juga pernah di Sumenep itu beli langsung di tempat untuk nyelepnya itu loh, berdengar. Dan ternyata harganya jauh lebih murah, kualitasnya bagus begitu ya. Pulen juga ketika dimasak. Waduh, bagaimana pengalaman Anda? Boleh dibagikan di WA 0811-334-5101. Ya udah, kita langsung saja ke Siska Perbapo terlebih dahulu. Dari Pasar Anom Baru, pendengar, sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur mencatat untuk hari ini, di mana harga beras premium itu ada di kisaran cukup tinggi, Rp15.400, untuk beras mediumnya di Rp13.400. Harga ini sama dengan harga kemarin ya. Kemudian kita lanjut ke gula. Gula masih stabil di Rp18.000. Minyak goreng curah Rp20.000, untuk kemasan premium Rp23.000. Untuk minyak kita ada di Rp15.700 di Pasar Anom Baru. Adapun daging sapi paha belakang di harga Rp130.000 per kilogramnya, pendengar. Untuk daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram per ekornya, kalau yang ayam kampung ya. Telur ayam ras ini ada di harga Rp25.000, ini di toko terdekat, toko kelontong, juga sama sepertinya di Pasar Anom, Rp25.000. Ternyata di dekat rumah itu jualnya juga sama, Rp25.000. Berarti cukup stabil ya. Kalau ada info harga yang beda, Anda bisa WA ya di 0811-334-5101. Kemudian untuk telur ayam kampung sangat stabil di Rp48.000 per kilogramnya. Dari awal tahun sampai sekarang masih sama harganya.

0: sedikit kaget karena harga kacang hijau itu biasanya di sistem informasi ini selalu di harga 20-an lebih. Dan waktu itu, waktu panen-panennya di Kabupaten Sumeneb, harganya sampai menyentuh di 15.000. Tapi kalau sekarang 24.000 ini cukup stabil, pendengar. Kacang tanah di Rp35.000 per kilogramnya, berarti seperempatnya berapa nih? Sekitar 7.000-8.000 ya? Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk ketela pohon, ini masih stabil di Rp4.000 per kilo. Kita lanjut ke cabai merah besar. Harganya masih sama dengan kemarin, Rp20.000. Untuk rawit merah ada di Rp55.000 per kilogram. Bawang merah Rp26.000 per kilogram, pendengar. Untuk bawang putih, sincohonan ada di Rp28.000 per kilogram. Jadi per bawang-bawangan ini lumayan aman ya. Sedikit berbeda dengan harga cabai yang bisa perbandingannya 1:2 untuk cabai merah besar dan harga cabai rawit merah. Lanjut, kita menuju harga sayur. Untuk kol atau kubis, Anda yang biasa belanja di Pasar Anom Baru mungkin bisa mendapatkan harga di Rp8.000 per kilogram. Kalau di pasar yang lebih kecil, agak mahalan lebih dikit ya. Tapi paling enak kalau beli kol atau kubis itu, Anda biasanya langsung campur dengan sayur-sayur sop itu, tidak mendengar. Kira-kira lebih efisien yang mana nih? Boleh juga ya membagikan tipsnya. Kentang Rp16.000 per kilogram. Lanjut ke tomat merah Rp8.000, berarti harganya sama dengan harga kubis per kilo. Adapun wortel Rp16.000 per kilogram. Kentang dan wortel harganya sama per kilogram. Yang mau bikin sambel kentang wortel atau oseng kentang wortel, ini berimbang ya antara jumlah kentang sama wortelnya, soalnya harganya sama per kilo. Lanjut ke buncis ya, harga buncis Rp18.000 per kilogram, pendengar. Ini cukup agak sedikit lebih tinggi dari biasanya. Buncis, kalau sedang banyak stoknya, sepertinya di harga Rp10.000 atau di bawah itu ya, bahkan pernah kita dapatkan. Lanjut ke ikan. Untuk ikan bandeng di Pasar Anom tercatat Rp45.000 per kilogram, sama dengan harga ikan tongkol. Kemudian untuk ikan asin teri, ini tercatat di Rp80.000 per kilogramnya. Cukup stabil. Semoga informasi ini bisa membantu untuk Anda yang sedang belanja atau berencana mengatur nutrisi untuk keluarga, stok-stok bahan dapur ya di akhir bulan ini. Belum akhir-akhir banget, tapi sudah menuju akhir. Jadi semoga dimudahkan untuk tetap belanja secara bijak, kemudian juga mendapatkan bahan-bahan dapur yang segar, yang murah, apalagi yang ibu-ibu pasti seneng, termasuk saya.
1: Sumeneb pagi ini.
0: Baik pendengar, saya ajak Anda untuk mencari informasi terlebih dahulu cuaca di kawasan Sumeneb, kemudian Pamekasan, dan juga Sampang dan Bangkalan ya. Karena hari ini mohon maaf untuk dari BMKG Trunojoyo masih belum bisa menghadirkan untuk perakiraan secara langsung. Biasanya kita dengarkan suara-suara dari para observer kita dari BMKG Trunojoyo. Tapi kali ini saya ajak Anda untuk mereview sama, tapi ya tetap dari situsnya BMKG, cuma tidak pakai suaranya dari observer, begitu ya. Baik, kita akan update dulu bagaimana perakiraan cuaca di kawasan Kabupaten Sumeneb menurut websitenya BMKG. Hari ini cukup cerah pendengar cuacanya di sebagian wilayah kita. Kemudian untuk suhunya di sekitar 27 derajat Celcius pagi ini dengan kelembapan sekitar 79%. Angin juga lumayan bisa dikatakan agak kencang, tapi juga

belum yang sangat kencang ya, 16 km per jam seperti itu. Biasanya jauh lebih tinggi lagi di akhir-akhir lalu. Untuk keseluruhan kecamatan di kawasan Sumenep, kecamatan kota, dan seterusnya antara daratan maupun kepulauan ini sedikit berbeda di kemarin-kemarin begitu ya. Kalau kemarin itu berawan perkiraan cuacanya, tapi hari ini cerah semuanya. Kecuali, bukan semuanya berarti ya, cerah kecuali wilayah Masalembu berawan, pendengar. Untuk Kepulauan Masalembu masih berawan, sementara untuk kecamatan lain semuanya cerah. Jadi hanya Kepulauan Masalembu yang hari ini cuacanya berbeda, tidak cerah tapi berawan, tapi juga tidak ada perkiraan hujan. Oke, selanjutnya kita menuju Pamekasan. Pagi ini bagaimana cuaca di Pamekasan? Juga cenderung cerah, pendengar, di sebagian wilayah sama dengan Kabupaten Sumenep. Untuk kawasan Pamekasan, kira-kira ada yang berawan tidak ya? Ini cerah semuanya, menurut perkiraan BMKG. Seperti itu, dengan suhunya sama, 27 derajat Celcius untuk pagi ini. Lanjut kita ke Sampang. Kalau Sampang, apakah sama? Kemarin itu ada perbedaan, pagi itu Sumenep cukup berawan, kemudian siangnya cerah atau panas begitu ya. Sementara kalau di Sampang, dari pagi itu sudah panas, katanya rekan-rekan di RRI Sampang. Sementara kita menuju Kabupaten Sampang ini, perkiraannya cerah juga, pendengar, sama dengan kawasan Pamekasan, suhunya juga sama, 27 derajat Celcius, tidak ada hujan yang kemudian menjadi perkiraan dari BMKG. Begitu juga dengan kawasan Bangkalan, diperkirakan cerah juga, suhunya sama. Jadi rata-rata 27 derajat Celcius di kawasan Madura. Baik, saatnya saya ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya saya sapa, ada Bang Theodorus Yudhistira di Magelang yang katanya memantau siaran Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih, berarti by streaming ya ini, Bang Theo. Selamat pagi semuanya, para penyiar dan para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari. Hari ini Selasa, hari ke-22 di bulan September, kata beliau. Cuaca di Magelang hari ini cerah ya, arus lalu lintasnya ramai lancar. Ya, itu informasi cuaca dan arus lalu lintas, kata beliau. Terima kasih, Bang Theo. Untuk Anda mungkin pendengar yang dari kawasan Madura, Sumenep, dan sekitarnya yang mau ke Magelang, hari ini juga sama, cerah. Jadi semoga perjalanannya lancar ya. Terima kasih juga Bang Theo yang sudah senantiasa memantau siaran kami. Yang sudah kangen dengan hujan, saya hadirkan ya, Fade to Black featuring Audrey Tapi Heru, Saat Hujan. Siapa tahu kangen, sambil menantikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat